0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: saya memang hari ni macam rubi tau. Kadang ke sana, kadang ke sini, terpelantir macam tu.
1: Tak, awak memang rasa tonggang terbalik lah dunia awak bila duduk dengan saya. Ya?
0: Tudung pula dia macam ala-ala kain macam ni kan.
1: Kain pada setting.
0: Udahlah, tertarik dah apa-apa semua.
1: Setting tu awak?
0: Dia bukan setting awak.
1: Ada tu?
0: Cotton. Awak setting cotton pun tak boleh beza ke?
1: Eh, awak pakar bab-bab fabric
0: ya? Apa pakar?
1: Ini wanita anggun
0: awak
1: ni.
0: Awak sutera dengan guni awak ada beza tak?
1: Guni.
2: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
3: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
0: Teknologi tu kenapa pula?
1: Tak boleh.
0: Jangan sebut wanita.
1: Salah lelaki ke wanita-wanita ke. Hari ni kalau ada apa-apa saja yang anda nak baca, supaya harap-harap anda carilah bahan-bahan bacaan yang berkualiti ya. Kami, jangan cari sembarangan.
0: Ya, berdirinya kami di sini adalah untuk
1: memperagakan.
0: Bukan.
1: Apa tu?
0: Untuk berjuangkan hak wanita.
1: Yelah kan, orang kata women power. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan,
0: girl power.
1: Kita kena ada sokongan sesama kaum kita ni.
0: Betul.
1: Kalau tak, siapa lagi nak sokong?
0: Ya, hidup ini kita kena cari titik syukur dalam hidup kita. Bersyukurlah kita dengan apa yang ada. Hidup ini macam pelayaran yang mana tak mungkin kita temui titik penamatnya. Belayar je kan. Kita terus menerus mengejar bayang-bayang dunia yang hilang. Tak boleh cakap macam Fata Morgana tu kan. Tadi kalau apa kita nak buat, kita kena berhenti sejenak. Bersyukur dengan apa yang ada. Rasa syukur tu dah menjadi penawar segala dahaga yang atau jiwa kita sedang penat lelah ke apa kan.
1: Kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi kan. Daripada masa yang sama, kalau belum lagi kita dapati benda-benda yang kita doakan tu, mungkin ada penangguhan seketika sehingga waktu yang sesuai ditetapkan oleh Tuhan.
0: Itulah. Baiklah, untuk kita tenang-tenangkan jiwa, berkata kalau kita bagi saranan kepada anda, hujung minggu ni kita akan ke mana ya?
1: Ke mana? Kami akan kongsikan selepas ini Ceria Pagi
0: Terengganu FM.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Ya, yeah, Mok Terengganu Ang, kita nak bawa pergi Tanjung Metong, Taman Negara Tanjung Metong.
2: Mana? Hulu Terengganu.
1: Hulu Terengganu.
2: Okey, jadinya kawasan ni dah pun menjadi sebahagian daripada Taman Negara Terengganu, diwartakan di bawah enakmen Taman Negara Terengganu tahun 1939 lagi. Lama dah ni.
1: Lama dah, tapi ada orang tak tahu lagi ni.
2: Betul.
1: Pasal buat Kenyir tahulah kan.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi keunikan utama ya, kedudukannya di kawasan Tasik Kenyir ni lah. Jadi perjalanan nak pergi ke Tanjung Metong ni kena merentasi Tasik Kenyir ni.
2: Jadi boleh ambil gambar banyak lah, tengok flora fauna. Situ juga pernah juga dikenali sebagai tempat yang ada bunga refleksia dan juga periuk-periuk kera, spesies-spesies tu situ.
1: Pasal hidupan liar yang disenaraikan oleh pelita di dalam ni adalah engkang badok, harimau dahang, helang merah dan juga ungka tangan putih.
2: Situ juga ada gua bewah dan gua taak yang ada penemuan artifak dulu-dulu, artifak purba yang berusia sekitar 4,000 sebelum masihi lah.
1: Bila ada tempat gini, dia sesuai jugalah sebab dia adalah luar molek melalui pengkalan kawin dan juga cenago. Perjalanan dia masa 45 minit kalau guna bot laju dari bila kita melentas Tasik Kenyir tu. Boleh jangka trekking, boleh ngai, boleh tengok air terjun, boleh mandi.
2: Main kayak boleh.
1: Boleh.
2: Teroka gua pun boleh. Boleh belaka. Kalau nak masuk situ berapa ya kena bayar ni?
1: Singgit je.
2: Singgit je? Siap.
1: Kalau nak ngai RM10.
2: RM10 je.
1: Kalau lesa kamera nak ambil gambar,
2: kena
1: RM5 setiap unit kamera.
2: Kena RM5. RM10 tu, RM10 tu untuk lesen memancing tu, untuk setiap joran lah. Kalau ada 3 joran kan ada kita Farah.
1: 3 joran kali 3 lah. Koyak nak 3 joran tu. Sejoran belum tu dapat ikan.
2: Sejoran pun rohok maknanya ni gitu.
1: Alih-alih ajak pergi beli pasong. Baik kita pergi pulau kambing lah senang.
2: Tapi lah lagu mana pun, siapa-siapa yang ada ke lapangan bolehlah berkunjung ke Taman Negara Tanjung Mentong di Hulu Terengganu.
0: 1, 2, 3, 4. Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab

0: emo je nampak tu. Aku ni lah cik nak ikut poli kan ikut mana poli pulak.
1: Ampun dia pulak.
0: Cicing aku hilang.
2: Dia aku macam kan, mana boleh
0: hilang? Aku kan masuk-masuk pinggan dapur
1: kat ni. Cicing pun ada bias ketua tu ke aku tengok pakai. Wah,
0: cicing aku tu mahal. Kat 20 ribu tu.
2: Boleh dah. Cicing nikah muka kan?
0: Agak-agak awang wik aku. Memang jauh sekali.
1: Aku ingat awang main kumur. Tapi tengok yang macam baru ada
2: cicing. Pada cicing macam besar buah kemerah.
0: Kamu
2: mereka.
0: Tuk kasih mu. Nama benda aku tak tahulah tok mana. Tapi pada aku lah tok sini je. Aku tak...
1: Mak ada jalan mana-mana tak? Jauh ke?
0: Kalau mak ada jumpa dah.
2: Aku takut dia capung mak orang ni. Tok kan tengah terkedar ni kan.
0: Tak ada kau orang jujur. Mereka pulak aku ni. Awulah. Mereka apa-apa.
2: Lepas tu pinggang. Aku ada dalam lubang sing yo.
1: Kena satu-satu lokal.
0: Tahulah. Ginilah. Tawakallah kalau ada rezeki aku ada. Orang mayat tu kan ada jumpa. Kau tak ada nak kata guana. Tapi rasa kuk-kuk jugalah aku.
2: Cabut ke? Cabut ke?
0: Dia masa basuh pinggang kan. Dia licin sabung kan. Jadi aku letak tepi birah gitu.
1: Apalah aku harap kalau tu menjilang mata-mata tu adalah orang jujur.
0: Tapi nak cari orang jujur payah sangat lah. Sayang weh. Fisik hak duri lah sekiranya.
2: Kata bukang tu orang?
0: Bukang.
2: Oh tu kata bukang.
1: Tuan bayang kalau orang jumpa lah gelam rumah ke kenapa-napa. Agaknya orang nak bagi ke dok? Ke bayi polis ke bagi ke orang yang boleh.
2: Eh kalau ikut dia ni buat senyap gitu je.
0: Tapi ada juga orang jujur ke. Ada baca-baca dalam surat khabar ada orang jujur ada.
1: Surat khabar yang jujur ke?
0: Bukan surat khabar. Ada orang jujur. Eh, kau tengok cerita tu.
2: Jujurlah sayang.
0: Eh, tapi kalau orang gitu lah. Tapi tempat kita ni tahulah kalau telefon pun gitu juga. Tinggal sekejap je tengok. Tengok tepi tak ada tu. Kalau telefon cak yang dah ambil kau rasa. Kalau telefon lawa tu yang ambil.
1: Mula-mula dengan cerita dah orang kata yang ada seorang budak ni dia jumpa gelamah.
0: Kanu. Negeri Sembilang.
2: Jauh mu tahu saya pada Negeri Sembilang.
0: Dia ni kan mesok media sosial.
1: Gelamah. Atau dia ikutkan kalau ikutkan rasa macam dekat 15,000 tu nak nilai je tu. Tapi ceritanya dia taklah kata hantar kepada Polina apa dia tu.
2: Oh kalau hamba beli MVA dah.
1: Dengar cerita dia ni tukar gebong. Dia kerja kat muzium lah.
0: Di Negeri Sembilang tu.
1: Negeri Sembilang tu. Lepas tu jumpa gelamah.
2: Dia tengah bersih-bersih.
1: Gelamah. Lepas tu dah bagi kat pihak muzium lah kata.
0: Jujurnya dia padahal ialah tak ada kocek dia tak ada orang tahu. Tak ada tahu lah.
1: Tak tahu padahal. Kau boleh kan. Lepas tu orang cerita orang tu orang tengah anu. Ya dah.
0: Bagus. Orang
1: kemampak katanya.
2: Bagus.
1: Orang bahagia lah. Kejujuran kan. Lepas tu dia bagi ke pihak muzium tu. Lepas tu ada orang call kata.
0: Memang pengunjung.
1: Memang pengunjung
2: lah.
1: Ada. Maknanya dia kau ke muzium. Muzium pun tahu pasal gelang tu. Jumpa juga.
2: Dah lalu macam kan orang tu duduk taipung. Duduk di muzium lah. Buat main barang tu.
1: Mungkin boleh gitulah.
2: Masuk muzium lah.
0: Tapi nak royaknya mak mesti orang muzium bangga. Ada kaki tangan. Walaupun dia tukar kebong.
1: Aku doa lah dia nak bangkat kan.
0: Aku rasa mana orang muzium ni. We juga insentif benda-benda ke dia tu.
1: Kau nak kabar orang kita ni jujur. Orang tengah anu bangga sikit.
0: Kalau semua orang jujur kita senang sayang.
1: Hidup
0: kan ada juga kan. Kau yang tinggal-tinggal barang berharga dalam grek kan. Grek tu pergi mula. Kan ada cerita-cerita gitu orang tu kan. Kalau
1: orang jujur ni dia berkati.
0: Dalam gambar-gambar tu bukan semua kau tak jujur. Ada orang jujur.
2: Kau orang hilang tu ada rezeki lagi deh.
1: Betul.
0: Ada rezeki dia tu aku ni dah tahulah. Kau ambil tu. Nombor sabar awang ambil tu. Baik kata ke dia tu.

0: Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Cicat Pagi kita hari ni, kita ada soalan tau.
2: Soalan kita mengenai dengan makanan.
1: Siapa dalam kalangan anda ni boleh telan lah kalau ubat-ubat tradisional, contohnya macam herba, akar kayu ya. Kita nak tengok juga komen-komen dekat TikTok live kita sekarang ni.
2: Belah tu lock hidung nak wikano.
1: Pula dah apa benda tu? Apa benda tu?
2: Dia nak lock hidung kita. Nak bagi anak dia. Bakal anak dia nanti.
1: Apa tengah mengandung ke AC? Awak nak menurun kalau hidung Farah dengan hidung Azra ni kategori apa awak nak bagi? Dalam skala 1 sampai 10.
2: Ada juga nak lock hidung.
1: Okay, saya ada nampak komen. Tisiantan dari New Zealand, dia kata akar kayu untuk sihat apa?
2: Tapi ialah untuk sihat awak, dia tak boleh makan kecuali akar kayu telah diproses. Dan buat dalam bentuk lain. Mungkinlah boleh kan. Ada orang dah nama akar kayu je tak boleh.
1: Tak boleh. Tak boleh telan.
2: Ada dekat Terengganu ni sampai kita buat macam ke bahan-bahan apa ni, kita panggil bahan lawak pulak.
1: Kenapa?
2: Kalau kita lepas bersalin pada anak tu kan. Biasa orang-orang petua orang lama dia akan bagi minum ais pang kedegang. Jadi mak-mak kita, tok-tok kita akan pergi pasar dulu nak cari payah, tapi lain dekat pasar pun dia memang kalau kita kata nak air herba sepang kedegang, dia siap buat pakej dah. Jadi kalau beranak pergi cari situ sepang kedegang.
1: Zuraida Muhammad. Kalau jenis-jenis pil tu bolehlah telan yang diproses lah kan, jadi kapsul. Tapi kalau kena minum yang air akar-akar kayu yang cair-cair, memang dia kata tak boleh telan lah.
2: Tak boleh telan.
1: Memang pesen tak boleh telan. Terasa kelat kot kan.
2: Bela pergi beli farmasi, dia kata. Mari skam macam tuin. Doa-doa lah. Saya doakan tuin awak semua hidung mancung-mancung. Comel lah tuin dia kat gigi. Comelnya dapat tuin. Mesti bakal je sama-sama nanti.
1: Tuin yang seiras gitu.
2: Kan.
1: AC. Dia kata, aku rimah pun boleh. Amboi awak cakap besar ya. Aku rimah dah sekarang, dia kata. Boleh.
2: Dah. Alah, awak ni pun cakap pasal hidung lagi. Tiha kata, dia hari-hari pegang hidung suami dia masa mengandung nak suruh nurung. Tapi tubik anak tak ikut pun, kecewa.
1: Apa nak jadi?
2: Antara kedua lah, tak ikut suami, ikut isteri.
1: Dia dua tu je. Dia tak boleh lari.
2: Okay. Itu bab hidung, kita kembali ke topik kita. Tisiantan kata, orang Terengganu bagi tahu peluk pokok kayu pun boleh pakai untuk strong. Tu kurafat tu.
1: Peluk pokok kayu belum lagi akar kayu. Dah jadi
2: peluk
1: kuat.
2: Peluk jadi strong eh.
1: Ingat orang Terengganu ni badang-badang ke semua. Yo kalang pula komen. Amba berilah hok pahit. Boleh telang belaka, dia kata. Jenis yang boleh ni. Serba boleh ni. Yo kalang.
2: Ada tu apa tu yang pahit tu? Terah makan mak je stone je bomi hok Azra jual tu.
1: Apa dah boleh yang boleh eh?
2: Abdul Rahman ke mama. Awak
1: benda tak ada.
2: Bayo depo sini.
1: Yang pahit tu kan macam Tongkat Ali. Siapa-siapa pernah pergi dekat taman herba kan?
2: Dia bagi kat tasikannya tu kan ada kan?
1: Air welcome drink
2: tu. Yes, try dulu
1: secawan kecil.
2: Tapi
1: tu.
2: Tapi tak rasa pahit sangat kan?
1: Mungkin dia buat tu kurang sikit pahit dia tu. Dia tak pekat.
2: Boleh je telan yang tu.
1: Sebab setengah orang dia dia kata kalau nak mujarab, nak lebih berkesan, air herba ni, kalau kita rebus contohnya 1 liter, keringkan biar jadi separuh daripada air tu. Mungkin dia jadi lebih kelat, lebih pahit kan? Kak Mona kata tapi Tongkat Ali pahit.
2: Minum je air Tongkat Ali yang teh 3-in-1 tu tak pahit pun.
1: Yang itu tau
2: proses. Dan nama Tongkat Ali juga.
1: Yang sesye tu.
2: Ada kawan kita kat office ni. Siap pagi je kopi Tongkat Ali.
1: Canggih. Mai. Pagi-pagi dia minum Tongkat Ali. Dia tak nak bagi mengantuk lah. Macam kita tak tahu. Okey, kita kelaparan cuaca.
2: Jangan fikir ke lain je. Dia Tongkat Ali tu apa ni, tak mengantuk.
1: Bagi sehat. Minda segar. Baik, kita ikuti laporan cuaca sekejap lagi daripada Puan Wanuhasia. Semuanya selepas ini. Ceria pagi. Ceria,

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Okey, kita sambung cicak pagi kita hari ni.
1: Cicak pagi kita hari ni
0: berkenaan dengan makan herba-herba lah ya. Kalau macam Kak Mona, dia kata dia pernah pergi pulau herba dia. Boleh je minum air Tokak Ali, Kak Cik Fatimah dekat situ. Tak pahit mana pun.
1: Oh, dia boleh.
0: Boleh. Ada setengah orang memang boleh. Macam Yoh Kailang tu, semua dia bedal lah.
1: Semua bedal.
0: Tak ada masalah.
1: Esaverse, waalaikumsalam. Dari manager PT, ya, apa ni?
0: Oh, Jambi. Awak dari seberang ke, dari Indonesia ke?
1: Oh, Jambi.
0: Selamat siang, bapak.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya.
0: Kalau buka TikTok kan, kadang-kadang memang ada orang menonton dari luar negara kan? Kadang-kadang boleh menjangkau. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tanya kenapa minta tap-tap screen, supaya engagement, kesinambungan tu sampai.
1: Macam tu.
0: Gitu. Okey, kita ada pemanggil di talian ni. Sebelum kita ke utama sembilan, hello.
1: Siapa tu?
2: Cik Zakaria daripada Kuantan.
0: Cik Zakaria datang
1: Cik
0: lagi.
1: Cik Zakaria mari dah. Cik Zakaria mari dah. Dah tak jadi buat ayat tadi.
2: Herba ni bagus. Kata untuk kesihatan.
0: Ya.
1: Kesihatan.
0: Herba bagus.
1: Cik Zakaria makan herba tak?
2: Itu salam pulang balik kot. Tak ada beli, dia minum
1: juga. Oh, minum juga? Minum air herba tu bersenam macam kacang je lah.
2: Minum herba-herba kata. Kopi, produk kesihatan minum kan.
0: Oh, minum juga.
1: Minum juga.
0: Jenis boleh lah. Jenis tak ada masalah lah.
2: Tak ada masalah tu. Tak pening kalau terakhir apa. Bagus untuk kesihatan.
0: Okey, bagus untuk kesihatan. Baik. Terima kasih banyak Cik Zakaria.
1: Kisahnya.
0: Ya. Kalau orang ni memang dia kategori pernah lah makan dan dia tak ada masalah untuk telan, dia boleh je makan. Cuma bezanya kalau kita nak ambil juga ubat-ubat daripada klinik, dia kena senggang masa banyak jam sikit dan dapatkan nasihat doktor, itulah.
1: Dia tak boleh terlampau sebab kita tak suka sekatan dia kan. Kalau doktor kadang-kadang dia tanya mak banyak mana ambil. Sebab kalau kita ambil buat hospital ni, dia ikut berat kita, berapa sekatan yang kita boleh ambil. Kadang-kadang herba ni mentah-mentah lah nama herba, kita duduk makan sewenang-wenangnya. Bahaya juga.
0: Bahaya juga kalau digabung-gabung dengan ubat-ubat hospital sembarangan ni kan.
1: Ya.
0: Mokcik pulau rusa ni, apa cerita ni?
1: Ya, mokcik dia kata dia semalam dengar radio. Radio dia letak dekat apa ni, pokok.
0: Gantung di pokok, kenapa?
1: Tiba-tiba hujan dah turun.
0: Tak nak ambil.
1: Ya. Yeah. Pagi ni dia tengok rosak dah.
0: Aku dengar ikut telefon ajalah.
1: Macam itu.
0: Petang nanti pergi beli, dia kata. Okeylah.
1: Semoga dipermudahkan urusan, okey?
0: Tokeh akok.
1: Tokeh akok kata dia amba ni tumbuk halia pegah lima. Letak air panah. Tu je minum herba amba. Patutlah.
0: Halia. Jenis detox ni.
1: Ya, detox ni. Sedaplah dia.
0: Okey. Kita ni siapa dia ni? Oh, dari Manjung Perak ada juga menonton.
1: Orang Manjoi.
0: Manjoi.
1: Perak dia panggil Manjoi.
0: Bukan Manjung.
1: Dok, dia Manjung. Akan sebut Manjoi.
0: Oh, Manjung tu dari
1: Manjoi.
0: Bahasa lah.
1: Macam taping, dia kata taping.
0: Habis tu orang Manjoi ni makan ke tidak herba?
1: Kata koma macam mana?
0: Makan tak makan, kita sambung lepas utama 9 pagi, okey? Terima kasih untuk semua yang bersama-sama dengan kami. Untuk jam yang ketiga lepas ni, kita akan ke angkasa Puri Kota Media sekejap.
1: Okey, selepas itu kembali bertemu kami dua wanita anda. Saya Farah Haji Fauzi.
0: Dan saya A. Zahari. Ciri pagi.
1: Terengganu FM.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah. Susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kita harus di kesempatan ini juga memberikan dukungan kepada sukan dan olahraga negara. Sebab itu peruntukan ditambah lebih 580 juta ringgit. Antaranya untuk Road to Gold, persediaan kebangsaan sukan C dianjurkan di Sarawak dan beberapa negeri, sukan para ASEAN 2027 dan pemberkasaan atlet para.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Kembali kita ke topik apa ni herba-herba. Yeah. Ada kata pasal herba dan sayuran pun dia payah nak makan.
2: Mula dah. Kalau makcik-makcik Pulau Rusa dia kata dia makan serbuk daun mungga.
1: Daun mungga. Oh, daun mungga dia senang, dia tak ada rasa sangat sebab dia halus-halus
2: tambah-tambah pula bila dah dijadikan serbuk dalam bentuk kapsul, dia tak adalah rasa apa-apa sangat. Ni orang-orang Afrika suka tau.
1: Kan, buat air kopi dia kan.
2: Moringa.
1: Moringa, saya ambil daun moringa tu saya tabur dalam telur dadar je. Buat jadi tak rasa.
2: Rasa berlemak kan?
1: Yelah, tak ada rasa pahit, tak adalah kan.
2: Baru-baru ni nak ceritalah sikit.
1: Oh, manjung ni Ipoh, manjung ni lumut.
2: Yang tadi tu. Makcik saya, awak kenal ke modik saya tu?
1: Kenal modik awak yang boleh itik, boleh apa ni?
2: Ayam lembu kambing ayam, tu. Baru ni dia, awak tahu dia tak boleh dah.
1: Dia tak boleh dah.
2: Benda-benda tu dia tak tambah dah.
1: Jadi, mak dia buat apa sekarang?
2: Dia nak menanam pokok moringa.
1: Jadi, ke mana ayam itik dia?
2: Kekal di situ. Tapi itu bukan pada menanam pokok moringa pula
1: saya
2: sekarang.
1: Saya pun dapat macam mana. Dia nak dapat balik ya, apa ni, telur ayam kampung ni. Kalau mak dik tak buat macam tu.
2: Allah, lupa pula tertinggal telur ayam kampung awak.
1: Mak dik bagi kat saya. Mak dik ni sayang mak dik ni.
2: Ni ada lagi ni. Awak tahu tu?
1: Tak tahu lagi banyak sangat. Saya tak tahu apa lagi. Apa lagi tak jumpa ni?
2: Sebab pasal
1: banyak cerita awak yang terbaru tahu dah. Awak
2: tak ada hati kan? Seminggu kita tak jumpa kan?
1: Ya.
2: Banyak benda mula.
1: Jadi sebab tahun air lah kita akan tanya. Sebab kalau kita main lagu, kita ngantuk.
2: Jadinya, kalau kita tengok dalam buku-buku herba ke, kalau kita Google ke kan, khasiat utama pokok-pokok moringa ni boleh turunkan kolesterol. Sebab dia ada sifat anti radang. Jadi sebab tu kadang-kadang orang-orang tua ni dia suka makan.
1: Betul. Dia antioksida pun ya juga. Saya ni kalau macam yalah, selain pada vitamin kan, herba-herba yang mudah kita dapati yang rasa macam tak macam rare sangat tu, kita berani lah makan.
2: Ulang-ulang pun awak
1: saya memang
2: awak bedah juga kan.
1: Saya bedah ulang daripada masak sayur ni sejarang-jarang.
2: Awak ada sirih Cina tu kan?
1: Sirih Cina makan macam tu je. Saya petik-petik kat belakang rumah, basuh-basuh makan je. Sebab sirih Cina ni salah satu, kalau kata tak pernah rasa lagi sirih Cina kan, dia tak ada rasa macam sayur-sayur hok mau ke hok budak-budak. Kalau kita kata sayur payah makan, sebab anak saya boleh makan gitu je.
2: Boleh macam tu je?
1: Sebab dia tak pahit. Dia rasanya sawi lebih pahit daripada ni.
2: Saya rasa kalau macam tu saya kena cubalah Farah.
1: Awak belum makan lagi?
2: Sebab rumah saya bersepah pokok tu.
1: Oh, awak tak ambil?
2: Tak ambil.
1: Dia biasa macam ni lah. Kalau banyak kat rumah macam tak ada harga tau.
2: Tak bersyukur kan?
1: Ya. Salah tu jugalah. Tapi nak sebut macam tu kejam sangat kan?
2: Kalau nak
1: awak tak ada harga lah.
2: Kalau awak cakap kat saya memanglah kejam.
1: Bila awak pergi berharga tau? Awak pergi pasar raya sekarang. Awak tengok kat situ awak ada apa? Tahu pandai belakang rumah kita yang bersepah tu banyak kat situ. Ada harga.
2: Sirih Cina tu rupanya dia mudah membiak.
1: Mudah. Letak je dia punya spora ke apa tau.
2: Usha Daud kata.
1: Ya.
2: Sirih Cina tu untuk gaut boleh kurangkan rasa sakit-sakit kot. Untuk gaut katanya.
1: Untuk gaut. Tak tahulah. Saya makan je.
2: Daun mungga.
1: Patutlah saya tak ada gaut.
2: InsyaAllah tak ada lah Farah.
1: Tak ada. Tengok pada spesies pun tak lah kan.
2: Tak ada kot, insyaAllah. Saya yakin lah.
1: Mungkin jugalah sebab dia makan sirih Cina ni. Ataupun nama lain lah, selain dari sirih Cina, ada nama dia juga.
2: Apa benda ni? Bawa-bawa ni sirih Cina.
1: Cina Peporemia pulsida.
2: Itu canggih sangat. Bunyinya saintifik sangat tu.
1: Okey, tak nak yang saintifik. Kita panggil
2: apa benda lah ya, sebab saya tak panggil sirih
1: Cina. Ketumpang air.
2: Ketipung. Tak betul-betul lah.
1: Ya betul lah ni. Awak ingat saya main ke?
2: Awak nak ajak saya bersanding ke?
1: Muka saya
2: ni
1: macam mana?
2: Ketipung.
1: Saya bagi awak free je sirih Cina ni. Tak?
2: Saya patut bagi kat awak Farah.
1: Itu juga. Awak kutip semua tu paket saya.
2: Asal barang free je laju.
1: Itu faktor-faktor ataupun teknik-teknik kita untuk menjimatkan kos dan juga cepat kaya.
2: Oh, ekonomi.
0: Cicat pagi.
2: Kalau nak jumpa kawan-kawan yang ekonomi ni, inilah contohnya.
1: Ya, tapi kalau dia buat beli barang dia suka, tak fikir harga dah. Kalau yang buat kedekut sikit dapat free tu, dia macam kedekut kau kira kan.
2: Ciri pagi
1: Terengganu FM.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekali?
4: Jiran sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.

0: 96.2.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul. Hari ni kita nak cerita info gempak kita berkenaan dengan seorang perempuan ni. Dulu dia kerja benda lain, sekarang kerja benda lain awak.
1: Oh, macam mana dia kerja benda tu?
2: Nah, awak tahu tak kan dalam banyak kerjaya di dunia ni, salah satulah, salah satu kerjaya yang popular adalah pramugari.
1: Okey.
2: Tapi daripada dia kerja pramugari ni, dia akhirnya mengejar minat sejak kecil tu, dia nak jadi pemandu lori pula.
1: Wah, nama dia Niha. Niha ni dari India. Bukan kabin pesawat tapi steering lori yang jadi pilihan Niha Takur. Selepas dia kat tinggalkan latihan pramugari. Daripada pramugari tu. Saya rasa ramai yang orang suka nak jadi pramugari. Tanya budak-budak kecil
2: kan. Kan.
1: Jadi apa arti jadi pramugari?
2: Lepas tu dia jadi pemandu lori sebab dia ikut bapak dia.
1: Oh gitu. Dia kata kelihatan luar biasa. Tak minat Niha ni. Tapi kan kalau benda ni kita nampak macam dia downgrade sikit kan.
2: Ya. Yeah.
1: Namun begitu, di dunia yang kadang-kadang kita tak jangka kau di akal ni, yang dia downgrade ni kadang-kadang lebih menyerlah diri dia daripada jadi pramugari dulu. Tengok kan, dah sampai ke Malaysia cerita dia.
2: Itulah, kadang-kadang kita tak jumpa personality sebenar kita, kemahiran ke kita punya passion tu ya.
1: Betul.
2: Kita tak jumpa sebenar sehinggalah kita menemukan titik sebenar tu. Oh, rupanya saya cenderung kepada A bukan B.
1: Awak nampak tak, awak yang telah ditakdirkan contoh jadi mekanik, awak terfikir dulu best lah cerita nak jadi engineer. Tapi jadi mekanik tak ada masalah. Teruskan kejayaan anda, sebab mungkin kejayaan itulah meri ruang untuk anda lebih menyerlah sebenarnya. Kan?
2: Saya kalau tak jadi DJ sebenarnya saya boleh jadi ni.
1: Jangan cakap.
2: Biarlah jangan cakap juga.
1: Awak ni dah apa?
2: Penyelam.
1: Wow. Ada lesen belum?
2: Ha?
1: Sekarang setakat hari ini ada lesen ke belum?
2: Masalahnya saya
1: jangan
2: dah
1: cakap.
2: Saya dah cuba. Tapi saya asyik timbul je kenapa.
1: Apa yang lesennya? Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terengganu 88.7.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
3: Kita tak buat apa-apa.
4: Kami tak bersalah.
3: Saya takut ia pecah radio ini.
4: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang pendengar.
3: Tak ambuh. Bagi orang mencuri hati kita.
4: Betul.
3: Nanti orang tuduh, kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
4: mana
3: tak faham.
4: Cuba tengok kita, duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
3: Tapi dia orang yang usik kita.
4: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berobat cakap kampung.
5: Para Fauzi dan Azra.
3: Parahlah tu bomoh tu.
4: Ya. Yeah.
3: Cara kampung.
4: Ya, insom mata kaji. Awak rasa kan?
3: Ya. Yeah.
4: Biasanya mak-mak yang masa nikah di pagi tadi dia masak. Suami dah pergi kerja, anak dah pergi sekolah.
3: Ya. Yeah.
4: Dia relax kejap. Waktu ni dia basuh pinggan.
3: Basuh pinggan. Mm. Yang mana dah kering tu dia terak-terak lah.
4: Yeah. Ha, pinggan sekarang kan kalau sabun kan? Perasan tak? Sabun dia macam tak sama macam dulu. Dia macam tak cuci macam dulu.
3: Tak berbuih kuat ke macam mana?
4: Bukan. Habis dia tu? Lebih kurang lah. Tak berbuih kuat. Dia tak cuci macam dulu. Ketua ambil banyak sikit. Orang tidur puluh ni pakai sabun cak apa lah?
3: Tak tahulah. Tapi kalau saya suka yang warna hijau, warna oren tu, itu berkualiti.
4: Ya ke? Oh, selain warna-warna tak boleh?
3: Ada juga yang warna biru.
4: Saya
3: tapi kita tak boleh bagi tahu jenama lah.
4: Saya rasa T20 tak basuh pinggan.
3: T20 pakai mesin awak?
4: Ya. Tak apa, tak juga. Makan kat kedai je lah.
3: Baru semalam jumpa kawan lama awak. Gara-gara pergi bungkus daging, gulai daging.
4: Jumpa dia?
3: Jumpa kawan lama. Kantor tak masak.
4: Alah, satu dunia pula tahu. Tak apa.
3: Hari ni taubat saya masak awak.
4: Bagi tahu radio, awak kena tag dekat Facebook ke, dekat IG ke kan?
3: Kenalah.
4: Ya, bukti kena ada.
3: Contoh. Macam bagi tahu diri sendiri je.
4: Awak jangan keluarkan aib pula.
3: Awak betul-betul lah. Sebab saya selalu tengok posting awak. Hantaran.
4: Awak nampak tangan saya ni. Dia panggil tangan patat siput.
3: Patat siput yang berbakat lah.
4: Berbakat dari segi masakan. Cakap saya, je dah masak apa.
3: Awak tahu nak masak apa kat saya?
4: Saya belum tentu.
3: Sudahlah.
4: Dengan syarat awak kutip semua pokok siri Cina kat belakang rumah awak.
3: Oh, ya ke? Itulah suapan awak ya.
4: Saya akan masak kerabu untuk awak.
3: Rasuah tidak diterima di sini awak.
4: Astagfirullahalazim. Dia terbagi derma.
3: 4 minit lagi nak tutup ni.
4: Ya, cepat. Saya ada misi lepas ni.
3: Okey.
4: Saya ada banyak misi ni.
3: Janganlah joget kat sini.
4: Saya nak jalankan misi saya lepas ni.
3: Terima kasih untuk semua.
4: Saya ada podcast sekejap lagi. Hari ni kita ada podcast. Podcast dengan Richard. Okay. Is Cooking.
3: Richard Is Cooking, ya. Suka nasi dagang dia.
4: Ya, kan?
3: Ori. Okey, terima kasih untuk semua yang...
4: Nasi dagang tak ori ada ke? Nasi dagang tak ori macam mana?
3: Nasi dagang tak ori yang tak ikut dengan tata cara rakyat Terengganu buat.
4: Oh, saya akan beras dulu.
3: Yang tidak-tidak je awak ni. Yelah, tahu.
4: Yelah, tak ori pula. Ada suka hati kalau orang masak tak sedap, tak ori ni. Suka hati dia je.
3: Habis tu nak buat macam mana?
4: Okeylah, hujung tu kasih macam biasa. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelamaan dari kami berdua. Salam seribu maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
3: Dan saya AZRE. Sampai kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi belaka semua. Kita dah pukul 10.05 minit pagi bertemankan Mek Ju Senyum Sentiasa. Pagi ini menerusi ruangan Anggun Inspirasi. Hari benda dah kita hari ini. Hari Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bereh ke dok ke kang? Kita harapkan semuanya bereh-bereh belakalah. Sihat-sihat belaka, tenang-tenang belakalah anda. Okey, dan untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Mungkin ada yang sedang dengar menerusi radio kenderaan kan, yang sedang memandu, tak kisahlah nak pergi mana pun, berhati-hati okey. Bawa kereta ke, bawa bas ke, bawa lori ke kan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Yang sedang bekerja tak lupa, terima kasih sebabnya jadikan kami ni di Terengganu FM ni sebagai kita kata teman lah di waktu anda melaksanakan tugasan anda tu. Semoga dipermudah segala urusan kita semua, okey? Dah makan pagi ke belum tu? Pukul 10 lebih dah ni tau. Dok jumpa nasi lemak lagi, dok jumpa lepeng nyor lagi tu. Kena pergi cari dah tu dok. Takutnya dok nak jumpa sampai ke petang karang tu ketok kenaling dah. Ambil masa untuk makan sekejap, minum sekejap, kerja tetap kerja, okey? Baik, selepas ini ada banyak pengisian yang bakal Mek Ju bawakan untuk anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Apa yang bakal Mek Ju kongsikan untuk anda tu kena terus dengarkan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ya, betul lah tu. Internet selamat, tanggungjawab bersama. Kita kena gunakan internet dengan cara yang betul lah kan. Memang sekarang ni macam-macam urusan yang kita buat secara online kan. Secara dalam talian, daripada kita bersembang, kita membeli belah, sampailah kita ke urusan kita kata perbankan kita lah kan. Jadi jangan mudah nak klik mana-mana pautan yang kita rasa macam mencurigakan, kita rasa macam tak yakin tak. Terutamanya mungkin ada pautan yang dihantar oleh nombor ataupun akaun yang kita tak kenal. Jangan sesekali juga kita beri kata laluan kita, nombor PIN kita, nombor OTP kita kan, ataupun maklumat peribadi kita kepada sesiapalah. Kalau dapat mesej yang ada kata yang kita menang hadiah ke, ada masalah akaun yang perlu kita buat bayaran segera ke, janganlah terus percaya. Kena duduk sekejap, mikir, tengok betul ke tak, baca sampai habis betul ke tak ni. Nombor ni yang hantar WhatsApp ni, yang hantar chat ni, betul ke tidak, sahih ke tidak kan. Jadi berehat sekejap, kita semok dulu. Ingat deh, internet ni sebenarnya memanglah memudahkan urusan kita, tapi keselamatan diri tetap tanggungjawab kita. Jadi kliklah dengan bijak, kongsi dengan berhati-hati dan fikir dulu sebelum kita percaya. Macam pesanan tadilah kan. Jadi selamat melayari internet lah dan jadilah kita kata pengguna yang bijak. Terima kasih untuk semua rakan pendengar kita yang setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun pukul 10.19 minit pagi waktu ini. Mek Ju ada lagi ni, akan terus temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Lagu seterusnya untuk anda, kita ada lagu persembahan Masdo, Janji Manis. Siapa yang menabur janji manis tu? Berani dia. Kalau dah pandai berjanji, kenalah pandai tunaikannya. Ini jomlah kita terus beribur dengan lagu seterusnya untuk anda, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Mumeju ada lagi ni. Kita dah pun 10.29 minit pagi waktu ini. Terima kasihlah untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Mana tak setianya pukul 6 pagi dah buka radio. Terengganu FM beri siaran selama 18 jam sehari lah. 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Tahu yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, janganlah sedih. Anda boleh buat turun sekarang aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda yang kami sediakan secara percuma sahaja untuk anda, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. 10.30 minit pagi waktu ini, Meja tak keseorangan tau. Okey, ada tetamu istimewa yang Meju bawakan untuk anda menerusi ruangan AIS Sihat pagi ni. Macam biasalah kan, kalau anda pendengar setia Terengganu FM, Anggun Inspirasimu setiap Selasa 10.30 pagi mesti ada akan akan ada doktor yang akan bersama-sama dengan kita. Dan pagi ini sebenarnya dah pun bersama-sama dengan Meju di konti utama Terengganu FM, kita ada Dr. Nasuha Yaakob pagi ni, pakar perunding ONG ataupun perubatan reproduktif Hospital Sultan Nur Zahirah Kuala Terengganu. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam Meju.
0: Tu dia. Khabar. Baik khabar, alhamdulillah. Doktor sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat. Yalah.
0: Walaupun doktor, kita tetap kena tanya khabar.
1: Sama.
0: Betul. Okey, jadi untuk hari ini sebenarnya menerusi ruangan AIS Sihat. Jadi apa yang Meju tahu sebenarnya hari ini katanya doktor nak bercerita juga berkenaan dengan safe care ataupun safe care, better care. Betul doktor?
1: Ya betul.
0: Takutnya salah sebut kita ni. Takut bahasa medical tu dia jadi lain sikit doktor.
1: Okey doktor.
0: Okey doktor. Okey. Baik, dan kita juga, anda juga boleh ikuti kami menerusi live Facebook dan juga live TikTok Terengganu FM_sekaranglah ya. Untuk anda yang nak

0: tengok doktor, boleh masuk dekat live TikTok kita dan juga boleh tengok juga di Facebook Terengganu FM underscore Facebook Terengganu FM. Okey, dan untuk pagi ni mungkin kita kata sebagai pembukaannya lah doktor. Mungkin doktor boleh perkenalkan diri, doktor dah berapa lama dekat Terengganu ni ke, macam mana ke?
1: Okey. Saya Dr. Nasuha, bertugas di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu sejak tahun 2016 sebagai pakar pakar perubatan reproduktif ataupun reproductive medicine, iaitu banyak yang berkenaan dengan kita panggil perawatan kesuburan. Dan juga saya juga telah berkhidmat sebagai kita panggil penyelaras keselamatan pesakit dan juga memantau pengurusan keselamatan insiden pengurusan insiden di Hospital Sultanah Nur Zahirah.
0: Doktor memang asal Terengganu ke?
1: Tak, saya orang Kelantan.
0: Tapi
1: lama duduk Terengganu. Boleh cakap
0: Terengganu. Dia bunyi Terengganu gitu. Okey. Jadi sebenarnya sempena dengan bulan keselamatan pesakit pada tahun ni lah doktor, mungkin doktor boleh terangkan jugalah apa yang dimaksudkan dengan penjagaan keselamatan penjagaan selamat ataupun safe care ini bagi pesakit penyakit tidak berjangka sakit NCD, dan mungkin doktor boleh kongsikan juga kenapa fokus ini sangat penting sebenarnya.
1: Berkenaan dengan Hari Keselamatan Pesakit ya. Hari Keselamatan Pesakit ni memang disambut di seluruh dunia pada 17 September setiap tahun. Jadi dalam untuk tema pada tahun ini adalah safe care. Safe care yang mengkhususkan kepada pengurusan penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD. Secara mudahnya penyakit tidak berjangkit ni adalah kita panggil penyakit kronik. Bila kita penyakit kronik ni contohnya darah tinggi, kencing manis, sakit jantung lah, mudah lah. Yang memerlukan jagaan sepanjang hayat. Dan ini juga memerlukan pesakit sentiasa datang ke hospital, follow up ke pelbagai fasiliti kesihatan. Jadi dalam kita menguruskan penjagaan pesakit, kita juga nak penjagaan ni selamat. Jadi keselamatan, macam keselamatan pesakit sepanjang zaman lah, sepanjang perawatan dia mereka.
0: Jadi itulah antara kita kata pengenalan yang mungkin yang doktor boleh kongsikan lah berkenaan dengan penjagaan selamat ni kan. Okay, dan mungkin doktor pun boleh kongsikan jugalah antara risiko ataupun kesilapan keselamatan yang sering berlaku dalam kalangan pesakit NCD doktor.
1: Dalam pengurusan pesakit, terutama pesakit kronik NCD ni, secara umumnya kita nak pastikan setiap fasa ataupun setiap kali mereka mendapatkan rawatan dan yang pentingnya semasa mereka meneruskan rawatan di rumah masing-masing tu berada dalam situasi yang selamat. Dalam kalau kita ikut prinsip perubatan ya Meju, kita panggil primum non nocere ataupun do no harm. Kita kalau boleh, kalau kita tak kalau sekurang-kurangnya jika tidak boleh memberikan faedah yang banyak, janganlah kita menyebabkan ke bahaya ataupun kecederaan kepada pesakit. Jadi risiko yang kerap berlaku kalau kita tengok kebanyakan pesakit-pesakit kronik NCD ni dia agak berumur dan mereka ada kadang bukan hanya satu tu tak ada lah nama tiga serangkai tu kan. Mungkin satu pesakit penyakit kronik ataupun beberapa yang ada banyak ubat-ubatan. Pelbagai ubat-ubatan. Jadi kadang-kadang kita berlaku risiko kesilapan dalam pemberian ubat-ubat ataupun yang penting pengambilan ubat-ubatan tu. Jadi cabaran ini pun kita rasa sangat besar yang kita nak tekankan, nak terapkan kesedaran untuk sama-sama kita nak memastikan risiko-risiko kesilapan dalam pengambilan ubat ataupun dalam penjagaan ubat-ubatan dan rawatan yang diambil oleh pesakit tu semasa di fasiliti kesihatan ataupun semasa di rumah dapat kita minimumkan.
0: Jadi itu antara risikonya lah doktor. Macam yang saya tertarik pada doktor apa yang doktor katakan tadi tu, mungkin ada kesilapan dari segi kita kata semasa pemberian ubat, tapi yang pengambilan ubat tu doktor, itu pun lagi-lagi penting. Kalau macam orang dah biasa ambil ubat macam mungkin dah boleh tahu yang sebelum ni bukan ubat ni. Mungkin dia tak makan ataupun dia boleh call baliklah yang beri ubat kan untuk untuk pastikan tu. Okey, jadi macam itulah sebenarnya. Mungkin itu kita kata kesilapan yang mungkin berlaku, kesilapan lazim kan. Okey. Dan mungkin nak tanya jugalah dengan doktor, ada ke sebelum ni yang pesakit NCD ataupun ahli keluarga ni yang boleh memainkan peranan aktif untuk memastikan keselamatan diri semasa menerima rawatan ataupun mengambil ubat? Mungkin ada ahli keluarga yang boleh memainkan peranan tu, doktor.
1: Ya, peranan ni rasanya memang sangat penting di kalangan ahli keluarga waris yang ada sama-sama dengan pesakit. Bukan hanya pesakit sendiri, penjaga pun amat memainkan peranan, terutama di kalangan pesakit-pesakit yang orang kata lanjut usia. Jadi kita sentiasa nak menekankan, memberi panduan, memberi orang kata kaunseling lah kepada pesakit dan juga waris atau ahli keluarga untuk sama-sama sama-sama terlibat dalam penjagaan pesakit. Macam contoh teman datang hospital, sekarang ni dengan dunia kita panggil di hujung jari kan, boleh mencari info-info berkenaan, info-info yang betul lah berkenaan dengan penjagaan ataupun rawatan, dan berinteraksi dengan kami sebagai pengamal perubatan yang pemberi khidmat untuk dapat lebih pemahaman ubat ni untuk apa, macam mana nak jaga. Macam kita kata tadi, kadang pengambilan ubat dah betul tapi penyimpanan pula boleh menjadikan ubat-ubat tu tidak apa ni, tidak memberi kesan yang bagus, kesan yang sepatutnya, sebab penjagaan pula tidak okey. Dan juga untuk mendapatkan lebih banyak info, macam sekarang ni kita penjagaan-penjagaan yang orang kata yang bukannya yang mungkin boleh memudaratkan pesakit kan. Macam kadang ada orang mungkin nak buat promote apa rawatan-rawatan tambahan. Yang tu sangat penting. Saya rasa kadang-kadang dalam mungkin mak ayah kita dengar orang promote rawatan tu rawatan ni, nak cubalah,
0: nak cuba nak pergi.
1: Jadi mungkin peranan kita sebagai ahli keluarga ni bincang dengan doktor, sebab bagi kami pun tak semua rawatan di luar hospital tu tidak boleh, di luar perubatan moden kita panggil. Tapi ini juga akan memastikan kesihatan dapat dioptimalkan. Mungkin ada rawatan kita panggil complementary kan, boleh diberi bersama. Kita juga nakkan peranan empowerment ataupun penjaga ni untuk speak up. Kadang-kadang mungkin pesakit tak perasan, tapi ahli keluarga yang perasan, macam Menju kata tadi, kenapa hari dulu ubat ni lain, sekarang lain. So kita sama-sama dapat kurangkan, sebab dalam pengurusan ni kita tak boleh kata tak ada orang akan tidak ada orang yang tidak akan buat silap. Tapi pada masa sama kita nak ada check and balance, dan kecaknaan dari sudut ahli keluarga juga untuk pastikan rawatan-rawatan yang diberi ni boleh diteruskan dengan selamat, dan datang follow up pun ikut tempo,
0: ikut waktu.
1: Maklumlah bila rawatan lama kan, kadang-kadang mungkin ada yang macam kurang motivasi ke, dah rasa macam lama benar ni tak baik-baik ni. Jadi saya rasa ini pun penting juga untuk safe care dan self care kita panggil, penjagaan kendiri. Sebab rawatan NCD ni dia banyak macam pesakit tu bila balik rumah dia yang kena meneruskan rawatan. Berbanding dengan di hospital kita boleh pantau kan ubat makan ke tidak, tekanan darah okey ke tidak. Tapi bila di rumah, sangat penting dorongan dan juga sokongan daripada ahli keluarga.
0: Maksudnya kalau di rumah tu diri sendiri yang kena main peranan lebih lah.
1: Ya, betul, diri
0: nak,
1: sendiri
0: nak kena tengok mungkin ada kita kata ada simptom lain ke, ubat ni sesuai ataupun tidak untuk kita kan. Okay. Saya tertarik juga dengan apa yang doktor kata tadi, orang nak cuba rawatan-rawatan lain selain daripada rawatan yang disarankan ataupun yang digunakan di hospital lah kan. Yelah, kalau kita tengok sekarang dekat media sosial macam-macam orang promote, mainlah sakit kaki gini.
1: Betul.
0: Sakit bahu gini. Jadi baju nak tanya juga dengan doktor, kalau macam adakah kita kata rawatan yang di luar daripada kita kata hospital ataupun klinik, dia boleh memberi kesan kepada rawatan yang dah digunakan oleh doktor di hospital tu?
1: Okay. Saya rasa memang sangat penting untuk rawatan-rawatan ni diperhalusi dan dibincangkan sebab akan ada rawatan yang kita kata bersifat menyokong, komplementari, mungkin boleh mempercepatkan pemulihan ataupun kestabilan, tapi akan ada rawatan yang boleh mengurangkan ataupun menjejaskan. Dan yang agak kita risau bila pesakit meninggalkan jagaan hospital, macam orang kata molek-molek makan ubat semua, berhenti.
0: Berhenti pergi berubat kot lain.
1: Berubat kot lain dan datang balik dengan komplikasi. Dekat sini bagi saya, kita juga nakkan amat galakkan bukan hanya peranan pesakit tu sendiri, ahli keluarga. Ahli keluarga untuk kita kata memastikan rawatan yang utama ni diteruskan. Dia tak ada masalah sebenarnya, tapi kita pun bila rawatan perubatan moden ni memang kita berasaskan pembuktian. Dia mesti yang dah terbukti,
0: dah ada kajian.
1: Bukan hanya berkesan tapi selamat. Jadi sempena hari keselamatan ni, kita nak rawatan tu selamat.
0: Okay.
1: Jadi kalau selamat dan boleh bergerak seiring dengan rawatan perubatan, kita panggil hospital ataupun klinik, saya rasa tak, insyaAllah tak ada masalah. Tapi memang perlu bincang lah. Kita kena bincang dengan ni dan sokongan daripada pihak keluarga.
0: Itulah kan, macam yang doktor kata, peranan ahli keluarga tu sebenarnya sangat besar kan, terutamanya macam untuk pesakit yang dah berumur kan, macam mak kita, ayah kita semua kan, bila dah tengok ni nak cuba, tapi kita sebagai anak-anak ni kena sihat, yang ni tak boleh ni, tak sama ni, kena main peranan tu lah sebenarnya kan. Dia kadang-kadang betul lah, orang-orang
1: sokongan
0: yang sokongan tu kan,
1: sokongan tu sangat penting.
0: Yang lebih berumur ni kadang dia ada sikit keras kepala dia nak cuba, tapi tak tahu risikonya tu macam mana kan.
1: Okay, jadi cabaran juga pesakit tu. Kronik ni juga, bila pesakit kronik ni, sama ada yang berusia ataupun tidak ni, Mek Ju, dia penyakit tu lama, lama dan mungkin akan kekal tapi stabil. Macam kita lah, akan ada masa-masa kita panggil bosannya makan ubat,
0: makan ubat seumur, lama makan, dah rasa
1: jadi benda tu yang perlukan orang di sisi kita ke keluarga kita untuk kata tak apa, dah tak stabil apa. Sebab jumpa doktor mungkin 4-5 bulan sekali je.
0: Betul, jadi itulah peranan ahli keluarga ataupun orang-orang yang terdekat lah sebenarnya, yang boleh kita kata mempengaruhi jugalah. Okey, kita nak pastikan benda tu selamat sebenarnya, macam yang doktor kata. Okey, jadi sebenarnya ada lagi yang nak tanyakan dengan doktor lah selepas ini, tapi kita nak berehat seketika. Ini lagu daripada Baby Shima untuk anda, lagunya tajuk Bang Jamal. Bang Jamal okey ke tidak tu? 10.43 minit pagi, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: kembali bersama kami menerusi ruangan Nanggun Inspirasimu di Terengganu FM 10.47 minit pagi. Dah pun kita ni dan masih lagi sebenarnya bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Dr. Nasuha Yaakob selaku pakar perunding ONG Perubatan Reproduktif dari Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Banyak dah sebenarnya Dr. kongsikan tadi macam-macam dah. Kalau untuk anda yang ikuti kita lah daripada pukul 10.30 ni, dah 10.48 ni, banyak dah Dr. kongsikan tadi kan. Okay, tapi sikit lagi lah mungkin di ujung-ujung dah pertemuan kita hari ni, nak tanya jugalah dengan doktor. Mungkin kalau tadi doktor cerita berkenaan dengan dari sudut ahli keluarga dan juga pesakit, kalau dari sudut anggota kesihatan hospital dan klinik sendiri, mungkin doktor boleh kongsikan jugalah mungkin langkah-langkah keselamatan ataupun ada amalan terbaik yang dilaksanakan ini bagi mengelakkan kesilapan rawatan ke atas pesakit NCD ni, doktor.
1: Okey, dia macam ni, Mek Ju, dan pendengar semua. Dekat hospital memang kita ada banyak amalan-amalan dan orang kata SOP, prinsip untuk mengelakkan, mencegah, mengelak dan mengurangkan risiko berlakunya kesilapan dalam perubatan dan juga untuk menjamin keselamatan pesakit. Macam contohnya kita ada, kita panggil dalam pemberian ubat. Pemberian ubat ni kadang-kadang mungkin sebab tu pesakit tanya buat apalah, lama sangat tunggu ubat kat klinik, nak dapat ni kat klinik. Sebab step-step yang langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan the right drug, kita panggil the right medication for the right patient. Ubat yang betul untuk pesakit yang betul. Jadi semakkan, kita ada bukan hanya semak silang, semak orang kata double check apa semua tu untuk memastikan pesakit dapat ubat yang betul. Dan di pesakit pula kita memang tekankan. Macam contoh kalau saya di klinik, memang saya akan bagi tahu pesakit, okay, Puan Ju akan dapat 3 jenis ubat. Ubat ni apa, untuk apa, dan kita galakkan pesakit tahu nama ubat. Nama ubat dengan tujuan ubat. Tak cukup dengan ubat colour apa, pil merah, pil biru kan. Jadi kita juga empower, galakkan pesakit, kita buat semakan. Kita juga ada sistem kita panggil pengurusan insiden. Jika berlaku insiden tu, kita maksudnya kejadian di mana ada kita kesan berlaku berlaku pertindihan nama ubat ataupun pesakit mana yang patut menerima ubat apa, kita akan ambil serius perkara ini dan siasat dari sudut sistem. Kita panggil dalam sistem pengurusan perubatan, dia ada teknik ataupun sistem-sistem dia untuk kita kenal pasti punca. Kadang-kadang dia mungkin berpunca, contohlah berpunca daripada kekurangan, ketiadaan polisi yang khusus berkenaan dengan pemberian ubat, ataupun berlaku pertindihan terlalu banyak waktu puncak contohnya, dan pada masa sama kekurangan staf. Kita akan tengok dari semua sudut dan buat langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengurangkan dan mencegah berlakunya insiden yang untuk mengelakkan kesilapan dalam pemberian rawatan kepada pesakit. Kita juga bekerjasama dengan fasiliti, antara fasiliti pun sesama KKM ataupun di luar KKM, untuk memastikan penjagaan pesakit pemberian ubat ni dapat diberikan dengan optimum. Dan pemantauan yang orang kata dalam, kita juga mengenal pasti risiko-risiko pesakit ni ada apa risiko tak dalam pemberian ubat. Dalam pemberian ubat, pengambilan ubat, dan kita galakkan respon dengan feedback dari pesakit. Memang kita akan tanya bila datang balik follow up, terutama ubat-ubat yang baru diberi, ada apa-apa side effect ke tidak. Sebab kalau ada, memang kita akan bincang dengan pihak farmasi, ataupun kita akan maklumkan kepada farmasi. Farmasi akan maklumkan kepada pembekal. Mungkin ada ubat tu bila pesakit tidak maklum, jadi mungkin pembekal pun tidak tahu. Mungkin ada pesakit tidak boleh dengan dengan sebilangan ubat-ubat yang diberi, dan dia orang boleh mungkin buat penambahbaikan. Kita panggil side effect. Side effect ni kesan sampingan, di mana mungkin ubat tu bagus dah memberikan kesan kita nak. Tapi kesan sampingan tu pula yang memang kita akan cakna dan maklumkan juga, sebab kita tak nak kesan sampingan ni menyebabkan pesakit tak ambil ubat. Contoh gatal sikit-sikit, okay. Kalau dah gatal ataupun rasa tak selesa, nanti lama-lama dia kurang ambil ubat tu. Dan kita pula tidak tanya dan tidak menggalakkan untuk dia bagi tahu. Jadi sama ada pesakit bertahan ataupun tidak ambil. Yang tu kita tak nak, nanti tak ambil. Bila kita tanya kenapa tak ambil ubat, sebab ada side effect itu ini. Tapi kita tidak galakkan, kita tidak ruarkan yang mereka kena maklum kat kita ada side effect ke tidak, dan kita pun kena tanya. Dari semua peringkat perubatan, pengamal perubatan lah, daripada doktor, jururawat, paramedik dan semua.
0: Okey, kalau doktor sebut berkenaan dengan side effect pengambilan ubat yang mungkin baru pertama kali diberi, kalau macam time tu juga kita rasa macam lain macam tu, kena bagi tahu terus ataupun macam kita tunggu appointment seterusnya, macam mana doktor?
1: Okey, bergantung kepada kesan tu juga. Kalau kesan yang orang kata doktor akan maklumkan daripada awal, biasanya kita akan maklumkan ubat ni mungkin ada kesan. Contoh kesan pening sikit lepas makan ubat dalam masa 1 jam. Selalunya kita akan, mungkin kita akan nasihatkan lepas makan ubat puan kena baring. Tapi kalau side effect tu agak ketara, ataupun kita panggil bukan dah kesan sampingan dah, macam kesan yang agak bahaya, susah nak bernafas ke, ataupun dapat kita kata naik ruam ataupun tu, itu tandanya memang kena berhenti ubat tu, terus dapatkan rawatan segera di hospital. Mungkin kena perlu datang kecemasan, ataupun kalau efek yang kita kata ni sampai bila nak gatal ni, boleh telefon kepada ke klinik yang beri ubat tu untuk maklumkan, dan dia akan bagi, kita akan bagi temu janji awal untuk kita semak balik dan mungkin buat perubahan ubat. Buat perubahan ubat sebab kita nak pastikan keberkesanan rawatan tu ada. Tapi ubat-ubat ni pun boleh di, kadang-kadang kesan ni dia tak sama, ada orang tak dapat kesan sampingan yang spesifik tu. Ada orang okey, ada orang makanlah apa saja pun tak ada kesan,
0: tak ada masalah.
1: Ada orang mungkin dia sensitif. Jadi kita boleh, tapi ini sangat memerlukan maklum balas daripada pesakit lah.
0: Jadi gitulah, kena bagi tahulah apa saja kesannya tu kan. Jangan duduk diam saja dok. Sedar-sedar berhenti dok makan.
1: Betul. Itu yang kita nak elokkan.
0: Nak elokkan sebenarnya. Nak berhenti ke, tak boleh makan ke, tetap kena dapatkan nasihat jugalah daripada doktor ke kan. Okey, mungkin di ujung-ujung pertemuan kita dah hari ni doktor, kita dah 10.54 minit pagi ni, pesananlah daripada doktor yang ingin disampaikan kepada pendengar lah, mungkin yang sedang menghidap NCD ataupun yang sedang menjaga ahli keluarga yang sakit di rumah ni doktor.
1: Okey, sebagai rumusan saya boleh katakan penjagaan keselamatan yang untuk penjagaan kesihatan yang selamat semasa berada di rumah untuk pesakit kronik ni merangkumi kefahaman tentang penyakit tersebut berkenaan rawatan. Sangat penting untuk pesakit, diri sendiri dan juga ahli keluarga waris untuk mengenal pasti keberkesanan ubat, mengenal pasti kesan sampingan, dan juga untuk memastikan ubat tu disimpan dengan baik dan diambil dengan selamat. Jadi harapnya kita semua dapatlah sama-sama berusaha untuk melindungi pesakit kita, sama ada diri kita sendiri ataupun ahli keluarga kita yang tersayang. Dan untuk meneruskan rawatan, datang ke hospital ikut masa. Jika tak dapat datang pada waktu temu janji, boleh telefon untuk minta temu janji yang terdekat. Biasa pihak kami pun, pihak perubatan pun akan telefon pesakit. Kita risau kalau pesakit tak datang, walaupun kita rasa ramainya pesakit kan, tapi tak apa, kita suka pesakit ramai. Memang tu kerja kita.
0: Kalau tak mari tu jadi rusing.
1: Sebab kita tak mari, memang kita akan kena telefon tanya kenapa tak mari. Jadi lebih baik sebenarnya kalau pesakit telefon awal bagi tahu tak mari, dan kita boleh
0: boleh tukar surat tarikh lain. Betul. Yang penting kena mari juga.
1: Kena mari.
0: Sebab nak pastikan keselamatan kesihatan tu doktor kan. Jadi gitu. Nampak doktor tu betapa kita kata caknanya pegawai kesihatan perubatan kat sini ni kan. Kat mana-mana pun sebenarnya siapa dok mari pun jadi gosing. Walaupun ramai pesakit, walaupun jadi banyak kerja kan. Jadi gitulah doktor, terima kasih di atas kita kata kesedihan juga untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Terengganu FM pagi ni bercerita berkenaan dengan safe care, better care. Betul sangat doktor, doktor kan.
1: Banyak doktor.
0: Dan kita harapkan juga semoga apa yang dikongsikan oleh doktor pagi ni memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat kita semua. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Nasuha Yaakob, pakar perunding UNG perubatan reproduktif dari Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Okey, jadi gitulah setakat tu saja untuk hari ini ruangan ICH. Semoga insyaAllah ada rezeki kita berjumpa jumpa lagi lah bersama-sama dengan tetamu yang lain. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mek Ju.
0: Ini dia lagu yang diminta oleh doktor tadi. Dah dengarkan lagu Spider katanya. Rela ku pujuk untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Okey, semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 11.06 minit pagi waktu ini. Mek Jo ada lagi ni. Akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah ya. Okey, dan untuk waktu ni jam yang kedua ada sesuatu untuk anda macam biasalah. Kalau anda yang biasa ruangan Anggun Inspirasi Mudah Ahad sampai Khamis, kita ada teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, yeah, untuk anda yang nak teka lagu berganda, Mek Jo dah potong dah lagu ni. Dua lagu dengan seorang penyanyi, anda kena teka tajuk lagu dan juga nama penyanyinya lah. Dengar baik-baik, ini keratan teka lagu berganda untuk hari ini.
2: Teka

0: Teka lagu berganda.
1: Ya, itu dia keratan teka lagu berganda untuk hari ini. Ana kena tekalah nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu. Tajuk lagu tu kena susun betul-betul tau. Tajuk lagu yang pertama tu tajuk dia apa, lagu yang kedua tu tajuk dia apa. Hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Laju sebenarnya kan. Dah ada yang hantarkan jawapan. Lepas ni Meja bacakan jawapan anda. Jadi terus hantarkan dulu yang mana dah tahu jawapannya tu. Kita berhibur seketika. Ini lagu yang Meja rasa ramai yang suka lagu ni Elris dan juga Ida Izrin, Jangan Curi Adik Saya, Terengganu FM.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul lah tu. Untuk teka lagu berganda, tadi Mek Ju dah mainkan sekali lah keratannya. Ni nak mainkan lagi sekali. Untuk keratan teka lagu berganda, dengar baik-baik. Okey, sebelum anda hantar jawapannya tu.
2: Teka lagu

0: Teka Lagu Berganda.
1: Itulah keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Dan Amelia nak baca jawapan lah daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Yang hantarkan jawapan ni kan, semua betul. Tapi Meja nak cari yang paling pantas yang hantarkan jawapan. Okay? Kita nak baca dululah jawapannya daripada Serah Batu Nang ni. Dia hantarkan, dia kata tajuk lagu Pecinta Setiamu dan Mungkir, nyanyian Usop. Yang dihantarkan juga oleh Hafiz Parker ni, Pencinta Setiamu, Mungkir, Usop. Lagi Kimi Batu Rakit, dihantarkan juga jawapannya Pencinta Setiamu dan Mungkir, Usop. Lagi jawapan daripada Farah Farhana Dungun, lagu yang pertama Pencinta Setiamu, lagu yang kedua Mungkir, penyanyi Usop. Waalaikumsalam dengan jawapannya hari ini. Daripada Kaabah pun ada ni, penyanyi Usop, lagu yang pertama Pencinta Setiamu, lagu yang kedua Mungkir. Ada lagi yang hantarkan jawapan, Din Khairuddin pun hantarkan jawapan ni, Pencinta Setiamu dan Mungkir, nama penyanyinya tak sampai lagi tu, mungkin tengah typing lagi tu. Okey, tapi apa pun nak ucapkan tahniah dan syabaslah kepada pemenang yang menghantarkan jawapan untuk hari ini. Betul belaka jawapan tu. Tapi yang paling pantas hantarkan jawapan untuk hari ini adalah Serah dari Batu Nang ni. Sekali lagi tepuk tangan. Laju dia hantar jawapan hari ni. Kan tahniah lah deh. Serah dari Batu Nang tu sebenarnya jawapan yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita tu semua betul. Lagu persembahan Usop, lagu yang pertama tu Pencinta Setiamu, lagu yang kedua tajuknya Mungkir. Kedua-duanya betul. Okey, jadi tahniah dan syabas kepada semua pemenang-pemenangnya untuk hari ini. Okey, InsyaAllah teka lagu berganda ni hari Ahad sampai Khamis ada pukul 11 pagi, jam yang kedua anggun inspirasimu. Okey, ini adalah lagu untuk anda, Usop, Pencinta Setiamu, Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: kembali bersama-sama kami di Terengganu FM 11.28 minit pagi. Dah pun kita ni beres belaka gedok pagi ni. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Hak mana rasa macam dok dah makan lagi pagi ni. Pergi makan dulu. Hak mana rasa macam hari ni banyak urusan nak diselesaikan tu. Cubalah selesaikan dulu satu persatu urusannya tu kan. Kita kata buat dengan tenang, buat dengan relax-relax. Jangan gopoh-gapah tau. Okay. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Semoga semua urusan anda juga dipermudahkan lah ya. Okey, dan untuk anda waktu ini yang bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM ni, tak kisahlah di mana saja anda berada, kita harapkan anda terus kekal bersama kami 18 jam sehari kami temani anda. Okey, dengan pelbagai pengisian dan juga insyaAllah lagu-lagu yang terbaik kami susun untuk hiburan kita bersama. Okey, dan untuk waktu ini macam yang Meju kongsikan tadilah, kita nak bawakan tetamu yang istimewa juga untuk anda hari ini menerusi segmen tajaan. Katanya nak bercerita berkenaan dengan wanita hari ni. Apa ceritanya kan? Kempen menangani keganasan terhadap wanita. Mana wanita-wanita yang cantik, yang ayu, yang manis? Kena dengar hari ni apa yang bakal dikongsikan melalui segmen tajaan kita hari ini. Dan dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM yang berbahagia Puan Ezlin Sakinah Mat Sepin. Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu. Okey, dan untuk bercerita bersama-sama dengan kita hari ini berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mek Jo. Apa khabar?
0: Baik khabar, alhamdulillah. Puan sihat eh?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Ni dah kali keberapa di Terengganu FM ni?
1: InsyaAllah kali ketiga.
0: Kali ketiga dah. Yeah. Patut nampak macam DJ dah tu. Okey, baik. Dan Puan, hari ni kita kalau tengok pada tajuknya tu, nak cerita juga berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Sebenarnya mungkin kita kata sebagai pengenalan lah, Puan boleh ceritakan jugalah berkenaan dengan Puan sendirilah. Dah berapa lama di Terengganu menjawat, kita kata sebagai pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Terengganu sendirilah Puan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk makluman semula, selamat pagi saya ucapkanlah kepada semua pendengar, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua para wanita di luar sana. Okay, saya Ezlin dari Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu. Yeah. Di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya di Pejabat Pembangunan Wanita ni sejak tahun 2024 lah. Jadi untuk semua kami hadir hari ini, kita datang untuk membuat kempen. Kempen menangani keganasan terhadap wanita.
0: Okay. Bila kita dengar berkenaan dengan keganasan terhadap wanita ni, saya pasti sebenarnya bukanlah sahaja keganasan berkenaan dengan pukul-pukul. Tapi mesti ada lagi keganasan dari segi ataupun dari aspek lain. Mungkin Puan boleh kongsikan jugalah dengan kita pagi ni.
1: Baik, untuk makluman semualah, kami di Pejabat Wanita ni sebenarnya kita dalam program Road to Evolve. Yang mana pada tanggal setiap 25 November setiap tahun, okay, di peringkat antarabangsa, memang ada satu sambutan. Sambutan Hari Antarabangsa bagi penghapusan keganasan terhadap wanita. Yang mana disambutkan di seluruh dunia. Dan sambutan ni tak lain tak bukan kita nak tingkatkan kesedaran, nak menggerakkan tindakan bersama.

0: untuk menghentikan sebarang bentuk keganasan terhadap wanita. Mm-hmm. Sebab dulu kalau kita fahamlah keganasan ni, orang bayang dalam masyarakat kita memang jarang-jarang berlaku. Tapi kalau orang kata pasal keganasan ni, mesti melibatkan keganasan, kena pukul, yang mana
1: naik tangan, naik kaki.
0: Dan kita selalu ingat keganasan tu terhadap wanita, tapi sebenarnya kita datang hari ini untuk kita memberi kefahaman tentang keganasan tu terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan, sebab kita isu sekarang lah. Dan keganasan tu bukan sekadar isu peribadi atau dalam rumah saja. Keganasan ni adalah satu isu kita panggil hak asasi. Hak asasi semua wanita dan kanak-kanak, yang mana kita nak pastikan keselamatan, kesejahteraan keluarga dan kemuliaan. Sebab ini perkara ni berkait sama daripada segi fizikal, sebab keganasan memang berlaku dari segi fizikal, tapi kita kena sedar keganasan juga berlaku dari segi emosi, psikologi, seksual, dan ada keganasan ekonomi, gangguan seksual, dan kita takut sekarang lah eksploitasi ataupun keganasan digital di ruang cyber, melibatkan wanita dan kanak-kanak. So Kementerian Pembangunan Wanita melalui Jabatan Pembangunan Wanita, kita committed. Hari ini kita datang melaksanakan kempen, dan kita pun ada program advokasi untuk menerangkan tentang akta-akta yang berkaitan kena rumah tangga, gangguan seksual, dan kita nak berkefahaman. Bila kita kata kita nak buat sambutan Ivau ni, bukan keganasan, oh saya tak kena pukul, saya tak ada keganasan fizikal dan sebagainya lah. Jadi kita hadir hari ini, kita nak seru kepada semua wanita, kita nak sampaikan mesej, tindakan ni tindakan bersama, bukan tindakan di kerajaan saja ataupun di bawah JPW, tapi keluarga, komuniti, agensi, NGO dan semua sektor swasta serta masyarakat memainkan peranan. Sebab kalau saya boleh kongsikan lah tema sambutan pada tahun ini, Unite to End Violence Against Women and Girls, Ensure Justice, Protect Survivors and Impunity, yang mana kita katakan kita perlu bersatu menghentikan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan, yang mana kita nak pastikan keadilan, kita boleh melindungi mangsa-mangsa yang terlibat, dan mana kita nak menghentikanlah kekebalan hukuman. Sebab sekarang kerajaan telah banyak perubahan dasar, okay, ada akta baru yang mana kita cuba melindungi wanita kita lah.
1: Okay, dia banyak sebenarnya. Kalau yang macam Puan Izlin sebut tadi lah kan, keganasan ni tak semestinya naik kaki, naik tangan. Tapi dari segi lain pun boleh dikategorikan sebagai keganasan juga sebenarnya. Emosi, psikologi, seksual, ekonomi, gangguan seksual dan eksploitasi serta keganasan digital. Sebab sekarang ni teknologi dah maju kan. Macam-macam keganasan sekarang ni lah. Okey, dan selain daripada mungkin Puan boleh kongsikan jugalah, selain daripada program Evau ni, mungkin ada lagi program seperti advokasi anti gangguan seksual. Boleh Puan terangkan jugalah berkenaan dengan ini.
0: Boleh. Okay. Untuk selain pada Evau, kami di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dari JPW, kita melaksanakan program advokasi, yang mana tak lain tak bukan untuk keselamatan kesihatan wanita, termasuk advokasi gangguan seksual. Okay. Untuk makluman pendengar jugalah. Okay. Sebab kita terpaksa turun ke lapangan untuk beri kefahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk gangguan seksual. Okay. Bentuk yang mana kesan dia terhadap mangsa, dan apa saluran yang perlu diambil, sebab kita tak nak orang kita bila menghadapi masalah ni, mereka takut dan tak tahu
1: ke mana
0: rujuk. Jadi gangguan ni, kita tengok gangguan seksual ni bukan secara fizikal, tapi juga melalui kata-kata, ada isyarat, sekarang ni melalui mesej, kemudian penghantaran gambar ataupun sentuhan yang tidak diingini. Ada juga yang diugut, dan penyalahgunaan kuasa ataupun gangguan melalui medium digital. Itu kerisauan kita, dan kita haraplah apabila mangsa-mangsa ada yang mendengar, kita nak kongsikanlah saluran bantuan sokongan. Kita ada Prismanita di Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Terengganu, di Pembangunan UTC. Kita ada talian kasih 15999. Kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada Polis Diraja Malaysia. Kita ada One Stop Crisis. Kita ada Jambatan Bantuan Guaman. Dan sekarang ni pun kita ada National Scam Response Center, SRC, 997, yang mana bangsa ni boleh membuat aduan dan mendapatkan pertolongan. So kita nak rangkumkan semua tu lah. Berbalik pada akta gangguan seksual ni, kita ada akta 840 lah, yang mana memberi penekanan pelindungan, kesedaran akses kepada mekanisme aduan.

0: yang melibatkan semua masyarakat. Bukan saja dalam rumah tangga. Di tempat kerja, di tempat umum. Okay? So kita boleh tengok benda tu. Dan kami di Jabatan Pengenalan Wanita, kita pun ada program-program lain. Sebab apabila mangsa ni mereka menghadapi cabaran, kita ada juga, selain daripada mereka boleh datang ke Prisma Wanita untuk buat aduan, kita ada program-program seperti program literasi perundangan dan hak wanita, kita panggil IRIS. Kita ada program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita, Matahari, untuk bantu daripada segi emosi dan sokongan sosial. Kita ada program Aku Wanita at Keganasan Rumah Tangga. Kita ada program Sari at Keganasan Rumah Tangga dan Prisma Wanita jugalah. Jadi ini memang matlamatnya sama, kita nak memperkukuhkan pencegahan. Pencegahan terhadap keganasan. Kita nak bina kesedaran. Dan sebenarnya benda-benda kita buat untuk mendekatkan masyarakat dengan kita. Supaya wanita-wanita luar sana lebih ada keberanian untuk tampil ke depan.
1: Okay. Jadi itu berkenaan dengan mungkin program-program yang berkaitan lah sebenarnya. Okay, dan mungkin Puan boleh kongsikan jugalah dari kementerian sendiri, bagaimana kementerian akan menilai keberkesanan program ini dalam kita kata menggerakkan masyarakat daripada fasa kesedaran kepada fasa untuk mengambil tindakan ni, Puan.
0: So keberkesanan program ni kita tak tengoklah daripada pengukuran kuantiti. Yang mana bila kita buat program, kita tengok bilangan program atau berapa jumlah yang hadir semata-mata. Tapi bagi pihak kementerian, perkara yang penting kita ukur sejauh mana program ni dapat ubah, dapat ubah kefahaman, sikap dan tindakan masyarakat. Sebab bila kita buat program, kita selalu menggalakkan peserta. Mungkin peserta yang hadir tu tak terlibat. Tapi kita wawakan. Kalau ada ahli keluarga terdekat, rakan-rakan di luar sana yang tidak hadir, mohon sampaikan, kongsikan. Sebab kita nak tengoklah kepentingan mereka, mekanisme perkongsian tu supaya kefahaman tu dapat disebarluaskan. Jadi kaedah penilaian yang kita buat, biasanya dalam program kita akan buat maklum balas peserta, penilaian manfaat program kepada peserta, tahap kefahaman peserta terhadap bentuk keganasan lah, pengetahuan mereka macam mana, saluran bantuan, dan mereka sedia atau tidak untuk dibantu dan membantu orang lain. Sebab kami pun selain program ni secara bersemuka, kami ada juga program dalam talian melalui Facebook kami, Jabatan Pengenalan Wanita Terengganu.
1: Banyak sebenarnya yang kita kata yang boleh diambil tindakan lah. Terutamanya dari wanita-wanita yang mungkin mengalami masalah keganasan, kan. Kita nak berehat seketika. Ada banyak lagi sebenarnya yang Mak Ju nak tanya dengan Puan Pengarah kita pagi ni. Kita nak berehat seketika. Ini lagu wanita juga ni. Elit Tamparan Wanita bakal menghiburkan anda menerusi siaran Terengganu FM.

12 tengah hari. Antara paparan buletin hari ini, seekor penyu belimbing kembali bertelur di Pantai Kuala Abang awal pagi tadi. Dan PGA rampas 10 ekor burung murai di Marang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Sistem parkir di semua PBT perlu diselaras bagi memudahkan urusan pengguna. Pegawai Eksekutif Strategi Terengganu Strategic and Integrity Institute Muhammad Ikhwan M. Ali berkata, perbezaan sistem, kaedah pembayaran dan prosedur parkir ketika ini boleh menimbulkan kekeliruan pengguna. Penyeragaman sistem membolehkan orang ramai menggunakan satu platform sahaja bagi bayaran dan mendapatkan maklumat parkir di seluruh negeri. Manakala kadar zon penguatkuasaan dan pengurusan hasil kekal di bawah PBT masing-masing. Penguasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan pelajar sekolah menengah imtiaz perlu diperkukuh seiring kecemerlangan akademik dan penguasaan Al-Quran. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Azmi Muhammad Daham berkata, penglibatan pelajar imtiaz dalam bidang STEM menurun berbanding pada peringkat awal penubuhan sekolah berkenaan. Kekuatan imtiaz dalam hafazan Al-Quran perlu bergerak seiring dengan kecemerlangan akademik serta penguasaan bidang profesional termasuk kejuruteraan. Seekor penyu belimbing kembali mendarat dan bertelur 70 biji di Pantai Kuala Abang Dungun awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pang Nyu Kang berkata, ia merupakan pendaratan kali ketiga melibatkan spesies penyu terbesar di dunia itu. Ibu penyu berukuran 2.15 meter panjang dan 1.15 meter lebar itu ditemukan mendarat pukul 2 pagi dan kembali ke laut selepas bertelur pukul 5.30 pagi. Telur penyu berkenaan akan dieram di hatcheri Pusat Konservasi Penyu di Rantau Abang. 10 ekor burung murai batu dirampas pasukan gerakan PGA Brigade Tenggara dalam serbuan Op Khazanah di sebuah rumah dekat Kampung Paya Resak Marang. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan. Hasil pemeriksaan menemukan 10 sangkar bersama 10 ekor burung murai batu dengan nilai keseluruhan RM350,500. Kes disiasat mengikut Seksyen 60-1 Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Sekian buletin tengah hari disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

bersama kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 1:27 minit tengah hari ini kan, di hujung-hujung pertemuan sebenarnya untuk edisi hari ini. InsyaAllah lain masa lain ketika Mek Ju akan kembali temani anda di Terengganu FM. Okey, dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Hidayah yang bertajuk Demi Masa, terbitan Khadijah Khalid yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Syahrani bin Asy'ari. Okey, juga anda boleh ikuti selepas ini menerusi live Facebook.

Ni ah kita ada Kak Cik dengan awang lah pukul 2 sampai ke pukul 6 petang ni, okey. Jadi insyaallah lain masa lain ketika kita kembali bersua di udara, okey. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. Insyaallah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye bye.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada hari ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita nikmat, masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang meneruskan amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Dalam surah Al 'Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Allah sebut wal 'asr, demi masa. Sebelum kita menyentuh kaitan ataupun munasabah di antara satu ayat dan ayat yang lain, sangat disarankan kepada kita untuk memahami bahawasanya ayat pertama bagi kalimah wal 'asr tidak tertakluk secara khusus maknanya. Ini bermakna selain daripada makna yang Allah Ta'ala bersumpah demi masa, ada lagi sebahagian ulama mufassirin mentafsirkan dengan ayat wal 'asr ini dengan terjemahan yang lain. Seperti mana, demi Allah aku bersumpah. Secara ringkas, perkataan al-'asr ini boleh ditafsirkan melalui tiga pendapat. Iaitu yang pertamanya adalah ad-dahri, yang membawa maksud masa ataupun zaman ataupun era. Yang kedua, al-'asr, yang membawa maksud waktu asar, iaitu solat selepas waktu zuhur, sebelum waktu maghrib. Dan yang ketiga, salatul asr, iaitu salat asar. Jadi kesimpulan pertama, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata pada ayat yang pertama. Jadi kesimpulannya, kita di sini kita nak bincangkan berkaitan dengan masa. Jadi kita ambil poin yang pertama, iaitulah al-asr ni berkait dengan masa. Sebahagian ulama menjelaskan kepada kita bahawa al-asr ini tertumpu masa seperti mana yang kita manfaatkan. Kalau kita tengok, lebih tepat lagi lah kalau kita nak menterjemahkan ataupun kita nak memahami ayat al-asr ini, kita tengok orang mesin tebu. Orang mesin tebu, kita tahu tebu itu panjang. Sebelum dia mesin nak ambil air itu, dia buang kulit tebu. Kemudian dia potong jadi 4 kaki ke 3 kaki ke panjang.

Kemudian dimasukkan dalam mesin tebu, keluar air. Dia masuk kali pertama, tebu yang kali pertama di mesin tu tidak terus dibuang. Daripada tiga kaki tu, dia ambil, dia lipat jadi dua kaki, masuk lagi dalam mesin. Keluar kali kedua, dia lipat lagi jadi satu kaki, masuk lagi. Sehinggakan tebu itu tidak ada apa lagi dah yang tinggal. Tidak ada setitis air lagi dah yang tinggal. Semuanya diperah. Tebu itu dimanfaatkan airnya. Begitulah perumpamaan yang kita nak faham kalau berkaitan dengan Al-A'as ini, iaitulah perahan masa kita. Di mana kita habiskan masa kita. Di mana kita gunakan manfaat masa kita ketika mana Allah berikan hayat kita selama mana kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sedan pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, biasanya pendapat yang pertama yang kita sebut tadi, Al-A'as ini berkait dengan masa, yang kita akan jumpa di dalam mana-mana terjemahan Al-Quran, iaitu demi masa. Ini kerana pendapat pertama tersebut bersifat global dan ia memberikan petanda mengenai masa secara umum. Oleh sebab itu, ia agak popular di kalangan jumhur mufassirin. Dia popular di kalangan jumhur ahli tafsir. Kedua, yang kita sebutkan tadi menunjukkan petanda mengenai masa secara khusus. Ya, ad-dahri itu masa secara khusus. Manakala yang ketiga, yang sebut salatul asri, salat asar, totally berbeza dengan pertama dan kedua. Kerana ia memberikan petanda mengenai amalan itu khusus untuk solat asar saja. Walau bagaimanapun, kita akan saksikan bagaimana ketiga-tiga makna yang sangat berbeza ini boleh ada kaitan dengan satu saja tema, iaitu kerugian. Tuan-tuan, sebab itulah masa ini adalah kehidupan. Orang hidup, dia berkait rapat dengan masa. Kita tak boleh lari. Kehidupan adalah masa dan masa itu adalah kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tertarik dengan seorang pensyarah. Dia buat kira-kira tentang umur. Kita mungkin tak sempat dah nak buat kira-kira tentang umur kita. Kalau kira-kira tentang harta, tentang wang ringgit, ya betul, kita ada masa untuk tu. Tapi untuk umur kita, untuk kita buat kira-kira, untuk kita mematematikkan umur kita, mungkin tak pernah lagi lah. Jadi, ada seorang pensyarah, dia buat kira-kira. Bagaimana dia buat kira-kira tentang umur kita? Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh. Kalau seseorang itu umur dia 60 tahun, hidupnya dah 60 tahun. Mungkin ada di antara kita yang hidup dah lebih daripada 60 tahun. Ada di antara kita yang hidup mungkin tak sampai lagi 60 tahun. Kita ambil mudah umur 60 tahun. 60 tahun ini tuan-tuan, ke mana kita habiskan masa kita? Sebab tu bila kita tidak bermuhasabah, kita tidak muhasabah diri kita, kita duk rasa kita ni dah banyak buat ibadat, dah banyak kita melakukan amal kebajikan, dah banyak kita melakukan amalan-amalan soleh. Sebab kita tak pernah buat kira-kira. 60 tahun, kata seorang pensyarah, 60 tahun, masa kita, usia kita, tuan-tuan, tahukah kita 30 tahun kita habiskan masa kita untuk tidur. 30 tahun habiskan masa kita untuk tidur. Kita ada sehari 24 jam. Ada orang tidur malam 6 jam. Ada yang tidur 8 jam. Itu malam. Tak termasuk dengan siang. Kadang-kadang tunggu traffic light hijau tu, sempat lagi terlelap. Bawa bini pergi pasar, tunggu bini beli barang, sempat lagi tidur. Orang tengah buat kuliah, maghrib, duduk sandar kat tiang, dan lagi tidur. Hari Jumaat, khatib baca khutbah, kita sempat lagi tidur. Nak cukup 30 tahun yang kita habiskan untuk tidur, maka banyaklah kita tidur. Bermakna kita dah habiskan masa itu 30 tahun untuk tidur.
lagi berbaki 30 tahun di mana kita habiskan. Ada lagi 30 tahun, lagi 10 tahun kita habiskan masa kita dalam tandas. 10 tahun bang dalam toilet. 10 tahun dalam tandas. Pagi kita dalam tandas, tengah hari dalam tandas, petang dalam tandas. Malam tu tak masuk yang sakit perutnya, nak buang air kecilnya. Kita bermusafir. Nak pergi semayang, kita akan cari tandas dulu. Kita bermusafir, kita berhenti untuk solat. Sebelum kita solat, kita akan cari tandas dulu. Kita berhenti dekat sesi minyak. Nak isi minyak, kita akan cari tandas dulu. 10 tahun kita habiskan masa dalam tandas. Ada baki lagi 20 tahun. Mana kita habiskan lagi 10 tahun. Kita habiskan usia kita, masa kita di tempat makan. Sama ada di meja makan di rumah kita ataupun di restoran-restoran. Habiskan masa. Betul. Ramai orang kita tengok. Minum air cawan, duduk sampai berjam-jam dekat restoran. Habiskan masa. Habiskan masa. Bakinya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok berapa banyak yang kita habiskan dan berapa banyak masa yang kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita muhasabah, kita nampak, ya Allah, banyaknya aku habiskan masa untuk tidur. 30 tahun aku tidur. Banyaknya aku habiskan masa dalam bilik air. Banyaknya aku habiskan masa dekat meja makan. Tak campur kita bermain lagi. Itu kalau ada juga orang yang mengerjakan ibadat. Kalau orang yang langsung tak ada buat ibadat, 60 tahun dia hidup dalam perkara ataupun hidup dia penuh dengan masa yang sia-sia. Tidakkah manusia merasa rugi? Ya, bila kita dah 60 tahun Allah bagikan masa kita hidup, masa kita sehat, bermacam nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiba-tiba kita habiskan masa itu dengan melakukan perkara yang sia-sia. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi mari kita kembali kepada diri kita melakukan perkara yang bermanfaat. Pertama sekali, kerana masa itu sendiri sangat ajaib. Masa itu sendiri sangat ajaib. Sebab apa? Ajaibnya adalah masa itu bagaimana? Ya, masa itu bagaimana? Sebab itu Imam Ar-Razi mengatakan bahawasanya masa ataupun zaman mempunyai tempat yang lebih tinggi berbanding dengan persoalan tempat. Di dalam Al-Quran sendiri pun. Kata Imam Ar-Razi, waktu kini adalah sesuatu yang ada. Manakala masa lalu dan masa depan adalah sesuatu yang tidak ada. Yang ini kita tidak nampak masa lalu dan masa depan. Kita tak nampak. Tidak boleh dijangka dan seumpama dengannya. Sebab itu, sangat tidak realistik bila kita menganggap seseorang boleh merentas ke masa ataupun ke zaman lampau atau ke masa depan. Kerana ia jelas sesuatu yang sangat mustahil. Tidak ada siapa yang boleh bagi jaminan. Sebagai contoh, hidup kita ni ada 3 hari. Bagi kita nak mudah faham, hidup kita ada 3 hari. Yang pertama, semalam. Yang kedua, hari ini. Yang ketiga, esok. Itu je. Semalam dah berlalu. Esok belum tentu. Hari ini pasti milik kita. Jadi, jangan kita tangguh. Kalau kita nak buat baik, jangan tunggu esok. Hari ini ada masa kita, kita buat hari ini. Kita nak semayang berjemaah. Kita rasa nak berjemaah. Jangan tunggu esok, hari ini. Sebab esok belum tentu milik kita. Kita nak bersedekah, jangan tunggu esok, hari ini. Kita nak buat baik, jangan tunggu esok, hari ini. Semalam kita tak buat, dah berlalu. Kita cek semalam apa yang kita buat. Kita pergi berjemaah tak semalam, tak pergi. Dah, benda tu dah berlalu. Masa itu dah berlalu. Kita dah melakukan satu kerugian. Semalam kita bersedekah tak? Tak bersedekah. Benda tu dah berlalu. Kita nak forward balik ke belakang, tak dapat dah. Benda tu dah berlalu. Jadi hari ini milik kita, kita segerakan melakukan amal ataupun pekerjaan yang bermanfaat itu pada hari ini. Ada orang, tak apalah, tunggu esoklah aku nak pergi jemaah. Apakah dia boleh bagi jaminan bahawa dia akan hidup pada hari esok? Tak boleh. Tidak ada siapa pun yang boleh bagi jaminan dia akan hidup esok. Ada masa Allah berikan kepadanya hari ini, Allah berikan kehidupannya pada hari ini, gunakan manfaat itu
pada hari ini. Kalau kita hidup waktu pagi, kita segerakan buat perkara baik pada waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Jangan katakan esok, waktu petang pun belum tentu jadi milik kita. Jangan katakan esok, petang ini pun belum tentu kita sempat dengan waktu petang. Jadi, manfaatkan masa kita dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis berkaitan dengan masa. Nabi sebut, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ini hadis yang sangat popular. Kita biasa duk dengar ustaz-ustaz, para-para satizah duk baca hadis ni. Nabi sebut, "Syababaka qabla haramik." Jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kita nak beribadat, kita nak buat kebaikan usia muda. Kerana usia muda ni adalah usia yang baik. Semuanya baik. Dari segi fizikal kita baik, kekuatannya kita baik, mata kita dapat lihat dengan jelas, telinga kita dapat dengar dengan jelas, fikiran kita tajam kalau nak menghafal benda-benda mudah. Orang muda senang baca Al-Quran, mudah nak ingat. Tengok anak-anak kecil, budak-budak yang masuk pusat tahfiz, pengajian-pengajian pondok dan sebagainya, mudah untuk dia menghafal. Sebab apa? Usia muda. Kalau dah tua, jangan kata nak hafal Al-Quran, jangan kata nak hafal kitab. Nama anak sendiri pun kadang-kadang lupa dah nak ingat. Orang tanya, ni anak ni nama apa ni? Tak ingat dah. Jangan kata nama anak. Berapa bilangan anak pun dah tak ingat dah. Bila dah meningkat usia tua, banyak perkara yang kita tak ingat. Sebab tu usia muda penting. Ada orang, isteri dia suruh buang sampah. Bang, tolong pergi buang sampah, bang. Isteri dia pesan pada suami suruh pergi buang sampah. Setengah-setengah tempat, tong sampah ni ada dekat luar jalan, dia tidak ada depan rumah. Suami dia ambil sampah, letak atas bonet kereta. Ni kan banyak kita tengok orang yang ambil sampah, letak atas bonet kereta. Nak letak dalam kereta, takut bau busuk. Letak atas bonet kereta. Bukan jauh pun, tak sampai seminit, sampai dekat tong sampah. Tetapi dia punya lupa, akhirnya sampah itu dia bawa sampai pergi ke mana-mana pun. Ada yang sampai jatuh tengah jalan, ada. Kalau selamat, sampailah dekat pejabat dia. Dengan sampah-sampah sekali bawa. Sebab apa? Tak ingat lah. Bila dah tua, banyak benda tak ingat. Baik lelaki, baik perempuan, bila usia tu dah melangkau, dah meningkat 60 ke 70, banyak perkara yang dia tak ingat. Sebab itulah, Nabi sebut, anak kecil daripada kecil. Dia kecil daripada lahir, dia tak pandai bercakap. Ya, dia tak pandai bercakap, tak pandai berjalan, baring. Lepas tu, usia 2 tahun, 3 tahun, dia dah mula merangkak. Lepas merangkak, dia bolehlah bercakap sikit-sikit. Ya. Kemudian, naik 5 tahun, boleh berjalan, boleh berlari, petah bercakap, sampai usia remaja, 15, 16, sampai ke 20, 30, seorang remaja yang kuat, boleh berjalan, berlari, bercakap dan sebagainya, masuk 60, 70, dia mula dah kembali macam baby semula. Tak larat nak berjalan dah, telinga tak berapa nak dengar, mata dah tak jelas, mulut tak boleh nak bercakap. Waktu tu rugi dah. Masa tu baru nak ngaji, rugi. Masa tu baru nak belajar, rugi. Sebab tu kita kena jaga usia muda kita sebelum datang usia tua. Yang kedua Nabi sebut, "Wasihataka qabla saqamik." Jaga masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Masa sihat kita, kita gunakan untuk apa? Masa sihat kita sibuk dengan urusan dunia, kerja, cari wang ringgit, harta. Tetapi untuk akhirat, langsung tidak ada. Orang ini adalah orang yang rugi. Kita tengok, kalau kita pergi hospital, tengok ada orang duduk baring, ada yang duduk macam-macam keadaan. Sebab sakit. Bila diuji dengan kesakitan, kita tengok ke hospital tu tidak ada siapa yang menemani isterinya, tidak ada suaminya, tidak ada anak-anaknya, tidak ada. Sakit. Masa tu, bila dia dengar orang azan, bila melaungkan azan, dia mula menangis. Bila azan, dia menangis. Asal pakcik menangis. Kalaulah Allah bagi aku kesihatan, aku nak pergi sembahyang berjemaah. Kalaulah Allah berikan aku kesihatan, aku nak pergi majlis ilmu. Kalau Allah berikan aku kesihatan, aku nak pergi dekat-dekat majlis-majlis ta'lim, dekat kuliah-kuliah dan sebagainya.
masa sihat, tak sempat untuk kita habiskan masa ke masjid, tak pernah melangkah kaki ke masjid. Bila sakit, baru nak menyesali. Masa itulah kita dah menempah kerugian. Kalau Allah berikan kesihatan, boleh balik. Kalau Allah tidak mengizinkan kesihatan itu, habis. Setakat itu je. Sebab itu nikmat sihat, kita kena jaga. Nikmat sihat, kita kena jaga betul-betul. Nak tunggu sakit baru kita nak menginsafi, nak tunggu sakit baru kita nak menyesali, rugi. Hidup sihat bukan untuk buat maksiat, tapi hidup sihat ni adalah untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ramai orang yang Allah berikan nikmat sihat, tapi untuk buat maksiat. Orang yang Allah berikan kepadanya kesihatan, tetapi dia gunakan waktu sihat itu untuk melakukan maksiat, dia adalah orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat kesihatan? Ialah melakukan perkara yang bermanfaat dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang ketiga, Nabi sebut, وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Jaga masa kayamu sebelum datangnya masa miskin. Orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tidak selamanya miskin. Orang kaya dia nak hidup kaya selama-lamanya. Dia tak nak susah. Nak hidup senang, nak hidup kaya, tenang. Bagi dia, aku tak nak hidup atas dunia ni, aku tak nak hidup susah, aku tak nak hidup miskin dan aku tak nak hidup tak senang. Nak senang je. Tuan-tuan, kalau hidup senang sepanjang masa, kalau hidup nak tenang sepanjang masa, kalau hidup nak kaya sepanjang masa, itu bukan dunia, itu syurga. Orang yang hidup dalam syurga, yes, dia kaya selama-lamanya, dia senang selama-lamanya dan dia hidup tenang selama-lamanya, itu syurga. Dunia, ada masa dia senang, ada masa dia akan susah. Ada masa dia kaya, ada masa dia akan miskin. Begitu juga dengan orang miskin. Miskin tak selamanya miskin. Sampai masa dia akan kaya. Orang susah tak selamanya susah. Sampai masa dia akan senang. Kalau hidup selamanya susah, kalau hidup selamanya menderita, itu bukan dunia, itu neraka. Dalam neraka tidak ada yang namanya kesenangan. Dalam neraka tidak ada namanya ketenangan. Tapi dunia ada masa susah, ada masa senang. Sebab tu orang kalau susah, dia tak akan selamanya susah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang kaya, jangan ingat kekayaan itu hasil daripada titik peluh usaha dia sendiri. Kamu kaya sebab apa? Sebab Allah yang berikan kekayaan. Kita kata kekayaan ini sebab hasil usaha. Hasil usaha aku sendiri. Tidak. Berapa ramai orang yang usaha tetapi tidak dapat kekayaan. Kamu berusaha tetapi dapat kekayaan kerana Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tak izin, tak akan kaya. Bila kita kaya, gunakanlah apa yang kita ada itu untuk kita bersedekah. Orang yang kaya, kalau dia bersedekah, dia dah bina masjid, dia dah bina pusat-pusat madrasah, tarbiyah, pusat tahfiz dan sebagainya. Andai kata suatu hari dia jatuh miskin pun, dia tak kisah dah. Aku dah, saat aku kaya, aku dah belanjakan jalan aku, aku dah belanjakan harta aku pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu cerita. Ada sepasang suami isteri, so isteri solehah, isteri yang baik. Suami yang kaya, banyak harta. Satu malam, dalam suasana hujan, sepasang suami isteri ni duduk makan malam. Dalam seronok, dalam suka, sedang duduk makan malam, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Si isteri kata, bang, pergi tengok bang, siapa datang. Suami dia pun pergi. Suami dia kaya, banyak harta. Bila dia pergi buka pintu, dia buka pintu, terlihat ada seorang pemuda yang dalam keadaan tidak terurus. Pakaiannya lusuh. Datang untuk apa? Minta sedekah. Bukan nak minta harta pun, nak minta makanan je untuk alas perut nak makan malam. Isteri dia kata, bang, bagilah ni makanan ni pun banyak. Kita berdua je, bukannya habis nak makan ni. Apa suami dia buat? Tindakan suami dia, apa yang dia buat? Dia halau pemuda tu. Pergi daripada rumah dia, jangan ganggu dia nak makan malam. Sedih isteri dia. Isteri dia isteri yang baik, isteri solehah. Sedih. Tuan-tuan, tak lama lepas pada itu, beberapa tahun kemudian, pasangan suami isteri ini bercerai. Jodohnya tidak panjang, akhirnya bercerai. Selepas beberapa tahun, isteri solehah ini, isteri yang baik ini, bertemu dengan suami yang baru. Suami yang baru juga kaya. Sama macam suami dia yang lama, kaya. Ada harta. Isteri ini isteri solehah. Suatu malam, dia duduk makan, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk.
ni dengan suami baru, isteri salihah ni. Lalu si suami kata kepada isterinya, awak pergilah tengok siapa datang malam-malam ni. Isteri dia pun pergi tengok, buka pintu, lihat ada seorang pemuda, seorang lelaki yang tidak terurus, selekeh, pakaiannya lusuh, miskin, datang nak minta makanan. Sama seperti yang berlaku pada pada dia dulu. Lalu suami dia kata, datanglah, cakap isteri dia, datanglah yang ambil ni makanan, bawa pergi kat dia, ambil makanan pergi. Lepas dia pergi, dia masuk, kemudian si isteri tu menangis. Menangis isteri tu. Suami tanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kan bagi makanan aja, apa yang menyebabkan sehingga kamu menangis? Kata isteri solehah ini, isteri yang baik ini, wahai suamiku, tadi itu yang datang minta makanan itu bekas suami aku dulu. Dulu dia kaya, banyak harta. Tetapi hari ini Allah ubah dia dengan sekelip mata, dia jadi miskin. Hari ini dia datang cari orang lain untuk minta sedekah. Dulu dia pernah halau orang. Isteri dia cerita, dulu dia pernah halau orang, miskin, orang susah. Akhirnya Allah balikkan kepada dia. Jawab suami dia, wahai isteriku, tahukah kamu malam itu ketika kemana suami kamu dan kamu sedang menikmati makan malam, yang datang mengemis minta makanan itu adalah aku. Dulu aku susah, sekarang Allah ubah aku jadi orang yang kaya. Tentang moral of the story, apa yang kita boleh ambil dalam kisah ni, orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tak akan selamanya miskin. Sampai masa orang miskin akan jadi kaya, orang kaya akan jadi miskin. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah waktu lapangmu sebelum datangnya waktu sempit. Jaga waktu lapang kita, manfaatkan waktu lapang kita. Kita ada masa lapang. Kalau kita sibuk mana tidak ada masa lapang, carilah masa lapang kita. Gunalah masa lapang kita untuk solat berjemaah. Sibuk kita, ambil masa untuk berjemaah. Ambil masa kita untuk baca Al-Quran. Ambil masa kita untuk kita mengaji ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Dan yang terakhir, Nabi pesan pada kita, jagalah masa, jagalah waktu hidup, masa hidupmu sebelum datangnya waktu waktu mati. Jaga waktu hidup sebelum sampainya ajal kita. Orang yang dah nak mati, baru dia nampak segala-galanya dah tak guna dah. Ya, masa tu dah tak guna dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ya, dalam Al-Quran Allah sebut, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kata Allah Ta'ala, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Allah berikan kesenangan, infaklah sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu bila kematian nak menghampiri dia, dia tahu malaikat mau datang nak cabut, nak rentak nyawa dia. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku menyesal, ya Allah, aku menyesal, sekiranya engkau berkenan, dia minta dengan Allah Ta'ala, sekiranya engkau berkenan, tundalah kematian aku ni. Aku nak minta kamu tunda kematian aku ini sedikit masa lagi. Ya, kenapa? Untuk aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Masa tu nak mati dah, baru nak buat amal soleh. Masa tu baru nak bersedekah. Masa tu lah baru nak ibadat. Tak guna dah. Allah sebut walan. Allah tak sebut la. Allah sebut walan. Walan yuakhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan, bukan tidak, tidak akan, walan ni maksudnya tidak akan. Kalau la, tidak. Ya la, tidak duduk. Kalau lan, aku tak akan duduk. Ha, ibaratnya begitu. Maknanya Allah berkeras dengan ayat ni, walan yuakhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan kata Allah, aku tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah menteliti, Allah teliti, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Orang yang dah nak mati,
baru masa tu baru fikir nak bersedekah, masa tu baru fikir nak buat amal soleh, masa tu dah terlambat. Sebab tu bila Allah berikan kepada kita masa yang panjang, gunakanlah manfaat itu dengan sebaik-baiknya. Masa kita muda, masa kita sehat, masa kita lapang, masa kita hidup, ini semuanya kita jagalah dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita gunakan masa yang Allah berikan, masa hidup kita, masa sehat kita, masa lapang kita, masa muda kita ini, kita buat perkara yang tidak bermanfaat dan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa selepas kematian ini akan ada hari perbicaraan, dan mudah-mudahan kita semua ini terlepas daripada hari perbicaraan itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, jagalah masa yang ada ini. Hari ini Allah berikan hidup kepada kita, hari ini Allah Taala berikan masa sihat kita, hari ini Allah Taala berikan masa muda kita. Kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Moga-moga bermanfaat untuk diri kita dan kebaikan juga untuk diri kita apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Taala dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri, kedhaifan dan kekhilafan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.10 minit petang hari Selasa hari ini, 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Awak main dia bang? Cakap telefon ke dia bang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi Kak Cik hari ni.
0: Baik. Awak okey?
1: Okey, semangat. Semangat tenaga dah. Okey, bagus awang. Hari ni terima kasih kepada Mek Ju tadi.
0: Terima kasih Mek Ju habis Datuk Gadir dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang.
1: Okey.
0: Masih dengan halau loleh. Hari Selasa.
1: Terima kasih dah.
0: 2.10 dah kita. Petang-petang pun garik-garik isa gitulah kita.
1: Rasa-rasa seminggu dah. Seminggu. Jumpa tika
0: begini ke tika mana? Okey.
1: Temu tika lah panggil.
0: No, temu tika dah. Lepas habis bukan copong lagi, nyanyi aja. Okey bang.
1: Jadi macam move on lagi. Tak boleh move on.
0: Wang, jadi macam-macam kita ada hari ni. Okey. Tapi hari ni Kak Cik nak teka sekarang. Kalau hak dengar pun boleh jawab aku teka eh. Hidup memang kena kerja lah wang eh.
1: Hidup itu keras.
0: Yeah. Jat-jat ni awang Gen Z eh. Pandai. Apa tekan? Jangan apa? Ayat istilah budak-budak jangan
1: nekang-nekang
0: eh. Budak-budak ni deh. Okey. Baru nak hadam. Wang. Memang semua orang ada kerja lah. Kita kena kerja. Betul tak wang? Sejak muda sampai ke leni.
1: Tak ada kerja, tak ada gaji.
0: Betul. Cari makan. Gua ni kita betul tak? Makan gua ni. Untuk kira lah. Ada orang daripada di muda sampai ke umur dia ni, leni. Macam-macam kerja dia buat. Ada setengah tu pernah terlibat dengan 5 kerja. Dah ada hotline ni wang. Buat 2 kerja dalam satu masa pun ada juga. Dahulah masing-masing. Atas kata orang tu kemampuan masing-masing lah.
1: Okay.
0: Ada orang pernah kerja kerajaan. Ada orang pernah kerja sendiri. Macam-macam lah wang. Ada orang daripada kerja kerajaan berhenti. Ada orang daripada kerja swasta, kerja kerajaan. Macam-macam lah eh. Mungkin pandangan orang tak sama lah. Okay wang, kerja benda yang paling
1: berat
0: ataupun paling teruk atau susah wang. Kerja benda wang.
1: Kerja benda lah.
0: Awak akan jawab lah. Awak akan fikir dulu bang. Biarkan sel-sel berfungsi dengan awak akan bagi bang.
1: Akan dah makan.
0: Awak akan campur tak dia?
1: Duk.
0: Duk waktu. Duk akan campur. Duk bercampur fikir awak. Tapi it's okay. Nanti akan mari lah.
1: Tapi awak akan toge je Kak Cik.
0: Oh toge je. Toge je makan eh. Okay. Telang gitu lah. Okay. Jadi hari ni.
1: Kerja benda paling berat lah.
0: Kerja benda berat. Ataupun demo pengalaman. Banyak-banyak kerja buat demo sendiri lah. Pernah kerja lah. Mungkin banyak-banyak tu ada kerja yang demo rasa paling mencabar lah. Okay. Dan kita nak tahu jugalah. Kadang-kadang kerja ni. Yalah kerja. Ada orang dia selesa dengan dia kerja sendiri. Ada orang kerja benda. Kerja benda orang kerja makan gaji belaka. Makan nasi sendiri. Kan. Maksudnya kerja sendiri, kerja kerajaan, kerja swasta ya. Tapi mungkin dalam banyak-banyak kerja yang kita pernah buat tu. Mungkin ada orang duk distil dengan kerja tu je wang. Daripada awal siapa lah ke leni. Kita tahu juga ya tak. Jadi boleh atur ke WhatsApp
1: 010-3422.
0: Okay.
1: Cuba boleh dah.
0: Boleh 6235-330.
1: 6238-330.
0: Okay. Kerja. Wang tak? Duk kerja duk lesen ke kau ni wang?

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas. Yang membawa maksud, berhenti kerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat. Contoh ayat, setelah kejadian fitnah di tempat kerjanya, Kamal telah meletak jawatan serta-merta kerana dia berpendapat, biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: boleh. Tapi dengan adanya RTM Kedik ni, alhamdulillah senang kita boleh dengar macam mana rancangan kita minat. Maknanya RTM Kedik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio suti pun tak apa. Guna RTM Kedik ni pakai telefon boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Tak ada vote ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Kita masuk kerja, ada orang ni ingat, Wang.
3: Ha. Ah. Hari kita dapat kerja tetak ke?
2: Tak kerja terlongkang. Cara kita clash.
3: Clash? Cash ke clash?
2: Cashless. Cashless,
3: Wang. Oh, tu kena tanya Abang Cashless. Okay.
1: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang. Dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
2: Okay, baik, Gigi, okay, gua nak orang kita dah akan asyik yang
3: diet ke mana?
2: Dah esok orang akan asyik yang. Akan nasi seminggu dua kali gitu awang. Dua kali. Tu bukan ada nasi. Kalau ada buka.
3: Makan nasi sudu juga.
2: Sebab berhabang yang beli. Ayam masak. Kalau nak jual. Okay, gugas logo. Orang ngantuk-ngantuk jadi kacau bergurau dekat dia.
3: Ya, yeah, dok ni ha.
2: Nama dia nak kabur. Okay, cerita kerja gini deh. Okay, saja je Kak Cik nak. Kak Cik itu kerawang. Apa ni paling wang? Kerja paling berat. Kerja paling leloh.
3: Akak Seming.
2: Okay, awang. Lok eh. Awang lok jawapan tu eh. Akak Seming. Eh, okay, tak apa. Sebenarnya kita nak cerita pasal kerja ni.
3: Kak Cik pula kenapa, Kak Cik? Kak Cik pula kenapa?
2: Eh, Kak Cik itu kerawang. Kak Cik tahu, tak tahu dah jawapannya. Cuma Kak Cik hari ni kalau cerita buat kerja ni bukan benda wang. Kadang-kadang ialah kerja tu, kerja kita aja dengan ustaz apa khabar, kerja tu satu ibadah ya dok. InsyaAllah kita cubalah jaga kerja kita. Betul tak, Adam? Moga-moga kita happy dengan kerja kita. Sebab kalau mana lebih happy daripada mungkin ada orang di dok suka dengan kerja dia sekarang ni dengan tak ada kerja. Mana lebih happy? Mana lebih payah? Jadi banyak benda kena fikir lah awak. Jadi mungkin daripada awal sampai ke umur sekarang ni, macam-macam kerja dah kita pernah buat. Dan antara kerja yang bagi demo lah, yang mencabar lah. Dan mungkin nak pernah ya, dan kerja yang mungkin meninggalkan kesan dalam hidup ke apa eh. Awang
3: kenapa?
2: Kerja? Awang pernah kerja di Istana Budaya itu eh?
3: Dah ada orang lain tu.
2: Bukan, muzium pun bukan eh?
3: Bukan.
2: Muka pula dah. Pelanduk dua serupa lah tu. Kak Cik macam pernah tengok?
3: Macam
2: awang gitu. Dekat Istana Budaya, Wang. Bukan. Orang dari Zaping tu, bukan, Wang?
3: Bukan.
2: Masalah orang. Okey, Wang, kita baca WhatsApp, Wang.
3: Betul iku sikit, Kak Cik.
2: Kita ada nama dia.
3: Ni, Ajra.
2: Awang nak kabar.
3: Awang Ajra dia. Ajra kata Kak Cik. Awang kata ni, selamat berkonti. Apa ni? Ajra katanya, bak kerja ni bagi Ajra lah, berat atau ringan sama je. Dululah Ajra pun pernah kerja bagai kerja lah. Salah satu kerja ukur kayu balok, Kak Cik.
2: Bukan bila sebut ukur kayu balok ni, Kak Cik ingat ada orang tu. Kak Cik ingat kerja dah tahu je kurang ke orang. Muka macam dia kerja ukur jalan tu. Kak Cik tahu je kurang ke dok. Kak Cik suka lah. Ada kerja ke ukur jaki omai kat kurang?
3: Ajra ni dia ukur kayu balok. Kak Cik ukur kayu kamar.
2: Oh, betul kau orang.
3: Kayu apa? Ubi kayu. Sama je tau.
2: Tak sama lah.
3: Tak sama.
2: Okay,
3: dia kata kerja projek ni habis negeri gi. Oh, dia pergi macam-macam negeri lah.
2: Kerja ukur kayu balok. Oh, Kak Cik tak pernah dengar lagi. Awak tak pernah dengar? Apa pernah?
3: Tak rajin.
2: Biasa gi. Kerja dengarnya tebang kayu baloknya ni ukur eh. Rupanya kayu balok tu kena ukur lah.
3: Ukur ni yang takut tu ni besar.
2: Okay.
3: Besar meluk ke kang.
2: Baik.
3: Sebab kerja ada ringan, ada berat. Perkara biasa dalam kehidupan. Janji seronok dalam hal-hal.
2: Dan halal. Betul, halal kan. Kadang-kadang kerja tu halal. Dia jadi lain pula bila kita culah dalam kerja orang dah.
3: Oh, tapi kalau kerja ukur kayu balok ni memang kerja berat. Ni jawapan ni Kak Cik. Kau ni jawapan ni Kak Cik.
2: Jadi, Ajra rasa kerja ukur kayu balok kerja paling berat sekali eh. Kerja paling rohok eh. Okey. Kerja yang... Okey, kita tunggu jawapan dia. Jawapan dia Kak Cik akan khabar sebelum pukul 4. Sebab pukul 4 kita nak pergi zakat pun benda pula eh. Cik Su marah. Cik Su kata, assalamualaikum Kak Cik Awang. Cik Su ni dah 35 tahun jadi tukang jahit. Bis on air. Jadi tukang jahit ni mencabar kesabaran juga Kak Cik dengan kena pelanggan. Jadi sabar je lah. Jadi Kak Cik, jak muda Cik Su ni, wang jak muda memang tukang jahit eh. Tambah tukar kepada tukang lain, tukang selam ke? Tukang selam pula. Ada tukang-tukang lain ke apa? Tambah eh?
3: Okay. Tukang selang.
2: Salah tu, jurus selang.
3: Jurus selang.
2: Memang nak jadi tukang jahit. Okey.
3: Ni orang panggil jurukur tadi Kak Cik. Ajarah tadi jurukur lah.
2: Tapi kan Kak Cik ni tak ada kemahiran jahit wang. Masa belajar hari tu kemahiran hidup ke masa sekolah wang eh. Orang jahit tak depan Kak Cik, jahit tak belakang. Jadi
3: gustang aja.
2: No, gustang aja.
3: Dia naik kereta dah aja gustang.
2: Hampir ya. Tapi Lulu. Jadi okey Cik Su, tukang jahit, yang penting halal daya. Mungkin Cik Su boleh cerita sikit antara pengalaman tak? Dan kepuasan tukang jahit bagi Kak Cik lah, kalau rasanya bila pelanggan-pelanggan puas hati dengan hasil jahitan. Betul tak Cik Su? Betul tak bang? Sedap pakar baju, lepas tu ikabar pula kau orang tau. Jadi itu satu kepuasan kepada juru-juru jahit.
3: Ni okay. Cik Su magang tadi
2: Cik Su magang. Okay, lagi
3: kita ada siapa ni? Sabi nak kasi nama Kak Cik.
2: Itu nombor belakang dia.
3: Pak, nombor belakang dia
2: Stone Deco. Oh, dia deco bahagian batu-batu ni bang. Stone Deco ni.
3: Stone Deco tau. Kerja yang paling berat pernah itu guna reng. Dorok guna kederak katanya. Macam-macam buat rumah. Dorok amba katanya. Lepas tu kerja yang paling mencabar penuh.
2: Tapi kabar lah. Kita nak tahu juga kerja mendapa.
3: Itu menggunakan reng tu mendapa. Akak balok ke mendapa ke. Lepas tu bila biasa. Bila sesuatu kerja tu pada keputusan dari kita lah. Kita sign. Dapat silawi keputusan abiah kita katanya.
2: Apa hal lah?
3: Kenapa?
2: Biasa bila sesuatu kerja perlu keputusan daripada kita. Kita yang pembuat keputusan wang. Bila kita sign silap keputusan habis kita. Susah juga kerja gitu, padahal sign je kok. Tapi kalau silap sign habis wang. Kerana sign kita.

0: ke? Okey, kerja apa yang paling berat ataupun memang leluhur, memang penat. Itulah. Okey, teka lagi. Tak ada panggil lah. Hello, assalamualaikum.
1: Anxiety aja aku ni.
0: Jangan anxiety. Anxiety jaket lah.
1: Siapa tu?
2: Kak Ina.
0: Kak Ina. Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kan? Alhamdulillah, Kak. Okey, hari ni cerita buat kerja kat laki puang kita sama naik dulu ni, Kak. Baik kerjanya. Kalau dulu-dulu mak-mak kita banyaknya jadi suri rumah lah, Kak. Kita faham lah. Dan apa tu, era kehidupan sudah berubah, Kak. Tuntutan kehidupan, ya. Jadi gitulah. Jadi Kak Ina sendirilah. Kak Ina, daripada jak muda sampai ke umur ni, berapa jenis kerja dah, Kak?
2: Kak Ina, awal-awal kena kehidupan tu tak bekerja.
0: Okey.
2: Lepas tu rasa perubahan hidup, rasa macam aku ni dok kerja macam orang senang-senang je nak memperlekehkan kita. Lepas tu rentetan daripada mengenal erti kehidupan, Kak Ina pun bekerja.
0: Okey.
2: Bekerja banyak kerjalah.
0: Okey, antara banyak-banyak kerja, Kak Ina rasa kerja yang paling kata orang tu mungkin meninggalkan kenangan manis ataupun Kak Ina nak cerita kerja yang mencabar ke? Setiap orang tidak sama, betul Kak eh? Okey, untuk Kak Ina?
2: Untuk Kak Ina, masa mula-mula kerja tu manis.
0: Okay.
2: Sangat manis.
0: Okay.
2: Lepas tu bila bos dah nampak kita ni macam ke boleh buat kerja sikit-sikit, dapatlah naik pakat kan. Jadi kita ni ada di mata bos. Lepas pada tu Kak Ina tak mukabar lah dengan siapa Kak Ina bekerja, sebab dia tu merupakan orang yang hebat dalam Terengganu jugalah.
0: Okay.
2: Lepas tu bila kita dah hebat, kita dah bos kata Ina, yang ni boleh tak? Boleh bah, nanti saya buat gini. Dah masuk kau dah semua-semua. Adalah hok, apa orang kata, arwah mak Kak Ina akan bawa ikat tamar buru.
0: Ikat sama buru dia panggil.
2: Ikat sama buru dah.
0: Cemburu dia mari dah buah tu. Okey, faham.
2: Dia mari dah.
0: Okey.
2: Buah tu. Daki-daki ada. Deki tu dia kata daki.
0: Pandai berkiah dia orang tu kita dah. Betul.
2: Dia kalau dengar radio, Kak Cik dengan awang ni, ya Allah, kalau tak boleh dengar. Mana Kak Cik dengan awang tak
0: boleh.
2: Lepas tu Kak Ina pun kata, mai dia bukannya sehat ke umur, adalah tu.
0: Alah comel.
1: Maksudnya ada ni demang dua-dua orang.
2: Dia kata, ya Allah takut. Mana gini kaki ni? Jadi nyesok ke dia pula kata.
0: Allah lah.
2: Memang dia menek sungguh kakcik dengan awang. Sungguh
0: pula. Akbar.
2: Lepas tu, lepas pada tu, kita pun dicantas dan dicarat.
0: Okay.
2: Jadi, rentetan daripada tu, amai mikir, aku ni tak boleh kerja dengan orang maknya. Sebab aku ni kategori hebat lah konon.
0: Kan? Kadang-kadang orang cemburu dengan kita ni, bukan sebab kekurangan Kak, tapi kelebihan.
2: Betul. Lepas tu, Ina pun buat bisnes sendiri. Alhamdulillah, bolehlah berdiri.
0: Alhamdulillah.
2: Bukannya nak riak lah, tapi kalau sebut company Kak Ina ni, ramalah orang tahu.
0: Baik, jadi Kak Ina dah ada pengalaman kerja dengan orang dan kerja sendiri. Secara jujur, yang mana memberi kepuasan untuk Kak Ina?
2: Kerja sendirilah.
1: Kerja sendiri.
0: Akulah bos, akulah kuli, ya dah.
2: Akulah buang duit.
0: Wah, seronok. Okey Kak, semoga berbahagia ya Kak. Syukur Alhamdulillah. Semoga Kak Ina terus sukses Kak. Okey, bye. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sangat bermotivasi cakap dengan Kak Ina. Okey, baik. Kita ada Mak Miton Jo. Azmi, dia kata Mak Miton Jo, suara sedap makan tu. Kerja paling berat adalah DJ radio ataupun TV, sebab nak kena buat belaka, maklumat kena tepat, hati pendengar kena jaga, suara kena betul, intonasinya. Abang jadi DJ sekarang? Jadi cuba buat sebagai DJ bang.
1: Kenapa orang
0: suara kapal? dari perut bang, sebab mami kata payah ni, suara dari perut bang.
1: Okey, waktu sekarang pukul 2:33 minit petang ya. Yang sedang bandu kita kini hati-hati.
0: Ya.
1: Selamat sampai ke destinasi.
0: Sedap suara mu, bang.
1: Ya.
0: Apa lama ni duduk gitu, bang?
1: Kenapa belum tahu ke? Mutu keunggulan.
0: Tapi cara mu cakap tu masa mula-mula kat situ gah gitu, bang.
1: Ya.
0: Slang
1: kat dia. Dia tapi dari sekarang kita biasalah, kan.
0: Okey, baik. Dia kata, kerja paling berat adalah DJ radio, TV, sebab nak kena buat belaka. Maklumat kena tepat, hati pendengar kena jaga, suara kena betul intonasinya, hati penerbit pun kena jaga juga, undang-undang kena patuh, dan banyak lagi macam Kak Ajit dan Awang. Oh,

0: Jadi kerja paling berat bagi Mak Minton je, okay, Kak Cepat Teka tadi adalah DJ radio eh. Oh, berat eh? Berat juga iPhone ni kalau tak terpala berat sikit.
1: Ya. Yeah. Lepas tu jadi wakok sikit eh.
0: Duk apa dengar kami dua orang ni.
1: Okey, kita okay. Ada Nazri.
0: Ada
1: Nazri.
0: Ada panggilan.
1: Ada. Ada yang panggilan dulu. Okey, okey. Hello.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayu di Kuala Iba. Okay, you.
1: Mana you?
0: Ayu saya ada pengalaman. Pengalaman Ayu. Ayu kita, Kak Cik sendiri pun macam-macam kerja dah buat daripada daripada zaman muda sampai dah ni. Tapi untuk Kak Cik sendiri, kerja sekarang ni lah yang memberi kepuasan yang paling menyeronokkan lah. Tidak dinafikan.
2: Kalau Ayu, saya kata meniti pelbagai orang kata kenangan, pengalaman yang buatkan kita rasa orang kata rasa belaka dah pahit mau. Apakah hari ni, last kali hari ni saya buat bisnes kecil-kecil lah sendiri.
0: Okay.
2: Orang kata daripada awal. Tapi sebelum tu nak jawab awak kacik tu, kata awak paling berat lah.
0: Paling penat.
2: Paling penat sekali saya fikir bomba benarnya.
0: Bomba.
2: Sebab kata bomba kata ke mana? Bukan kata dia pergi padang api saja, pikul ayah tu dia pergi kat orang accident pun je. Kucing kereta tinggallah kereta pun orang panggil dia. Anak tinggallah
1: kereta. Takat ular pun dia ke?
2: Ular dia, kucing dia benda. Nasib ni ada APN lah ni. Boyo sikit orang kata share.
0: Abang bomba gitu ya tak?
2: Tapi kalau ikutkan macam ke saya sendiri, saya meniti orang kata cari pengalaman. Masa sekolah dulu, masa cuti-cuti dulu. Penuh saya kerja dekat Dobby. Dobby macam sekarang yang kata 24 jam musumbat diri dalam mesin.
0: Okay.
2: Masuk koin apa semua dok. Dulu Dobby yang kita buat ni macam contoh not dry cleaning kita buat. Lepas tu air.
1: Dobby dulu. Betul.
2: Masa tu saya sekolah umur 15 tahun. Bila nak habis akhir tahun tu nak masuk ke bulan 12 nak masuk ke 1 tu situlah cari duitnya. Jadi saya kerja kat Dobby ni bagian gosok saya rasa sangat letih. Letih mana? Letih fizikal.
0: Okay.
2: Kadang-kadang minda kita ni sebab kadang-kadang bila salah kita gosok ada line double line sikit. Kena owner baju yang berapa kaisar apalah. Kena bobot jabat yang dia cerewet sikit. Tak boleh. Kena push agak memang banyak benda lah kena kita. Lepas pada tu, selepas saya habis belajar sebelum saya konvo. Saya bekerja, lepas tu ganti cikgu tadika kemas yang perlukan cikgu untuk mengajar bahasa Inggeris. Berat bagi saya ni sebab masa tu saya kena kelas yang budak-budak yang memang lambat nak membaca.
0: Okay.
2: Kita nak train dia sampai dia boleh baca sebelum dia habis sekolah tadika tu. Bila budak boleh baca satu kepuasan yang betul-betul.
0: Itulah. Kepuasan seorang cikgu. Betul?
2: Kita boleh buat dia boleh membaca. Bukan senang nak didik budak 5-6 tahun ni. Kalau orang biasa ngajar kemah ke ngajar tadika praskolah dah kira lah suara tak kajar dia tahu berdepan dengan budak-budak ni macam mana. Yang lepas tu saya konvo, lepas tu saya kerja di sebuah sekolah menengah. Masa tu saya duduk sebagai pembantu asrama, penyeli asrama. Masa tu boleh kata saya duduk di asrama lelaki. Orang duk kata saya ni cleaner ke apa benda ke, tapi tak tahu position kita sebenarnya pembantu kepada penyelia. Kalau akhir tahun ke tengah tahun ke, kalau pihak sekolah hodah loker hot kembar tu double decker dia panggil, ataupun katil double decker, abang katil double decker lah, loker hot yang besar pun ada. Masa tu bukan kata cleaner dengan tuan kebun je tukang kak, kami ni pembantu penyelia sendiri, warden sendiri kena molek balik ya, malang nguruk pinggang. Sakitnya orang kata beratnya.
0: Betul. Kadang-kadang orang tak nampak kan di sebalik. Orang nampak siap je.
2: Kita nak bagi kepuasan kepada student orang nak duduk tu. Kadang-kadang yang anak-anak boleh masuk asrama penuh ni, mak ayah dia nak tengok asrama tu puas hati semua. Kadang-kadang nak fikirlah kena molek sekolah tu sekolah yang lama sikit. Kadang-kadang jadi pekerja ni memberikan sehabis daya dah untuk dia. Yelah kita nak bagi kata kepuasan, keselesaan kepada pelajar ni. Kena-kena hok akak, katil hok dua dekat tu yang bukan hok yang pasal selapis-selapis. Dia mari hok siada hok dua sekaligus. Waktu gang. Sakitnya Tuhan yang tahu. Lepas pada tu kok, lepas saya bekerja, apa kata orang di sekolah ni semua, saya meniti jugalah di satu dua pejabat kerajaan juga. Tapi masa tu memang saya banyak pelajar lah. Macam mana kita nak buat sistematik kerja apa semua. Tapi last-last kali orang kata bila kita buat kecil-kecilan, buat bisnes, buat biskut, dapat sambutan, semua-semua ni. Hari ni saya orang kata buat kerja sendiri. Maknanya dapatan sendiri tanpa ada bos. Tapi hasil daripada kerja-kerja lepas tu, Alhamdulillah lah simpanan KWSP tu masih ada mana bekalan masa tua kek gila.
0: Ya, kena ada bekalan masa tua. Memang kena ada.
2: Ada. Tapi orang kata berat ringan tu bagi orang yang bekerja setiap sektor yang dia duduk tu, dia tahulah ringan beratnya. Macam dia jail lah koti juga. Nampak duduk atas kursi ada komputer. Tapi sakit otak kek jiwa nak cari ilham tu, Tuhan je yang tahu. Orang yang bekerja dalam posisi tu, dia tahulah macam mana.
0: Ya.
2: Kadang-kadang tak ada ubang. Tubik-tubik ubang kacik.
0: Ya, betul. Kadang-kadang ada kerja yang menggunakan tenaga. Ada segi fizikal. Ada orang tu menggunakan kaedah pemikiran. Ya, dan sebagainya.
2: Untuk memikir sesuatu benda.
0: Betul.
2: Kadang-kadang banyak benda lah. Setiap orang berbeza situasi dia. Berat ringan tu hanya orang yang tempuhi dia. Tapi saya kalau banyak-banyak bekerja berat kali masa zaman saya asrama. Kalau penyelia saya Cik Ismail dengar lagi, saya rasa peceh dah lagi, dah orang peceh kot.
0: Baik, bagi ayo masa penyelia asrama tu yang paling berat
2: Kata learning, kata jadi hak hogan kalau kita learning. Jadi orang kata benda
1: katang.
2: Berat hak dulu tu learning, kalau kita akak benda-benda pun kita rasa benda tu biasa. Tapi mak marah juga, dia kata benda sebab memanglah biasa, tapi sianlah ketubuh badang sikit. Main akak-akak bergerak semua ni.
0: Ya, masa ni dok rasa lagi.
2: Hari dua dah berasa lagi. Kita tengoklah, dia kata.
0: Cikgu dah berumur berasa.
2: Ya.
0: Baik, Yu. Terima kasih, Yu. Kerja, ya, kerja-kerja tu sangat, kata tu memberi pengalaman untuk kita, Yu. Okay, baik.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Okay, jadi gitulah bang. Kena tengoklah medsos ni, terutamanya anak-anak dekat lah, kecil ke, peringkat remaja ke apa, tengoklah apa benda yang sedang mereka layari tu. Tengok mendapa tu lama sangat kan. Kalau mata-mata lah rosak sama naik anak dengan pok dengan moknya pun lah. Bukan benda takut, marilah. Ini kan dunia tak apa sempadan ni kan. Kadang-kadang kita nak elok-elok dah ya tak.
2: Tapi apa nak cover juga kecil pendapa Junior Innovator ni, musim kedua minggu pertama telah kata memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah dan apa ni, sekolah kebangsaan Darul Aman Haid Kedah ni, yang wakil sekolah menengah KV Bacuk Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menerusi menewaskan saingan masing-masing lah. Bagi minggu kedua ni Kak Cik, jangan lupa 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal menetap untuk terus ke mara pusingan akhir Junior Innovaton. Sekolah mana yang bakal menawarkan juri. Jadi saksikanlah di pendapa ni.
1: Bila tu boleh tengok
2: lah. Saksikanlah di pendapa ni, Junior Innovaton ni minggu kedua akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV 1. Pada hari Ahad Kak Cik.
1: Ahad berapa hari pulang?
2: 27 September.
1: Ahad depan lah.
2: 2026 pukul 9 malam. Dan siaran ulangannya akan disiarkan pada hari Senin 28 September pukul 9 malam di TV OK.
1: Baik.
2: Jangan lupa untuk menonton Diary Junior Innovator ni musim kedua yang dihoskan pengacara kecil molek namanya Alisa setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV 1.
1: Okey bang, sebab kita nak habis tahun dah ni kan. Jadi sekarang ni 2026 nak masuk 2027. Jadi macam biasa lah, kita akan ada bajet lah bang. Biasa bulan 10 lah meniak. Jadi ini ada Kementerian Kewangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat semua warga Malaysia bang. Bagi belanjawan 2027 ni untuk memperkasakan Malaysia madani. Jadi boleh kemukakan cadangan tu di belanjawan.mof .gov.my. Ini cadangan belanjawan 2027
2: Okey,
1: boleh kemukakan cadangan di belanjawan.mof.gov.my. Okey, tulislah apa yang kita nak cuba, cadangan-cadangan yang pernah siap. Okey, kita ada di live TikTok S. Waalaikumsalam dari Brunei San.
2: Apa khabar orang Brunei S?
1: Abang Lee Mi Udang. Kerja paling berat dan bahaya, cari kutu rimai di zoo je. Suka sikit lah. Anak Umi kata buruh binaan dah angkat barang Kak Cik. Air besut, dia kata asal nama kerja semua berat belaka. Tapi yang paling berat sekali adalah berat nanang. Berat sekali adalah atlet angkat berat. Itu kerja ke tu? Oh, kerja juga tau.
2: Kerjalah.
1: Okey, hari ni kita nak kongsi yalah, kadang-kadang kita dok sedar lama ni dok. Kita bertahun-tahun dah. Macam mana seronok ke dengan kerja kita? Dan mungkin okey, daripada jak muda sampai sekarang ni macam-macam kerja kita pernah buat, dan ada yang kerja yang mencabar, dan kadang-kadang ada orang dia mampu bertahan setengah jam. Ada orang mampu dok lama lah, masuk setengah tahun ke apa lah. Mungkin yelah, kadang-kadang mungkin dia mencari peluang kerja yang lebih baik ke apa kan. Okey, kita ada tadi ada panggil lah. Boleh telefon 6235330
2: 6238330. Awak nak baca Hot Nazri Kemamang ni.
1: Okey,
2: Kacik awang, Amba rasa jawapan ada logik katanya. Kerja yang paling susah adalah kerja bagi orang yang malah. Sebab bagilah apa kerja dia pun memang susah sebab imalah Kak Cik.
1: Maknanya jadi bos pun malas juga. Okey, jadi kuli sementara lagi. Malah belaka dah.
2: Betul Kak Cik.
1: Nanti Kak Cik kata kau kepak Kak Cik kabar. Okey, terima kasih. Awang tak sabar dah. Awang biasa jarang gitu. Sabar lah. Baru kita cakap mari sabar ha. Kan ha sabar mari wang.
2: Okey,
1: kita ada Su Azhar. Waalaikumsalam Su. Kita ada panggil lah wang.
2: Okey, panggil lah. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Lamanya tak dengar suara Zah.
2: Apa khabar Zah?
3: Alhamdulillah, Kita pun tengah siap masa kan, abang.
1: Okey. Yeah. Zabi asyiklah ofis dia di dapur. Dia chef pun, Yang main-main. Cuba tak pakai topi ya, topi chef.
3: Chef tak tauliah lah.
1: Dah apa, dah tak tauliah kan? Orang main order tauliah lah tu. Ah, kalau orang main order
2: beli,
1: tu
2: beli topi lah ni Zah. Dia topi panjang.
1: Zah kata gitu. Awak masuk singgah pakai topi tu. Nampak kan dia semangat.
2: Kak Cik pakai terendok je. Bagi Kak Cik pakai terendok.
1: Apron bagai. Nah, goreng telur dadar je kot. Okey, kalau Zah sendirilah. Zah mungkin banyak pengalaman. Zah kerja banyak daripada dulu sampai sekarang. Macam-macam jenis kerja.
2: Zah kerja pernah kerja-kerja dengan ni ke? Pernah pun kerja dengan syarikat-syarikat mana ke ataupun
3: syarikat
2: gergasi
3: lah kot.
2: Kak Cik ada syarikat ni, Kak Cik.
1: Syarikat mana? Adik beradik enterprise. Okey, untuk Zah sendirilah yang paling Zah rasa mungkin mencabar, menguji kesabaran ataupun Zah rasa memang tapi Zah seronok ke yalah kerja kita dok sama kan. Okey.
3: Betul. Tapi saya awak teka dulu lah tadi.
1: Baik. Teka okay, kerja yang paling penat eh?
3: Tadi simple tapi nampak simple kan. Saya yang paling berat adalah menjaga amanah, memikul amanah.
1: Okay.
3: Sebab tu saya rasa ramai yang telah tak nampak tu. Ramai makan rasuah.
2: Mikul amanah.
3: Berat. Nak jaga tu memang berat lah.
2: Bukan
3: yakin semua orang. Ramai-ramai kerja yang pernah saya buat kan. Alhamdulillah apa yang saya buat ni walaupun rasa nampak penat macam abang kata tadi lah. Memasak. Suka kan bagi family rasa, kawan-kawan rasa. Last kali boleh buat, belum ada pendapatan orang kata. Alhamdulillah, boleh buat harta, kumpul harta.
1: Nak tanya Zah jujur. Zah pernah terfikir tak? Zah daripada asas-asasnya suka-suka masuk ni, boleh kata itu jadi satu pekerjaan untuk Zah?
3: Betul.
1: Pernah terfikir tak satu ketika dulu?
3: Dulu tak fikir sebab kita ingat dulu je. Dah dari kecil kita yang...
1: Sebab kalau masuk ni siapa orang boleh tepoh kan? Ini bukan biasa-biasa.
3: Dapat kepercayaan orang tu kak, bukan senang tu.
1: Betul.
3: Sebab pulau tu sekarang bersaing kan. Nak bersaing dengan Herami pula ni.
1: Aduh, kelah Zah. Kak Cik masuk awang dok berani nak makan Zah. Macam mana Zah?
3: Tapi
1: ni Zah
3: kak, abang kan pernah lah. Bukan sekali dua. Bila masa orang nak makanan tu dalam kuantiti banyak. Walaupun kita tolak dengan cara yang baik, orang tu tak nak.
1: Okey, Zah masak seorang je ke? Tak ada bantuan siapa-siapa?
3: Ada dua orang pembantu.
1: Wah, dah ada pembantu. Baru kami, baru Kak Cik dengan awak nak jadi pembantu Zah.
2: Awak basuh pinggang je. Kak Cik ni.
1: Kak Cik basuh kaki.
2: Zah.
3: Ya.
2: Zah tahu tak benda-benda ni Kak Cik jawapan ni Kak Cik. Tapi awak rasa gini lah. Kerja yang paling berat sekali tahu tak?
1: Kerja yang paling penat bang.
2: Tengok Kak Cik, nak tahu?
1: Penat dah berat.
2: Awak teka je. Kerja menjaga hati Abang Zik.
1: Cia. You panah tu. Ada orang panah.
2: Abang Zik ada syarikat tau dah.
3: Ya. Memang penat lah kak. Semua kerja saya rasa penat dah ke.
2: Import export.
3: Boleh buat tak buat je.
1: Okay, nak tanya. Setakat ni Zah pernah ambil tempahan paling. Zah daripada kerja seorang. Maknanya masuk seorang dah ada pekerja. Itu satu kata orang tu. Satu benda bang. Bukan, maksudnya dah ada perubahan.
3: Kemajuan orang
1: kata. Ya, ada kemajuan. Maknanya setakat ni tempahan yang paling banyak Zah pernah ambil. Berapa dik?
3: 1,000 packaging sekali.
1: 1,000 packaging
3: daripada pihak sekali.
1: Terbaik Zah, alhamdulillah.
3: Sebab Zah kunci jam. Tapi kita tak, orang Terengganu tu tak kejut kan. Masa buka kain tempat macam nak kecedung. Rambut supaya aku hubung.
1: Mesti malam tu nak tidur Zah dia kan. Sebab kita dah ambil janji kita dah janji dengan orang segala bagai kan.
3: Pulau tu sekarang ni ambil deposit kan kak. Bukan QR. Deposit dengan gitu. Sekarang bila orang dah masukkan duit, nak tak nak kita kena kenal ke mana tu.
1: Betul.
3: Betul. Kata masa tu ya Allah, cuba buat sebaik mungkin. Memang penat lah. Memang sangat penat. Nak tertukar masa nak mari ambil tu. Cikgu nak mari ambil tanjang tu. Kalau cikgu masak sekali lagi nak ambil siang.
1: Okay.
3: Kadang-kadang tanjang jalan-jalan ni pukul 8 tapi nak awal tu pukul 7.
1: Okay.
3: Masa kita nak kejar masa tu, satu jam nak keluarkan tu.
1: Okay.
3: Ya Allah.
1: Itu antara pengalaman yang tak dapat dilupakan Zah. Macam-macam ya, betul ya. Okay.
3: Macam DJ macam tu. Macam tu semuanya ada. Ada dugaan, ada masing-masing.
1: Betul.
3: Tapi alhamdulillah lah kak. Alhamdulillah.
1: Ya, itu kata orang tu rezeki Zah di situ. Okey.
2: Okay.
1: Mana tahu lepas ni Zah boleh buka restoran pula kan? Kita tahu. Kan?
3: Kalau Zah buka restoran, kan Abang Zah nak duduk sebulan Lembayung.
1: Oh, doh. Lembayung.
2: Lembayung. Ni Kak Cik boleh jadi MC.
1: kita boleh sama PA system. Nak silap pun apa boleh. Okey, baik kan Zah. Semoga selamat maju jaya untuk Zah. Okey, baik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Wang. Kita ada Rohani Zataha. Dia kata dulu pernah kerja sebagai kerani. Tapi dok gembira. Apa dok gembira? Tapi bila umur 40-an duduk rumah ni menjahit sampailah hari ni. Daripada kerani menjahit. Lari tu kan. Sebab menjahit ni dia kemahiran, Wang. Macam mana belajar kot? Belajar menjahit eh?
2: Kana lah. Ha? Menjahit kana.
1: Anak kana.
2: Jadi kerani jadi ke? Menjadi kerana muka.
1: Awak stres tau. Kak Cik faham. It's okay bang. Sabar. Kita ada Zahiro. Biar air. Bengot dia. Air besuk. Air kata hamba pernah buat macam-macam kerja. Dari tanah timung. Jual buah birah jalan. Kerja kilang, kerja hotel, jaja buku. Dahsyat ye. Banyak kerja ye.
2: Bagus ye.
1: Lepas tu dalam banyak-banyak kerja ni, kerja mana yang ayah rasa paling mencabar dan ayah, mungkin ayah paling seronok ye. Rohani Zah tadi tambah, tak ada orang ni tadi. Orang puas hati dapat jaga anak, tengok anak membesar pada mata. Dapat beli apa yang kita nak beli, semua boleh. Rajin jahit dapat lebih, malah duduk relax.
2: Okey.
1: Kan, okey.
2: Okay, kita tengah dulu Kak Cik.
1: Tapi ayah kabar, last kali kerja bank. Oh, last kali ayah kerja bank. Oh, Kak Cik dulu, semua yang masa kecil, orang kata, kerja bank aja banyak biti sebab ia dalam tu ada biti.
2: Memang banyak biti Kak Cik.
1: Kita dimomokkan dengan benda tu bang.
2: Kita pegang je.
1: Last kali kerja bank, semua ada rasa penat yang tersendiri. Kerja bank nampak relax tapi tidur duk lena jaga biti orang. Kan. Baik. Okey, kita dengar lagu dulu sama mula kat gitu.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kita ada pop pop pop pop pop pop
2: pop pop pop pop pop pop
1: pop pop pop
2: pop pop pop pop pop pop
1: pop pop pop
2: pop
1: pop pop pop pop pop pop.
0: 2 hingga 6 petang
1: eksklusif
0: di Terengganu FM.
1: Okey, 3.8 minit petang. Gigi, okey, guna ramai kita, Wang. Okey, okay, jadi cerita hal kerja je kita, ya, dok. Kerja je, eh.
2: Kerja.
1: Okey, jadi tadi Kak Cik pun terkejut juga. Awang menjawab dengan mai juga yang try, yang terkejut yang paling penat. Kak Cik dah kabur kerja yang
2: tadi,
1: paling penat.
2: Tadi pernah ni Awang kabur. Kita on air ke, dok, tadi yang kerja yang paling senang sekali, ya? Suka hati.
1: Tu off air.
2: Off air.
1: Awang tak puas hati, eh. Awang simpan dulu tu. Nak juga dia. Kerja
2: tapi
1: yang paling penat.
2: Tapi ada orang jawab dah pergi kat ni. Ada orang jawab dah.
1: Siapa dia?
2: Soalan Awang.
1: Awang, eh. Kerja Kak Cik tanya kerja yang paling penat. Okey, paling penat.
2: Kerja yang paling senang. Okay, yang tepat hati.
1: Su, ada orang tu, Awang ni nak kerja kapur, tak ambil kerja luar pada Terengganu. Mungkin banyak-banyak faktor lah. Kadang faktor family dan sebagainya lah, eh. Okey, ni kita ada Suaza. Saya lepas habis belajar dulu, tak ambil balik kerja Terengganu sebab nak cari pengalaman KL. Okey, bagus ni orang-orang muda ni, eh. Okey, kita ada Pop Bay. Dia kata kerja sendiri paling best, dia kata. Anak saya jual balang je, tapi pendapatan lebih daripada kerja kacang. Yang penting rajin. Budak-budak mula-mula ni kena rajin. Dan doa daripada mak ayah nikah. Suaza kata memang, apa tu? Memang rare lah Kak Cik. Kerja abang mini teruk, apa tu? Teruk-teruk dalam bahan 45 pagi kerja bahan KL kan, Su. KL kena tolak awal, betul tak?
2: Yelah.
1: Tapi awang Kak Cik masa kerja dulu, awang tak tahu Kak Cik nak kerja mana, awang. Awang dulu nak jadi kau nak tebah kan, kat sini orang. Kacik-kacik tiket tu.
2: Pada pandang pun, kacik.
1: Oh.
2: Bukan kena tebah, kacik.
1: Betul?
2: Kau nak jadi tak.
1: Bukan kau nak termuzik yang gini. Eh, dulu kacik tahu nak kerja mana,
2: Wang?
1: Cuk. Akhirnya dia jadi, kan?
2: Akhirnya jadi Sam.
1: Orang tahu tak? Dulu kacik nak kerja di ni. Di jabat apa? Sebab suka tengok kan. Cok-cok-cok ni, kan? Sampai dan dijawab kita pun Kakcik suka juga cok-cok tu. Hujung bulan cok-cok-cok.
2: Biar hodok sepatutnya
1: cok-cok dulu lah. Bukan mula-mula cok Kakcik cok lah.
2: Yeah.
1: Okay. Baik, Mi. Okay. Cerita hak kerja, Mi. Sepanjang daripada zaman muda, saya pakai leni, Mi. Daripada dulu saya pakai leni. Mungkin ada kerja. Pernah buat 2-3 kerja. Kerja yang mencabar. Okay. Kita dah panggil
2: Assalamualaikum.
1: Awak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni dulu abang sini Pak Azang lah.
1: Abang Azang dia air putih, bang.
2: Abang Azang putih.
1: Ya, baik.
2: Ingat punya abang leh ni ingat.
3: Hujan-hujan ini.
2: Oh, hujan ini dah?
3: Hujan.
1: Yelah, hujan rahmat. Okay.
2: Berapa titiknya?
3: Berapa-berapa?
1: Hujan ambak tu tua.
2: Titiknya 3. Bukan titik hujan. Okey. Nak tanya kerja yang paling sedap sekali. Kerja apa?
3: Tak ada benda kerja yang paling sedap tu.
2: Kita jahit lah ni, Zang.
3: Jadi kita banyak kerja. Tebang balok.
1: Tebang balok?
3: Ada buat rumah. Jadi toke rumah ada.
2: Boleh tanya Zang ni?
3: Bidang kerja masakkan pulau.
1: Okey, banyak, eh.
3: Satu kerja ni.
2: Jadi bidang kau, eh.
3: Dalam banyak-banyak kerja tu, kita kira security yang paling berat sekali.
1: Security? Sebab apa Pak Azam?
3: Mana berat dia tu berat tanggungjawab.
1: Okey, amanah di situ, ya.
2: Tanggungjawab lah, eh.
3: Itu berat tanggungjawab je. Kalau kita tebang balok pukul 10 tu berjerut dah.
1: Hak tu dari segi berat dari segi tenaga mengeluarkan untuk tenaga saja dah.
3: Ai berat kaki anda kata.
1: Ya, betul.
3: Dari sebelah duduk belah ni.
1: Betul.
2: Nak tanya Zang ni, ada ke orang kata dia ukur kayu balok?
3: Ukur kayu balok tu kalau buat abang kabur ni ada dah ukur lilit dia mungkin retam tu, hitam padu, bang.
1: Oh, ada kerja tu, eh? Kerja ukur jalan tak ada buat Zang tak?
3: Ukur jalan ada juga, ukur jalan. Jalan tu nak berapa-berapa kilo je, nak kontrak.
1: Oh, ada rupanya. Makcik ingat kau main ke kakcik hari tu? Muka jam dia kerja ukur jalan. Tengok lolok. Memang ada lah.
3: Ada je ukur jalan, ada je. Dia tengok ni jalan ni berapa kilo. Patutnya tu.
1: Okey.
3: Tapi hak tanya sana tu ada je kerja tu kerana dia matau balak.
2: Memantau, eh.
1: Okay. Bimbang juga dengan main balok-balok ni, bimbang kan? Sebab malang tak berbau di mana-mana kan? Kita kadang-kadang bimbang juga kan?
3: dia ukur padu orang.
2: Ukur padu deh. Okey okey faham faham.
3: Hmm. Kilo stang lah. Cikgu kado ibu lepas boleh kata-kata 26 kali 6 lah. Dengar 27 kata tu stang orang.
2: Okay. Hari tu kaji nak kerja benda ni lah. Hari tu dah jadi. Oh nak kerja kan ni tu. Tak boleh jadi DJ.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Mai kak cik. Memang ada kak cik. Memang ada.
1: Cukup jalan ada.
2: Kat sini kak cik.
1: Mana?
2: Berapa ni biasanya berapa buat almari kak cik?
1: Berapa?
2: Pergi mari.
1: Awak-awak lah. Ha. Mak Mi kau lupa soal kau. Sia
2: mulut luka kat cik.
1: Ukur jalan tu mungkin surveyor kot. Ataupun
2: Surveyor.
1: Okay, mungkin surveyor kot ataupun curu ukur. Mungkin ataupun, tapi orang tu duduk dia panggil kerja ukur jalan.
2: Ya, pasal okay. Duduk saja kan.
1: Oh, duduk saja. Oh, sungguh. Dia kata duduk saja kerja ukur jalan je tak? Jadi kacik kan macam yang nganjing orang.
2: Memang nganjing pun. Di sebalik tu.
1: Kerja paling berat. Kerja yang kita tak berahi. Terpaksa buat. Rasa lambat je sehari-hari. Baik.
2: Betul lah.
1: Kan? Bukan itu jawapan yang kita cari. Kerja yang paling berat. Amba penuh kerja dulu. Kerja kedai perabuk. Lepas SPM. Akak atau perabuk ke rumah orang. Hari pertama kerja bulan puasa. Lembek loli. Nasib dah potong puasa masa tu kat cik. Coba. Ni mak mi ya. Okey. Baik. Okay. Ni Miss Ida pun dia kata banyak kau kerja dia. Penuh kerja kerajaan, kerja swasta dan penuh buka kedai kosmetik sendiri. Lepas tu lagu mana Miss Ida? Tutup ke macam mana dik? Okey lagi bang dik.
2: Okey kita ada Syahrin kau. Syahrin katanya salam kat cik awang. Kerja paling menyeronokkan bagi saya adalah kerja sementara sebagai cikgu pendidikan khas.
1: Okey.
2: Melayang kanak-kanak syurga merupakan pengalaman indah lah bagi saya.
1: Betul, benarnya.
2: Kerja tersebut yang paling berat.
1: Kerja tu kena kesabaran yang tinggi.
2: Banyak tanggungjawab kat cik
1: awang. Kacik pun jadi cikgu lah.
2: Tapi yang paling menyeronokkan.
1: Kacik pun jadi kacik back yang jadi cikgu hari tu. Kacik buat satu benda yang rasa macam ralat sikit lah.
2: Ya. Buat apa kacik?
1: Kacik pergi dua hari je ngajar tu duduk gil. Kacik nangis hari tu.
2: Awak tahu kacik nangis pasal apa? Tumi kaki ni apa kaki patok
1: apa ni
2: muka bohong itu
1: aja sambung lagi benda pun baca sambung
2: habis dah
1: habis okey
2: betul kan
1: lupakan pengalaman memalukan itu. Kita ada Muhammad bin Awang. Kerja paling berat ialah lipat kain.
2: Awang je kau bohong.
1: Lipat kain eh.
2: Lipat kain.
1: Kerja
2: lipat
1: net. Lipat net paling berat buat orang dari main. Kerja gengang tapi berat bila nak melaksanakan lala bertambung kain. Tapi kerja lipat kain ni dah jadi satu perniagaan. Ada kat cik dengar di satu tamang tu semua situ orang sibuk kawan-kawan pun berkejaya. Jadi ada seorang suri rumah ni dia mengambil inisiatif orang di dalam grup dia kan. Sebab dia ambil ada cam mungkin dalam 5 riyal ke berapa. Jadi pendapatan pula sambil duduk saja. Kan dia kata lala bertambung kain baju dalam baku. Zaman ni payah dia rasa nak jumpa orang lipat kain baju kalau lepas basuh. Sumbat ke dalam baku habis cerita. Tak apa. Lipat kalau Muhammad rasa payah ngak memang ada lah ni. Orang turun kaki lipat kain.
2: Lipat kain.
1: Kasih lipat lambat bang. Kasih lipat
2: tak
1: lambat. Matik sikit bang.
2: Asal lipat kain.
1: Nak biar jadi lain sikit.
2: Jangan lipat orang sudah.
1: Aduh.
2: Ada panggil lah ke?
1: Ada panggil lah.
2: Ada panggil lah. Okay. Hati-hati.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Siapa tu? Hello. Ya ha, suara tergelar tiba ni ha.
1: Siapa tu?
4: Abah Jo.
1: Abah Jo tengah kerja ke Abah Jo?
4: Bawa bank.
1: Terima kasih Abah Jo.
2: Bawa bank.
1: Sebab
2: kita pandu je. Okey.
1: Kalau tak ada Abah Jo tak ada orang nak hantar barang kita bang.
4: Ada telepok.
1: Abah Jo ada di telepok.
4: Ngapang telepok.
1: Atau barang dua ni Abah Jo?
4: Ya,
1: pecah kotang
4: ni. Terang-terang.
1: Okey. Lama dah ni Abah Jo? Abah Jo maknanya
2: Atau barang
1: lama dah?
4: Barang ni
1: belah-belah tahun. Oh. Lama juga. Ini adakah ini kerja? Sebelum ni pernah kerja lain dah lah?
4: Banyak dah pengalaman. Tapi orang ni kerja akad mesin lah. Akad bukti.
1: Okay.
2: Dia kata Abang Juki ni pergi atur melalui barang ni. Abang Juki tu akad juga ke mana?
4: Kita akad lah. Sebelum ni akad.
1: Seorang baju, baju bawa baju yang bawa bank, baju yang akak.
4: Seorang,
2: kelendang seorang. Kelendang
1: seorang. Okey, okey, okey.
2: Dari mana boleh seorang? Ke mana baju rauk?
1: Okey.
4: Sebenarnya
1: orang berat
4: macam
1: ropi, tapi abang baju boleh bertahan ni berbelah-belah tahun ni sebab apa baju?
4: Suka gaun.
1: Oh, suka gaun. Oh. Betul lah, kan boleh gaun-gaun dah.
2: Ya, jangan-jangan jangan tipu jalan.
1: Tapi jujur abang baju.
2: Bila kita, memang
1: bila,
2: kena belaka.
1: Bila kita tanya suka gaun, dia jujur kan abang? Ha? Dia sangat jujur. Ya, kan boleh tu? Oh, dia suka gaun. Jadi betul lah. Dia jadi dok stres, dok kerja. Kalau ada orang tak mau kerja jabat baju.
4: Kalau jauh pasti kalau berang.
1: Cuba macam-macam perangai customer lah baju dia. Macam-macam kena.
4: Rumah kau mau orang. Gambik kata rumah mau orang.
1: Okey. Jadi cuba macam-macam pesen orang baju.
4: Pesen orang ni ya.
1: Cuba macam-macam pesen pelanggan lah. Macam-macam pesen orang jumpa ni.
4: Macam-macam rancang lah.
1: Okay.
4: Tapi orangnya baik-baik.
1: Alhamdulillah. Okey, baik-baik.
4: Okey. Ambil saya air nak cepat-cepat. Ya, ada kemarahan dia.
1: Okey, okey.
4: Kita ada kelembutan.
1: Betul lah. Tapi itulah, Abah Jo ni bawa barang orang tu sebab nak gata tu. Jadi itulah, amanah yang perlu dijaga. Okey, Abah Jo. Hati-hati dalam perjalanan, Abah Jo.
4: Amanah orang
2: piku berat sikit.
4: Amanah orang piku
1: berat sikit. Nampak macam tak berat sebab tak ada benda dipiku kan. Tapi secara zahir je tak.
4: Waktu lagi berat mata memandang.
2: Berat lagi bahu memiku.
1: Ya betul Abah Jo. Terbaik Abah Jo. Assalamualaikum.
2: Betul tak cik?
1: Benda
2: apa ni ringan sama di dinding berat bawa sendiri.
1: Pun jangan ajar nak murid gitu lah.
2: Gitu lah.
1: Dok kalau kat cik gitu. Dok gitu benda ringan sama di dinding. Berat tinggal gitu.
2: Ha.
1: Ha gitu.
2: Berat parut gimo.
1: Okey. Baik kita ada.
2: Berat dok situ.
1: Berat dok situ. Bawa benda. Kita ada. Pawai di kampung Minda ke Minda ah?
2: Tanya buluk.
1: Kasih dok lemang dok mari ah. Minda ke Minda?
2: Kak Cik nak benda apa?
1: Minda. Okey, dia kata kerja berat bagi hamba ni banyak ngak lah. Cuma nak royak saja. Kerja sebagai operator jentera berat. Macam driver lori, dok berat mana bagi hamba. Siap isi jalan, kali, benda, kali operator mesin ni kok, kata. Siap isi sutir 10 lagi, dok beratur. Kalau isi barang lembek, kena bleber.
2: Kak Cik macam mana ni?
1: Pokwe dia. Okey. Kerja sebagai operator. Kadang-kadang mungkin bagi Pak Wen kan, macam operator jentera berat ni bagi Pak Wen biasa. Tapi bagi kita macam awam, boleh bang kerja gini bang?
2: Boleh. Kita nak kena nak suruh operator ni kena jaga belaka ni. Kita kena kemahiran kat
1: cik. Awak nak jadi operator hok sambut telefon. Hello, Terengganu FM. Awak nak jadi gitu bang? Dulu awak cerita.
2: Tukar unit aja.
1: Hello, Terengganu FM. Huh? Saya hijau di sini gitu bang.
2: Anda boleh duduk sini.
1: Okay, kita ada panggilan ambil apa?
2: Kacik.
1: Panggilan ambil apa tau?
2: Ha? Sir, bagus.
1: Ambil sir pergi, bang.
2: Okay. Sir kedua, Kak Syed?
1: Sir. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Mok Ngah ni.
1: Mok Ngah, baik. Mok Ngah pula.
2: Ha?
1: Sekejap muda lagi. Macam-macam kerja.
2: Mok Ngah kerja lah.
1: Macam-macam kerja Mok Ngah pun nak buat. Mok
5: Ngah macam-macam kerja.
2: Kerja mana Mok Ngah? Kani?
5: Dari muda, pasal cocok tanam.
2: Cocok tanam.
1: Dari bayar gaji ke mana kalau cocok tanam tu, Mak Ngah?
5: Dok bayar gaji lah kita lah tokenya.
1: Oh, Mak Ngah toke, wah.
5: Tanam
1: Mak Ngah di, tanam Mak Ngah diri.
2: Biasa awak tahu Mak Ngah, Mak Ngah kerja apa? Awak tahu Mak Ngah kerja ni cocok tanam ni. Ubi kayu. Ia cocok di tanam kan?
1: berapa ekor?
5: Kacang, timun batang, tegung.
1: Tapi Mak Ngah ada berapa orang pekerja?
5: Dua orang je. Memang itu pakai dua orang je.
1: Okey.
5: Anak beranak Mak Ngah.
1: Okey.
2: Yang ambil asir tu memang sedap Mak Ngah ni.
1: Best lah.
2: Asir dia ni timun jadi.
1: Tapi kan orang nampak bercocok tanam je. Nak boleh kehidup tanaman tu orang kadang-kadang risiko juga dengan benda
2: serangga
1: lah, penyakit lah. Lepas tu kadang-kadang dah hidup lah dok.
5: Obat ni racun ada belaka.
1: Yalah.
2: Dan ni ada lagi
1: kebun
2: lah.
5: Tak ada dah ada tanam di top-top lah ke dah tanam getah tanam kelapa sawit ke tapak nanas sayur.
1: Dulu sayur lah ni, ni kelapa sawit dah.
5: Tak ada.
1: So, kita nak tanam dia wah.
2: Dulu tanam sayur jadi kelapa sawit kacik.
1: Kacik tanah segar jadi upu.
2: Jadi lalang.
1: Jadi lalang. Aduh lah. Terima kasih Mak Ngah.
2: Orang nak buang lalang, kau nak tanam lalang.
1: Baik.
5: Kebun duku ada 2 ekar.
1: Baik.
2: Oh dah. Ni kacik nak. Kacik nak pergi makan.
5: Baru habis buang.
1: Oh, ia mesti duku.
2: Oh, jadi dah.
5: Berapa hari.
1: Awak makan duku tak bang?
2: Makan kacik.
1: Makan duku eh.
2: Kacik kaki orang kan?
1: Mana ada kacik waduku buah kali lah.
2: Ingat kaki orang.
1: Waduku yang ambil kawan, waduku ambil kacik dah. Terima kasih Mak Nga.
5: Sama.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: Emma je nampak tu. Aku ni lah cik nak ikut poli kan ikut mana poli dulu. Cicing aku hilang.
1: Oh. Hmm. Macam mana boleh hilang?
0: Aku kan masa-masa pinggan dapur
2: kat ni. Cicing mana ada bias ketua tu ke aku tengok pakai. Wah,
0: cicing aku tu mahal. Kat 20,000 tu.
1: Boleh dah. Cicing ni kau muka kan?
0: Agak-agak awang wik aku. Memang jauh sekali.
2: Aku ingat awang main kumur. Tapi tengok yang masih baru ada
1: cicing. Pada cicing macam besar buah kemerah.
0: Kamu
1: dekat.
0: Tu kasih muih. Nama benda aku tak tahu letak mana. Tapi pada aku letak sini je. Aku tak...
2: Mu ada jalan mana-mana tak? Jauh ke?
1: Aku takut dah. Dicapung kat orang ni.
0: Tak ada
1: tengah terkedar ni kan.
0: Tak ada orang-orang jujur. Mayak aku pula aku ni. Awulah.
1: Mayak apa-apa. Lepas tu pinggang. Tak ada dalam lubang sing.
2: Kena lupa satu lokal.
0: Gini lah. Tawakal lah. Kalau ada rezeki aku ada. Orang mayak tu kan ada jumpa. Kau tak ada. Kau kata guana. Tapi rasa kuk-kuk jugalah aku.
1: Cabuk ke? Cabuk ke?
0: Dah masa basuh pinggang kan. Dia licin sabung kan. Jadi aku letak tepi birah gitu.
2: Apalah aku. Kalau tu menghilang mata-mata tu. Adalah orang jujur.
0: Tapi nak cari orang jujur. Payah sangat lah.
1: Weh, pitih hak duri bukan
2: tu
1: orang.
0: Bukan.
1: Oh, tu
2: kata
1: bukan.
2: Tu bayang kalau orang jumpa agak rumah kena pendapat. Agaknya orang nak bagi ke dok ke bagi polis ke bagi ke orang yang boleh.
1: Eh, kalau ikut ni buat senyap gitu je saya.
0: Tapi ada juga orang jujur ke. Ada macam-macam dalam
2: surat khabar
0: ada
2: orang
0: jujur ada.
2: Surat khabar yang jujur ke?
0: Bukan surat khabar. Ada orang jujur. Eh, kau tengok cerita tu.
1: Jujurlah saya.
0: Eh, tapi kalau orang gitulah. Tapi tempat kita ni dahulah kalau telefon pun gitu juga tinggal sekejap je tengok. Tengok tepi tak ada tu. Kau telefon cak yang dah ambil aku rasa kau telefon lawa tu yang ambil
2: ah. Mungkin cerita dah orang kata yang ada seorang budak ni dia jumpa gelamah
0: kat sini lah. Negeri Sembilan.
1: Kau mu tahu saya pada Negeri Sembilan.
0: Eh, jenis kan mesok media sosial.
2: Macam mah. Dia ikutkan, kalau ikutkan rasa macam dekat 15,000 tu kan. Tapi ceritanya, dia tak dah kata hantar kepala polis. Apa dia hantar
1: polis? Kalau Amber beli MBA dah.
2: Tengok cerita, dia ni tukar kebong. Dia kerja kat muzium lah.
0: Di Negeri Sembilan
2: tu. Negeri Sembilan tu. Lepas tu dia jumpa gelamah.
1: Dia tengah bersih-bersih.
2: Lepas tu dah bagi kat pihak muzium lah. Kata.
0: Jujurnya. Dia padahal yang tak ada kocek dia tak ada orang tahu.
2: Tak tahu padahal. Kau boleh kan. Lepas tu orang cerita. Orang tu orang tengah anu. Ha? Kau
0: jalan. Ya dah. Bagus.
1: Orang tengah anu memang bahagia.
2: Memang bahagia lah. Kejujuran kan. Lepas tu dia bagi ke pihak muzium tu. Lepas tu

0: ada orang call kata
1: memang pengunjung ko.
0: Memang pengunjung lah.
2: Ada.
0: Maknanya dia call ke muzium-muzium pun tahu pasal gelang tu. Jumpa juga.
2: Dah lalu macam kan orang tu duduk taipung. Duduk di muzium ah. Buat main barang tu.
0: Mungkin boleh gitulah.
3: Tapi masuk muzium
1: ah. Tapi royaknya yo. Mak mesti orang muzium bangga ada kaki tangan walaupun dia tukar kebong.
0: Aku doa lah dia nak bangkat kan.
1: Aku rasa mana orang muzium ni we juga insentif benda ke dia tu.
0: Nak khabar orang kita ni jujur. Orang tengah anu bangga sikit.
1: Kalau semua orang jujur kita senang sen.
0: Hidup
1: kan ada juga kan hok yang tinggal-tinggal barang berharga dalam grek kan. Grek tu pergi mula. Kan ada cerita-cerita gitu orang tu kan. Kalau
0: orang jujur ni dia berkati.
1: Dalam ramai-ramai tu bukan semua hok tak jujur. Ada hok jujur.
3: Orang hilang tu ada rezeki lagi deh.
0: Betul.
1: Ada rezeki dia tu aku ni dah tahu lah. Kau ambil tu. Nombor sabar awak ambil tu. Baik kata ke dia tu. Masih-masih

0: Baik, 3.35 minit petang. Yang tengah kerja, selamat. Yang tengah bertugas, selamat bertugas kerja, ya. Kadang-kadang ada kot air-air kita macam tak nak mood. Biasalah, wah, ya, turun naik mood kita, ya, tak? Kadang-kadang ada orang tu, dia okey je, kan? Kadang-kadang kita, tak semua, apa tu, benda apa yang kita buat ni, atau kerja yang kita, Allah tak, kerja yang kita sedang, laksanakan, atau kerja yang kita buat sekarang ni, mungkin bukan kerja pilihan kita. Betul tak, Wang? Kan? Tapi tak apalah, itu yang rezeki kita untuk anak-anak, benda, anak keluarga, untuk anak isteri, kan? Dan ada juga yang kata-kata tu, dia sanggup. Kak Cik ingat masa zaman COVID hari tu, Wang?
1: Yeah.
0: Okay, so pilot tu, pasangan suami isteri, pilot dan juga isteri, dia pramuka ada sekarang. Dia berkeberga tu, kan, Wang? Tapi bagus, dia tidak kata orang, dok berputus asa. Dok kata orang tu, maksudnya dia cepat mikir, Wang.
1: Walaupun apa ni, gaji yang dia dulu tu lebih tinggi daripada yang sekarang.
0: Masa tu kan ramai yang dibuang kerja, ingat tak? Jadi kita lagi teruk, dia lagi teruk kerja. Dan baru ni, antara kerja yang kekosongan yang perlu diisi agak kritikal adalah jurawat, Wang. Misi. Sebab keperluan untuk jurawat ni sangat-sangat kata-kata mendesak sekarang ni lah. Okay?
1: Nah, kalau menemari Wang, boleh ke?
0: Wa'in pun baru ni ada, kan? Kata ada interview dan sebagainya. Tetapi nak kena ada juga dari segi kemahiran, diploma ke jurawatan dan sebagainya.
1: Kelayakan juga,
0: gaji boleh tahu. Tapi yelah, ia kena ada minat dan sebagainya. Baik, kita ada panggil lah, Wang.
1: Okey, panggil lah kita. Halo, Assalamualaikum.
0: Apa tu? Okey, boleh telefon mula 6235330
1: dan 6238330.
0: Kita ada nota suara, Wang, daripada Aida, isteri Adam. Okey, kita dengar sekejap, Wang.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Aida.
2: Saya Aida daripada Cendering.
0: Ya, Aida.
2: Bagi saya, kerja yang paling berat lah, yang pernah saya buat lah, kerja sebagai leader operatif kebersihan. Paling berat lah tu bagi saya. Sebab apa? Dia melibatkan otak. Sampai nak mental saya. Dengan ragam pihak hospital lagi, ragam operatif kerja lagi, macam-macam lah. Sampai last sekali saya resign. Tak tahan. Okay, tu je.
0: Kadang-kadang,
1: sebagai mana pekerja, dia kata
0: leader ni macam ketua lah, penyelia. Penyelia operatif. Operatif apa tadi? Nak ulang balik ke, Bang? Tapi tak ada. Tapi memang, maknanya dia kena jaga orang.
1: Jaga orang ni sakit.
0: Jadi penyelia kat atas ni sakit. Sebab macam-macam kerana
1: ada apa-apa.
0: Sampai dia kata siapa nak mental, siapa kemurungan, siapa burn out. Ada setengah tu. Jadi dia ambil keputusan, dia ambil keputusan untuk resign. Sebab dia takut benda tu akan menjejaskan kesihatan dia lah.
1: Okay, kita ada Zed Well ni, 93 ni. Katanya kerja yang paling, yang makan dia kerja paling sedap, koyang kaki katanya.
0: Oh, dia jawab dah.
1: Kerja jahit sedap katanya.
0: Jahit, eh?
1: Jahit kaki.
0: Waalaikumsalam. Apa tu? TikTok.com. TikTok.com. Kita ada panggil lah, Wang.
1: Okey.
0: Hello.
1: Kedang kita. Hello. Eci ke?
3: Hello.
0: Hello. Ya.
1: Hello.
0: Waalaikumsalam. Ya.
3: Saya Syahir daripada Kuala Terengganu.
0: Syahir. Okey, Syahir tengok kerja ke ni?
3: Hari ni tak kerja. Kerja sendiri ni.
0: Oh, kerja sendiri. Kerja sendiri. Tak ada masalah. Okay. Kerja dengan orang ke? Atau Syahir bos?
3: Kedai saya dah makan dekat Pas Payang tu.
0: Kedai makan. Okay.
1: Boleh pergi sekali ni?
0: Boleh. Jangan pergi sekali lagi lah. Berkali-kali, Wang.
1: Yelah. Sekali dulu kita tengok.
0: Jadi hari ni memang hari ni tutup ke, Syahir? Kalau hari selasa memang tutup ke, mana?
3: Dah bersihat sikit tutup hari ni.
0: Dah bersihat. Okay. Lama dah mengusahakan kedai makan ni?
3: Yang Pas Payang ni saya baru dah 2 tahun kot.
0: Okay. Tapi sebelum ni memang buka kedai makan lah, sebelum-sebelum ni?
3: Ni saya membantu bisnes keluarga lah.
0: Okey. Baik.
3: Bantu bisnes keluarga ni.
0: Okey.
3: Otak tu.
0: Okey. Adakah ini minat Syahir? Atau sekadar China memang meneruskan legacy bisnes keluarga? Atau bagaimana tu?
3: Mungkin sebagai macam dari kita lah, daripada kecil lah kita dah biasa.
0: Baik. Tapi sebelum ni memang Syahir memang kerja memang menguruskan bisnes lah daripada dulu sampai dulu ni.
3: Ya, saya sebelum ni gini, dulu saya belajar di bidang otomotif.
0: Okey.
3: Tapi bila kita bekerja dalam bidang tu, kita rasa jiwa kita.
0: Oh, okey.
3: Saya menolak duduk baik kereta lah. Dalam masa tempoh sekat lah. Setahun gitu. Tapi kita rasa macam tak ada feel lah.
0: Oh, bukan jiwa. Okey.
1: Masa beki-beki ni.
3: Ada bombang ni kan.
0: Okey, baik.
3: Tak boleh lah kita dengan.
0: Okey.
3: Bila kita duduk dalam bidang meniaga ni, rasa macam dengan jiwa.
1: Seronok berniaga lah tau.
0: Yelah, tapi berniaga ni biasalah, mana-mana dia berniaga sendiri pun ada ada untung rugi, ada turun naik, ada risiko macam-macam lah.
3: Dia ada lah.
0: Betul.
3: Daripada kecil kita diasuh gitu.
1: Yelah, betul.
3: Jadi bila kadang kita dah dewasa berkeluarga ni, duduk dalam bidang tu kita, okey lah.
0: Baik. Tapi seronok sebenarnya berniaga, betul tak Syahir?
3: Betul.
0: Seronok orang sebenarnya. Dia mengajar kita cekal tu. Kadang-kadang, yelah, langit tidak selalunya cerah, betul Syahir? Betul? Ya, persaingan, kita kena belajar bagaimana duduk dalam dunia persaingan tu sendiri, betul ya Syahir?
1: Mengawasi sebagainya tau.
3: Kita dapat kedai di pasar payang baru tu
0: lah. Alhamdulillah, rezeki Syahir situ. InsyaAllah, semoga dia
1: mudahkan. Jual apa ni?
0: Masakan panah ke mana Syahir?
3: Saya yang kios dah makan di pasar payang.
0: Baik.
1: Boleh kita cari gerak, tanya gerak-gerak boleh tak apa?
0: Sebab kita nak ajak nak jemput Syahir untuk bis on air.
3: Korang kos 28.
1: 28.
0: Syahir tunggu nanti.
1: Esok cokoh kat cik.
0: Nanti abang awak akan terjah.
3: Tapi produk tu kita hua dulu.
0: Baik. Baik. Tapi matang je dengan cara Syahir. Kadang-kadang sebab gini, dia dah kata-kata Syahir dah lama jumpa dengan macam-macam keren orang, pembekal dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya satu pengalaman yang berharga, betul tak Syahir?
3: Berhadapan dengan customer.
0: Ya, betul.
3: Dan nak duduk di pasar wayang ni, orang luar negara.
0: Kan kita ibarat duta kecil, betul eh?
3: Betul.
0: Terbaik.
3: Okay. Ada satu pusat pelancongan yang menjadi tupu orang ramai.
0: Betul. Kita
1: bawa image. Penuh orang kalau hari cuti kan, betul tak?
0: Ya.
3: Pelancong-pelancong luar ramai datang.
0: Daripada
1: negeri Indonesia pun mari juga kan. Yalah.
0: Okey, baik.
1: Baik, terima kasih.
0: Semoga dimurahkan rezeki untuk Syahir, perniagaan ya.
3: Okey, amin.
0: Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, bang. Kita ada Kak Mona. Assalamualaikum, Kak Cik. Awang, Kak pernah kerja sebagai cikgu. Cikgu mengajar menaik. Mengajar naik, Dan yang kedua kerja...
1: Naik ke mengaik ni? Suka kat dia, awak tanya.
0: Ngaik pun dah, ngaik boluku pun dah. Menaik.
1: Mutang-mutang joget. Boduku ada ke bom? Kengai boduku.
0: Menaik lah bang. Mengingat senang ke nak naik wah kak cik, naik hari tu lekat celoh aje kan. Kak cik, saya pernah kerja sebagai cikgu mengajar menaik. Abang cik mengajar dah. Dan yang kedua kerja dengan syarikat perumahan hok abang sendiri. Dan ketiga kerja kerajaan dengan ketengah jawatan penguatkuasa. Kau ada. Kak Mona penguatkuasa bang.
1: Penyedia lah ni.
0: Kerja yang mencabar semasa operasi. Banyak cabaran yang dihadapi.
1: Kelak je lah ni.
0: Tapi Kak Mona, Kak Mona jadi penguatkuasa gitu eh.
1: Ya.
0: Oh, banyak memang operasi lah,
1: Orang lebih kurang ni.
0: Dia boleh mabuk tasik Dia duduk atas buk kan, cari je kan. Operasi.
1: Kak Mona dia suara lantang ni.
0: Awak kasih tanya je lah. Banyak-banyak kerja. Kerja apa yang paling penat? Dah boleh jawapan lagi eh.
1: Kenapa Kak Cik?
0: Kayak gitu Kak Mona. Kita ada Oja. Kacik awang Oja dari Batu Pugu. Oja kata kerja yang paling susah dan berat ialah jadi seorang ibu dan isteri. Ibu yang mengandungkan anak 9 bulan. Sepanjang 9 bulan tu andai ada alahan teruk sangat tau. Makan sikit mutoh, nak tidur tak selesa, kena setok karung lagi. Kulit perut membesar dan merekoh, kaki bekok, tak nak beranak pula antara hidup dan mati. Tapi walau penat dan susah, seronok bila lihat baby dan cium bau baby. Memang bau budak sedap bang.
1: Bau bayi.
0: Bau budak ni sedap bang. Dia
1: bayi ke bayi je cik?
0: Bayi. Budak kan tak dosa bang.
1: Okey.
0: Okey. Awak ada makin lah bang? Suka. Awak butuh aja. Pandu butuh aja ni.
1: Okey, kita ada Izzah Pasir Panjang ni.
0: Okey.
1: Kakcik awang katanya. Baik. Sihat-sihat, moga-moga sihat-sihat ya.
0: Mm-hmm.
1: Teribu bila dengar kakcik dengan awang berceloteh. Kerja yang paling berat, kerja yang dok boleh hasil. Ha, okay. Kau ada contoh orang kerja sendiri macam jahit ke catering ke buat kerja tu dari awal sampai sudah. Bila siap time bayar kabur bulan depan.
0: Oh sakit. Kena ambil ni Zah dulu, kena ambil deposit Zah.
1: Ha. Macam orang kerja hok nak buat OT jugalah.
0: Ya. Yeah.
1: Buat kerja tu terlebih masa tapi bahagian nak bayar hak-hak tu tak bayar katanya. Oh ni pergi ni kak cik buat OT tapi tak bayar OT ni.
0: Nah.
1: Buat OT tapi tak bayar OT ni macam mana ni kak cik?
0: Oh pulak
1: doh. Tak ada baik kalau yang tukang kerja duit orang kan.
0: Yalah
1: dah. Tak baik ni. Kita keruh apa ni keringat orang. Lepas tu tak bayar pulak gaji. Ya,
0: ramai yang kata orang tu buat catering lepas tu kadang-kadang ada juga yang tak bayar separuh. Kita pernah dengar kan?
1: Ya.
0: Doktor nak royak benda gini. Nah, ini cabaran dalam dunia pekerjaan awak. Betul tak awak? Awak pernah kerja istana budaya itu? Bukan eh?
1: Bukan kak cik.
0: Pernah ada zapin bukan eh?
1: Bukan.
0: Okey salah.
1: Belik kak cik.
0: Ballerina, ballerijo.
1: Beleri.
0: Bukan bela diri ya?
1: Bukan.
0: Okey, baik kita ambil panggilan bang. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
4: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Mas 10.
1: Ini baru pindah ni belok ni.
4: Sini hujan lebat ni Kak Cik.
0: Oh, lebat dah ke? Alah, ya, sini gelak ni.
4: Hujan, gantung
1: air. Sini hujan ni, hujan gitu je lah ni.
4: Tengok
1: lepas
4: semua hujan ni budak-budak
1: berdegu
4: suka nak main air.
1: Bahaya ni kalau kilat-kilat ni main ni.
4: Betul lah kata. Mana bubuk hati ni kau cik.
1: Ambak awak naik? Ambak awak naik?
4: Anak orang ni tak berani nak.
1: Anak orang ingatkan anak rumah ni. Dah rumah pula ke kerja kau ni rumah? Mama pernah-pena kerja ke? Ataupun macam mana ke?
0: Pengalaman mah lah
1: daripada rumah.
4: Pengalaman ni banyak kak cik. Masa mah muda-muda dulu lah. Masa habis-habis sekolah dulu, mah kerja. Jaga anak orang, dadah 5 tahun. Budak tu dah besar dah. Dia masih sekolah dah, tu mah bereti je lah. Bereti lah. Lepas tu mah bereti tu, mah kerja tarikong. Dekat tarikong waktu Semilang. Oh.
1: Kani?
4: Kani lah.
1: Oh, bukan dah Panjang Menara tau.
0: Okay. Ha?
1: Bukan Panjang Menara tarikong?
4: Dah.
1: Dah kan ni je. Ya,
4: kejap je. Tapi dia habisnya benda. Kata projek dia ni mana habis dah. Dalam masa 3 tahun.
0: Okay.
4: Lepas tu mah berhenti. Berhenti-berhenti tu mah jual pula kat cik. Jual-jual okay. Macam kata. Jual-jual macam makan-makan dengan bank ni lah. Dia kata buat kuih macam banyak lah. Okay. Macam nasi ni ke apa nak gerodok ke jual belah ke kepek-kepek tu.
1: Masa tu. Kerepuk apa kat cik?
0: Money.
4: Lepas tu mesti okay. Tu pula adalah orang manggil pula kerja dekat Expo.
0: Kerja dekat Expo?
4: Kerja okay. Expo dekat Planet.
0: Planet mana?
1: Planet Zohar.
4: Planet dekat belakang landing.
0: Oh Planet tu. Planetarium. Ingat Planet mana?
4: Okay.
0: Baik.
4: Lama lah. Mana tokeh yang ni suruh kita lah. Dia buat baik-baik. Tapi situ kena berat sikit lah kat cik.
0: Ya. Yeah.
4: Tak barang.
0: Okay. Baik.
1: Kerja kat Planet tu.
4: Kerja kat Planet tu berat sikit. Tapi masa sekarang ni. Mak pun bersih. Dia orang kerja situ. Masa je sendiri pula. Buat odot dengan nugget ni. Jual lah budak-budak sekolah. Sekarang ni tak apa, tak pergi lagi lah.
1: Sampai sekarang ni jual nugget gitu je lah. Sekarang ni
4: jual satu lagi lah mana. Tak pergi lagi lah mana.
0: Baik. Mak sini dia lebih kepada apa tu makanan lah. Nenekkan makanan. Sebab dia ada kemahiran situ mah.
4: Rezeki kita ada dekat situ je.
0: Tak apa. Selagi boleh kerja kita kerjalah mak. Cari rezeki siap sama rezeki halal insyaAllah.
1: Okay, betul lah kerja kat planet lain pulak ni.
4: Kat planet lain tayo tu.
0: Ma takut jumpa alien.
1: Alien ke Alia je?
0: Alia tak takut. Okay, terima kasih Ma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey baik, kita ada Amzan Drama. Terima kasih Amzan. Kita ada Kimi di Batu Akik. Sebab kau Kak Cik, Abang Awang, untuk tajuk petani buat kerja lepas SPM. nak boleh ke kerja tetap bukan satu benda yang mudah semudah ABC. Kerja biasa-biasa dulu, duk ajar diri ni, duk ajar diri ni duduk saja dia kata. Kata walaupun kerja kilang benang dekat Gombadok sekalipun susah perik, tapi hasil alhamdulillah dengan titik peluh sendiri. Lepas tu masuk Kiat Mara Automotive. Lepas tu mitok TLDN, belagi ramai-ramai kat SMK Tengku Bariah kat Cik Ewang. Alhamdulillah ramai-ramai belagi kami terpilih. Jadi duk habis situ select lagi dekat Tanjung Pengelih di Johor. Cek atas sampai ke bawah fizikal kita. Bila dah lepas semua tu, barulah diserap rekrut TLDM 6 bulan berjauhan dengan Mok Ayuh adik wadik. Dalam rekrut ada cabaran dia pula. Kena itu ini, biarlah rahsia. Kena apa tu? Habis rekrut bekerja, masuk unit, ada lagi besar cabaran. Jumpa dengan senior-senior, salam perkenalan macam-macam lah. Kena, tapi biarlah rahsia juga. Tapi lama-lama akan jadi baik, rapik molek dengan senior hot ragging kita tu. Dan kita bagi hormat lah pada orang lama. Ya, cabaran untuk kita kan. Jadi kita seperti hari ini. Betul tak, Wang?
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Alhamdulillah dengan rezeki Allah bagi, tak ada kerja yang senang. Semua susah dulu. Tak ada mari dengan golek kita yang kena cari. Jangan mengharap apa tu? Mengharap apa tu? Suka dengan kata-kata ni. Miskin tak salah, yang salah kita dah berusaha dan mencuba. Peluk tubuh, harap rezeki mari sendiri katanya. Okey, okay. Baik-baik.
1: Kita okay. Ada Pak Usuk Payu Datu ni, katanya kerja paling berat kan, cerita tak? Nak pergi ruku ni, semalam dah habis-habis lagi.
0: Okey. Berat eh?
1: Makan-makan banyak okey tak ni? Ni Pak Usuk ni.
0: Tahu lah. Apa pun kita makan biar berpada-pada lah. Okey, awal duku, berkayu apa pun. Ni Paya Gesok dia tu, saya setuju kerja yang paling berat adalah menjadi seorang ibu menggadai nyawa. Mi Paya Gesok. Depan mata saya tengok orang rumah saya tu podaroh. Kan. Jadi hargailah isteri ya Mi. Hargailah isteri dan juga ibu. Okey bang.
1: Okey, kena lagu.
0: Kerja yang paling, Kak Cik Kabul lah jawab apa, eh? Boleh?
1: Okay.
0: Kerja yang paling penat lah Kak Cik Kabul tadi. Ada seorang Kabul tadi. Kerja dia adalah noge.
1: Noge.
0: Kerja noge sebab dia no rest. Dia tidak ada rehat, wang. Kerja sepanjang masa.
1: Oh, Cik Noreh tu?
0: Ha?
1: Cik Noreh? Pelakon tu?
0: Oh, tu.
1: Oh, Cik Noreh tu? Dia ikut noge?
0: Kami Noreh juga. Noreh kat mikrofon.
1: Kan kenal Cik Noreh?
0: Dah kenal.
1: Dah kenal.
0: Dah kenal. Biasa cak rumah je kenal. Okey, baik.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Kapo kenapa boleh isi makanan?
1: Kapo pinggang.
2: Salah.
1: Kapo punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapo mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapo Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapo Menda.
3: Okey, Selasa, Wang.
4: Yep.
3: Sesabla kedua, sesabla seliru semayang. Semayang, sebelah ke Alhamdulillah. Tunaikan kewajipan dulu, Wang, eh.
4: Okey.
3: Okey, baik, Wang. Hari Selasa hari ini, kapung di Terengganu, yang ada sekolah berhampiran, dok kira lah, berdekatan sekolah rendah ke sekolah menengah ke, kan? Kita ada Muhammad Nur Azizi, dia kata, kapung Kuala Jengah. Tapi nama sekolah dia SK Kuala Jengah. Okey, baik-baik. Terima kasih.
4: Okey.
3: Rohaida Osman kata, kapung Ibai Kijal. Sekolah Kebangsaan Kijal. Okey, baik. Syahidah kata SMK Mane di Mane. Dah rebranding jadi SMK Haji Abdul Rahman Limbung. Tak ada dah SK Mane, Sekolah Menengah Kebangsaan Mane. Tak ada dah ni, Wang.
4: Okey,
3: lagi, Wang. Awak boleh baca.
4: Lagi, Ding katanya. Contoh yang paling senang dekat kampung saya, Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Pasu. Dah jauh mana dari rumah katanya. Lebih kurang 500 meter je. Itulah jaga sekolah. Ada satu lagi sekolah rendah kebangsaan Kek Wang, Batu Rakit. Dekat sangat dengan rumah isteri saya, Puti Kaimah. Lepas tu pesanan untuk orang rumah, berhati-hati mandu kereta katanya dalam perjalanan balik ni.
3: Balik
4: lah
3: kerja
4: di tempat tugas tu.
3: Okey, kita dekat Ati Cuka, Wang.
4: Ya, dan layar je okey.
3: Terima kasih, Din. Kak Ati kata dekat kapung Kak Ati ni, kapung Pulau Tempurung, ada sekolah kebangsaan pusat. Oh, di Cuka, Kak Ati. Oh, kapung Pulau Tempurung ada SK Pusat nama dia, eh.
4: Okay.
3: SK Pusat ni banyak juga tempat dia. Okay.
4: Mana Kak Ati tadi?
3: Kak Ati Cuka tadi.
4: Okay.
3: Oh, tu kita ada siapa lagi, Wang?
4: Syang Bulu Gading.
3: Baik.
4: Syang Bulu Gading katanya, kapung saya, kapung yang ada sekolah dekat kapung Teluk Paku. Bukan Teluk Paku, Teluk Pasu. Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu, kampung Bukit Tunggal, Kuala Nerus, di sekolah kebangsaan Bukit Tunggal dan juga sekolah menengah Bukit Tunggal.
3: Okey.
4: Ada dua-dua lah sekolah.
3: Ada belakang sekolah rendah ada, sekolah menengah ada. Kadang-kadang ada setengah IPT pun ada, Wang. Maksudnya macam college ke apa pun ada situ. Okey, Wang, kita ada panggilan, boleh ambil, Wang.
4: Okey. Panggilan kita. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Assalamualaikum.
5: Kak Mah ni.
3: Okay, Kak Mah. Okey, Kak Mah. Kapung, Kak Mah tahulah hok ada sekolah yang dekat, Kak Mah.
5: Sekolah ni, kapung pakir. Sekolah segi pakir dan sekolah menengah pakir. Dekat-dekat. Dekat dengan.
3: Oh, senang. Okey.
5: Muda semua sekolah situ lah.
3: Baik. Terima kasih, baik, Kak Mah. Okay. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Okey, ni Syahidah Sofia Kabah, kapung Tok Jiring, Wang. Dulu SMK Tok Jiring, tapi lah ni rebranding jadi SMK Datuk Haji Abbas.
4: Okey.
3: Baik.
4: Kalau kita tengok ni Kak Mona tau. Kak Mona ke baca dah?
3: Kak Mona dah baca.
4: Kak Mona di Kapung Kepung. Kapung Kepung, Sekolah Kebangsaan Kepung.
3: Okey.
4: sekolah Kapung Kedabuluh ni, Sekolah Kebangsaan Kedabuluh.
3: Okay.
4: Sekolah rendah lah.
3: Baik.
4: Kapung atas.
3: Oh, ada sekolah kebangsaan Kedabuluh, eh?
4: Di sekolah kebangsaan Kedabuluh.
3: Okey.
4: Lepas tu lah, kapung atas tu, sekolah kebangsaan atas tu.
3: Kan, sebab sekolah kita ada banyak, Wang. Kadang-kadang bukan semua sekolah kita tahu. Betul tak, Wang?
4: Betul.
3: Ini kita ada Muhammad Nur Azizi tadi. Kapung Pasir Raja ada SK Pasir Raja. Kapung Pasir Raja Dungung, eh? Sebab Pasir Raja ada dua, kan, Wang? Rasa duduk sikap kacik.
4: Pasir Raja, kacik? Pasir Raja, eh?
3: Jangan, Wang. Pasir Raja Dungung se, Pasir Raja Besuk se rasa. Lepas tu kita ada Uding tadi, mana, Deng? Uding kata Kapung Bukit Tok Beng. Ada SK Bukit Tok Beng dan juga SMK Ibrahim Fikri. Betul tu, Deng?
4: Okey, okay. Wang, kalang berangang ni katanya ada dua sekolah rendah dan juga sekolah menengah di kalang berangang ni lah.
3: Okey. Lepas tu, sekejap kacik nak tengok dekat TikTok ni. Kat TikTok, okey, Besuk. Besuk. Kapung Raja Besuk. Okey, baik. Terima kasih, Nur Azizi. Waalaikumsalam. Said Zain Al-Idrus. Kapung Bukit Kuang. Ada SMK Bukit Kuang.

0: Ada pendapa yang atas ni nombor 8857 ni. Pendapa ni Kampung Batu Tujuh Dungung. Sekolah Kebangsaan Batu Tujuh. Juga ada College Vocational Politeknik Sultan Mizang katanya.
1: Okey. Baik-baik. Kita dengar lagu dulu.
0: Okey.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
2: Salah.
1: Kapur punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Okay, terima kasih untuk yang sertai Kapur Menda.
0: Berkongsi kita untuk kampung ini.
1: Terima kasih. Daripada kami tak tahu sebenarnya banyak rupanya sekolah dia. Minta maaf banyak kat
0: kita. Sampai dalam barang pun kita dah tu.
1: Terima kasih daripada kita tak tahu pun. Kadang-kadang ada satu kampung tu. Satu kampung tu. ada dua buah sekolah, tiga buah sekolah sahabat awak eh.
0: Macam okay. Z kampung tadi kan.
1: Banyaknya sekolah disediakan untuk kita. Ya, jadi apa alasan untuk kita anak-anak kita tak mau belajar. Betul tak bang?
0: Betul.
1: Okey, belajar molek, belajar gajah-gajah. Dia comel.
0: Okey.
1: Okay. Pukul 5 nak dengar berita.
0: Lepas tu
1: nak
0: kita
1: dengar utama 5 petang.
0: Lepas tu kita ada pilihan retro. Kita ada Beast on Air. Dan juga
1: kita ada Lapor Away. Okay, jadi sampai sini dululah kami. Tapi kat Pakcik lah ni, Mama ni dekat Kuala Lumpur. Dia kata Kapur Padang Negara ada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, ada SK Seri Budiman 2, Kapur Banggo Kuala Lumpur ada SMK Tengku Muhammad Ismail ataupun Kompleks Tok Adis, Kapur Ngabah Tengah ada SMK Seri Budiman dan SMK Padang Negara, Kampung Cik Kundur ada SK 1051 dan Kampung Nibung Tengah ada SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdul Malik, dan Kampung Nibung ada SMK Panji Alam. Dekat-dekat-dekat je wang. Terima kasih semua deh. Okay. Okay, baik. Jadi kita sampai sini dululah. Kita jumpa semula sekarang deh.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik.

0: Jalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey bang, 5.15 minit petang, JJOK Gua Negamo Orang Kita, jam terakhir pilihan retro. Kita ada Lapor The Way, Biz On Air pun ada juga bang.
2: Sekejap je lah eh.
1: Ada hok siap-siap nak balik kerja dah tu bang. Ada hok balik 5.30, ada hok balik lewat sikit lah kak cik. Yeah. Awang, biar tenang dulu. Kadang-kadang tak mau bolok balik gaduh-gaduh awal-awal ni kan.
2: Betul. Okay. Tapi segi hari ni, Biz On Air kita unik sikit hari ni kak cik. Tunggu.
1: Sejunik penerbit dia. Tuh, hai awang. Dicah. Lohok kamu tu. Okey, tapi sebulan tu bang, bulan 10 ni biasalah nak benda hujung tahun.
2: Suara siapa tadi?
1: Suara di balik tabir. Bang, nama benda kan bulan 10, biasa bulan 10 lah. Kita akan ada bajet insyaAllah untuk belanjawan 2027. Jadi kita buka. Okey, Kementerian Kewangan, bukan kita, Kementerian Kewangan mengalu-alukan cadangan daripada seluruh rakyat Malaysia bang. Daripada kita lah pendapat untuk belanjawan kali ni, belanjawan 2027 untuk memperkasa Malaysia Madani, boleh kemukakan cadangan di belanjawan.mof.gov.my. Beli je cadangan dah.
2: Beli ke taik situ dah deh.
1: Okay.
2: belanjawan.mof.gov.my situ dah.
1: Okay, baik. Tapi okay, belah-belah itu juga wang. Kak Cik nak khabar juga ni wang. Ini pada 25 dan 26 September, hari Jumaat dengan Sabtu, minggu dia.
2: Okey.
1: Okey. Ini program Jelajah Kesejahteraan Rakyat Marang Hulu Terengganu. Bertempat di Dewan Utama Majlis Daerah Marang. Antara kata orang tu aktiviti ataupun program perkhidmatan secara percuma. Ada pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan gigi, gunting rambut percuma, tukar minyak hitam motosikal.
2: Okey.
1: Lepas tu kalau nak tukar Al-Quran lama pun boleh wang. Khidmat bantuan guaman, ada jualan agro madani, jualan produk usahawan dan juga pameran agensi kerajaan. Di Dewan Utama Majlis Daerah Marang pada hari Jumaat dan Sabtu ini. Nak royak bui. Okey bang.
2: Okey, kita nak baca lagi WhatsApp yang ada ni. Kita ada mengucapkan terima kasih pada Kak Ani Binja kita di Kemamang ni. Kak Ani katanya dalam bidang hok kita cakap pasal kerja tadi lah. Dalam bidang Kak Ani kerja dalam bidang percantikan apa ni, inilah.
1: Okay.
2: Tentang hair salon ni. Dan juga spa. Oh, okay. Dari muda sampai ketua lah, comel lah ni Kak Ani kita ni.
1: Terima kasih Kak Ani. Kak Ani suka mencantikkan orang.
2: Ya, mencantikkan orang. Terima kasih.
1: Selly X, terima kasih. Anoreh tu kerja amba lah Kak Cik Awang weh. Kita paling payah tu tak. Paling bukan paling payah, paling benda penat wang. Dia kata benda ni Faizu, dia kata betul dah Kak Cik, kabur kerja nogeh berat. Tapi nogeh lokang dalam selut berat lagi. Nak belok pinggang-pinggang, nak boleh ke sutir lokang tu. Biru muka Kak Cik. Okay, baik. Lagi okay, ada lagi
2: lagi kita ada siapa
1: banyak
2: tu, Kimi tak?
1: Kimi kabur benda?
2: Kimi katanya pasal sekolah tak?
1: Sekolah tadi.
2: Sekolah hari lah. Sekolah yang dekat dengan rumah Kimi. Dok lain dok bukan.
1: Kapan
2: baca dah? Okey. Polong okay. Kijar. Polong Kijar ejah lagu ni.
1: Okey.
2: Okey lagi.
1: Yang lain tu rasanya baca belaka dah lah.
2: Baca belaka dah.
1: Banyak kanya minta untuk pilihan retro eh.
2: Okey.
1: Okey bang, kita nak dengar lagu lah. Okey. Lepas ni kita ada tiga buah lagu. Dalam Gerimis Visa. Lagu pilihan siapa?
2: Lagu lah yang diminta oleh TikTok Malaysia.
1: Lepas tu kita ada Firasat Toki.
2: Oh, ni jauh ni Kak Cik. Potang Jolobu.
1: Ko Joloba, ko Jolobu ya. Okey, dan
2: Nismilang.
1: Nismilang. Negeri Sembilan, Pak Lika Bo. Lepas tu kita ada lagu Sani Sahuri, Semenjak Berjauhan. Lagu pilihan siapa?
2: Lagu pilihan ni Pak Zali.

0: warung tepi jalan yang baru mulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okey, sedang molek orang perut lapar ni. Tapi hari ni besuk ni. Mungkin saya sobat kita di hari besuk ni kan. Betul lah dengar. Jijau okay, kegwana gambar kita kat Cik Ngawal ni. Lapar dah weh ni. Kita nak pergi singgah ke Fazli Sambal Factory Restaurant di besuk.
2: Ya, di Kampung Alolite dah.
1: Kampung Raja.
2: Kampung Raja.
1: Okey, antara menu wajib yang ada di Fazli Sambal Factory Restaurant besok ni, di restoran Fazli Sambal, kilang restoran Sambal Fazli di besok ni, ada nasi sambal merah, sambal hijau.
2: Nasi ayam kicap padu.
1: Ada nasi lemak ayam crispy.
2: Nasi ayam gepuk crispy.
1: Ada mie rebus Haji Wahid klasik. Ada udang, daging.

0: nasi asam pedas ayam, asam pedas ikan maigo, kepala dan juga isi tengah tu lah. Dan juga okay. ekor tak.
1: Ada set nasi. Set nasi tu dicampuskan masuk lemak cili padi ayam.
0: Kita ada fish and chips.
1: Ada crispy chicken strip and fries.
0: ABC Kampung Melayu pun ada.
1: ABJ Mahkota.
0: Ais kering soft serve.
1: Dan keistimewaan apa tu Fazli Sambal Factory Restaurant di Besut ni wah menawarkan hidangan cita rasa asli Johor. Kalau berasa nak makan masakan benda Johor kan. Lepas tu menawarkan pelbagai variasi sambal dan nasi yang beraneka jenis. Lepas tu ada menu masakan panas dan set asam pedas.
0: Okay, kalau
1: asam.
0: Mungkin nak tanya ni waktu operasi dia, dia buka setiap hari Ahad sampai hari Sabtu, dari 11 pagi sampai 10 malam. Jumaat tutup.
1: Okey, dan antara kemudahan yang disediakan ada ruang makan yang santai dan nyaman, penghantaran dalam talian pun boleh bang. Okey, tandas dia bersih dan ada surat senang nak sembahyang bang. Okey, jadi boleh singgah lah di Fazli Sambal Factory Restaurant di Besut.
2: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Han baru 5.15 datang hanya di Gigi OK.
1: Okey, ujung-ujung dah kita wang 5.38 minit petang. Awak nak baca WhatsApp daripada siapa wang?
2: Awak nak baca WhatsApp daripada Kak Bah kita ni. Okey, buat kerja berat rasa letih. Buat kerja ringan peluh keluar dok terasa.
1: Ingatkan buat kerja ringan pun letih juga.
2: Kalau dok kerja dok masuk PT. Bila nampak PT, syukurlah pada Yang Maha Esa.
1: Syukurlah kita masih ada kerja wang eh.
2: Yeah.
1: Jadi kalau cerita buat kerja tadi, begitu. Apa tu, memanglah kerja tu satu ibadah. Dan okeylah kerja apa sekalipun, kita ada sumbangan kepada keluarga, kepada agama, kepada benda negara sebenarnya wang. Kalau kerja yang halal, insyaAllah cari rezeki siasat sama. Daripada hasil kerja itulah kita nak makan isi keluarga kita. Betul tak wang? Kadang-kadang kerja yang nampak gengang, tapi bukan semua orang boleh buat. Betul tak? Kadang-kadang ada kerja yang memerlukan dari segi tajamnya fikiran, percambahan idea. Ada kerja yang memerlukan dari segi tenaga fizikal dan sebagainya. Okey, siapa pun kita, sebab tu dia ada sambutan 1 Mei bang, Hari Buruh. Hari pekerja tu meraihkan seluruh pekerja. Mana setiap daripada kita, walau siapa pun kita, apa pun kerja kita, berbanggalah kerana anda sememangnya insan hebat. Betul kan? Ada peranan masing-masing. Okey, jadi itulah. Kita kerja insyaAllah dengan komitmen, dengan committed. Okey, bersungguh-sungguh insyaAllah semoga kerja kita akan betul-betul menjadi satu ibadah. Okey.
2: Okey. Jadi minta maaf jugalah kepada saya kita yang tak sempat nak putar lagu dia ni, antaranya Pok Long Kijar tau. Pok Long Kijar, lagi siapa ni, Syambulu Gading, lagi dari siapa dia ni, Deng Kairudin, Mok Wang. Itulah antaranya lah.
1: Tak apa, esok lusa tu nak topik ada lagi dah.
2: Ada lagi, ya.
1: Pukul 6, sekali lagi kita nak dengar Buletin Terengganu FM. Lepas tu, dia akan bersama-sama dengan Ayoteh ataupun Rizalimi Haji Muhammad. Dan kalau ikutkan Selasa, insyaAllah kita ada Jom Tanya sebarang kemusykilan agama bersama-sama dengan pembimbing kita. Kita ada yang berbahagia, Ustaz Abdul Halim Awang. Okay, Awang, lepas ni kita nak dengar lagu. Ini SYJ, ini nasib kita.
2: Lagu yang diminta oleh Jack Ayeng lah.
1: Okay, lepas tu kita ada Fenomena, Aku Pulang Search.
2: Lagu yang diminta oleh Rahimi Rosli.
1: Okay, dan lepas tu kita ada Hujan Air Mata, Siti Muslihat.
2: Okay, lagu pilihan bersama ni sebenarnya. Muhammad Zaki Hussein dan juga Nurul di Pulau Segar.
1: Bukan pilihan bersama malam-malam dulu eh. Okay, cukup dah. Saya rasa tiga lagu je boleh.
2: Tiga lagu dah.
1: Okay, yang lain tu minta maaf kalau duduk dengar dah. Esok ada lagi dah. Okay, jadi sampai sini dulu Kak Cik dengan Awam. Minta maaf banyak lah kalau ada salah silap daripada kami dua adik ni.
2: Ya.
1: Hanya umur baru sekejap, jumpa semula dah.
2: Kita jumpa semula minggu depan lah. Hari Rabu lah.
1: Minggu depan tu minggu terakhir bulan September, nak habis 29 awal, nak masuk bulan 10 lah pulak kita.
2: Betul-betul.
1: Jaga di belakang dekat kakak ya. Salam Gigi OK daripada awal.
2: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.

0: Kendal FM Mesra Ceria sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Paparan buletin petang, tasik Masjid Terapung Kuala Ibaik dikeringkan buat pertama kali dan pembantu makmal antara 53 individu yang ditahan dalam op pedo bersepadu di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Tasik berkedalaman 1.5 meter di bawah Masjid Terapung Kuala Ibai dikeringkan buat pertama kali sejak 1994. Proses pengeringan yang bermula seminggu lalu dijangka selesai Sabtu ini bagi membolehkan kerja baik pulih rasuk dilakukan. Timbalan Pengerusi Masjid Tengku Tengah Zaharah, Muhammad Nafizul Ismail berkata, masjid tidak akan ditutup dan akan beroperasi seperti biasa 24 jam. Bagaimanapun, ikan yang terdapat di tasik berkenaan tidak dibenarkan diambil atas faktor keselamatan dan akan dipertimbang untuk menginfakkan sebahagian ikan kepada golongan asnaf. Tiga pendaratan penyu belimbing direkodkan di pesisir pantai Terengganu sepanjang bulan ini. Ia melibatkan keseluruhan 195 biji telur yang dipindahkan ke tapak pengeraman untuk perlindungan dan pemuliharaan. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein berkata, pendaratan pertama direkodkan di Marang dan dua lagi di Kuala Abang Dungun. Telur berkenaan ditanam semula pada kedalaman 80 hingga 100 cm dengan tempoh pengeraman dijangka antara 55 hingga 70 hari. Orang awam diingatkan tidak mengganggu atau menyentuh penyu yang mendarat bagi membolehkan tindakan perlindungan dan pemuliharaan dilaksanakan. Seorang pembantu makmal berusia 44 tahun dari Terengganu antara 53 individu yang ditahan dalam opedo bersepadu di seluruh negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar berkata, 52 serbuan dilakukan dalam op berkenaan. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 51 lelaki dan dua perempuan berusia antara 13 hingga 56 tahun termasuk 8 kanak-kanak. Turut dirampas 95 barang kes membabitkan 90 peranti digital dan 5 alat mainan seks dengan pemeriksaan awal menemukan lebih 653,000 fail digital termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak. 52 kertas siasatan dibuka dan 23 daripadanya sudah membawa kepada pertuduhan manakala bakinya masih dalam siasatan. Seorang lelaki ditahan bersama dengan 183 bungkus air ketum dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Payersak, Marang. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, suspek berusia 36 tahun itu ditahan semasa berada di hadapan rumahnya. Turut dirampas peralatan memasak air daun ketum dan sebuah penapis air berjumlah lebih RM6,000. Saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum.

0: Skrip dia tu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak ya ya. Ha, takkan nak alih bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
1: Apa dia? Apa maksud? Ha? Apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo shi.
1: Okey.
0: Mesin.
1: Ha.
0: Ha, mesin basuh.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Nurani.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.5.

Kita lagi masih lagi dalam Nurani, segmen Nurani dan pun pukul 6.32 minit petang. Masih lagi yang ada yang bertanya mengikut WhatsApp dan juga TikTok pun ada tanya ke mana pergi Ustaz Salim Awang. Minggu lepas adalah hari yang terakhir beliau bersama dengan kita kerana atas kekangan tugas beliau sebagai pensyarah di UNIZA, kerana setiap hari Selasa jadualnya bertembung dengan kedatangannya ke RTM Terengganu untuk program Jom Tanya. Jadi beliau telah tidak akan lagi bersama dengan kita. Mungkin satu hari nanti kita akan kembali dengan Ustaz Abdul Halim Awang dalam Jom Tanya. Dan beliau menyampaikan salam kepada semua rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan kita selama ni, yang bertanya menerusi WhatsApp ada, telefon ada, kod TikTok pun ada. Jadi itulah minggu lepas adalah minggu yang terakhir beliau bersama dengan kita. Dia sampaikan salam, salam sayang semualah kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Dan sambil-sambil itu mungkin ada petang-petang gini rakan-rakan kita yang keluar berjoging ke, cari-cari peluh, tak mengapa, boleh buka ke TV Sukan Plus 806 ataupun channel 111. Sekarang ni sedang berlangsungnya secara langsung Sukan laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, pertemuan badminton berpasukan, pertemuan antara pasangan dari negara kita, Aaron Chia dan juga Tai Woon bertemu dengan pasangan dari Indonesia, dah masuk ke game yang ketiga ataupun set yang ketiga orang kata. Dan set yang pertama, game yang pertama dimenangi oleh Indonesia, game yang kedua sebentar tadi dimenangi oleh pasangan dari Malaysia. Ni game yang ketiga, pasangan dari Malaysia sedang berdahului dengan 7-3. Kita bersenam, orang kata bersenam juga ni, bersenam jantung orang kata. Ada ayat bersenam jantung kalau tengok badminton, kalau sangat mendebarkan dipanggil bersenam jantung. Boleh sakit jantung kalau tengok badminton ni. Ok, terima kasih juga yang live menerusi TikTok Terengganu FM ketika ini. Kita ada ramai juga, Zara, kita ada Ika Rosa, kita ada ramai juga ni, Nizam Nasiran pun ada, ramai juga ni, kita ada siapa lagi yang live bersama kita, Kak Lina Johor pun ada, Zara, Ika Rosa, salam juga kepada Ika Rosa. Waalaikumsalam semua kepada rakan-rakan pendengar yang apa ni setia bersama dengan Terengganu FM pada petang ni. Saya lagi bertanya yang petang-petang gini nak dengar rancangan kami, insyaAllah esok ada hari Rabu bersama ruangan Iqra' bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Azizul Hassan. Masih ada lagi hari Ahad, hari Isnin dan juga hari Rabu, insyaAllah kita masih lagi bersama dalam Fardu Ain. Kalau hari Ahad kita akan bersama dengan Ustaz Syukri dalam Jom Tanya, ataupun Ustaz Halim, Wan Abdul Halim dalam Counter Faraid. Hari Isnin bersama dengan Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar dalam Fiqh Fi Solah. Dan hari Rabu masih lagi bersama dengan Ustaz Dr. Azizul Hassan dalam Iqra, insyaAllah. Jadi yang mendengar menerusi radio Terengganu FM semua, dengarkan kami Terengganu FM, mesra ceria.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nurani

Okey, kita masih lagi dalam segmen Nurani. Kita dah pun pukul 6.47 minit petang. Mata saya masih lagi menonton perlawanan badminton di game yang ketiga. Pasangan dari Indonesia bertemu dengan pasangan dari Malaysia, Aaron Shah dan juga Taiwan. Dan kedudukan sekarang ni, pasukan pasangan dari Malaysia sedang mendahului dengan 19-13. Dua mata lagi. Nak kata nak bersenam jantung dah 20-13. Nak kata bersenam jantung taklah juga, sebab nampak agak mudah juga dalam game yang ketiga ni. Kalau berkejar-kejar mata tu memang orang kata bersenam jantung lah. Baik, terima kasih kepada yang live ni. Dan sebelum tu, Ikan Rosa kata Wakaf Tapai ada banjir kilat. Jalan utamanya Pasaraya Ziri. Oh, tak apa-apa Ikan. Nanti kita akan cek balik benda ni. Kita akan maklumkan nanti. Dan sebelum tu, waktu solat Fardu Maghrib sebentar nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Solat Maghrib hari ini, Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.5 minit malam. 7.7 minit bagi daerah Besut Setiu, 7.7 minit pula bagi daerah Hulu Terengganu. Dan solat Fardu Maghrib bagi daerah Kemaman dan Dungun 7.5 minit. Dan rasanya sudah pun berakhir. Belum lagi. Masih lagi 20 berapa ni? 20. Dah berakhir dah. Pasangan dari negara memenangi game yang ketiga. Bermakna keputusan sekarang berpasukan badminton satu sama. Malaysia 1, Indonesia 1. Pertemuan antara dua pasukan jiran ni. Kalau dah bertemu dalam badminton, memang orang kata cukup havoc lah. Terutama sekali kalau bola sepak. Oh, macam cerita kalau kita dengar bola sepak pertemuan antara Malaysia dan Indonesia. Tahniah kepada pasangan dari negara kita Malaysia. Dan selepas ini untuk game yang ketiga ataupun permainan yang ketiga, mungkin pertemuan antara single pula. Saya tak tahu lagi siapa ni single yang kedua selepas ini. Saya rasa single yang pertama tadi dimenangi oleh pemain dari Indonesia. Gitulah. Baik, sekarang kita dah pun pukul 6.49 minit petang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengan FM Masyarakat Ceria, kita dah pun pukul 7.14 malam dan seperti biasa kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani, dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Hajah Masnah Awang. Beliau akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 105 hingga 113. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nurani 69, kita dah pun pukul 7.39 minit malam. Di mana yang janjikan kita akan ikuti hidayah ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Tajuknya Demi Masa dan kena sampaikan oleh berbagai Ustaz Syahrani bin Ashari. Jadi kita dah ikuti hidayah ulangan.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat, masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang meneruskan amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan masa. Allah sebut wal-'asr, demi masa. Sebelum kita menyentuh kaitan ataupun munasabah di antara satu ayat dan ayat yang lain, sangat disarankan kepada kita untuk memahami bahawasanya ayat pertama bagi kalimah wal-'asr tidak tertakluk secara khusus maknanya. Ini bermakna selain daripada makna yang Allah Ta'ala bersumpah demi masa, ada lagi sebahagian ulama mufassirin mentafsirkan dengan ayat wal-'asr ini dengan terjemahan yang lain. Seperti mana, demi Allah aku bersumpah. Secara ringkas, perkataan al-'asr ini boleh ditafsirkan melalui tiga pendapat. Iaitu yang pertamanya adalah ad-dahri, yang membawa maksud masa ataupun zaman ataupun era. Yang kedua, al-'asr, yang membawa maksud waktu asar, iaitu solat selepas waktu zuhur, sebelum waktu maghrib. Dan yang ketiga, salatul asr, iaitu salat asar. Jadi kesimpulan pertama, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata pada ayat yang pertama. Jadi kesimpulannya, kita di sini kita nak bincangkan berkaitan dengan masa. Jadi kita ambil poin yang pertama, iaitulah al-asr ni berkait dengan masa. Sebahagian ulama menjelaskan kepada kita bahawa al-asr ini tertumpu masa seperti mana yang kita manfaatkan. Kalau kita tengok, lebih tepat lagi lah kalau kita nak menterjemahkan ataupun kita nak memahami ayat al-'asr ini, kita tengok orang mesin tebu. Orang mesin tebu, kita tahu tebu itu panjang. Sebelum dia mesin nak ambil air itu, dia buang kulit tebu. Kemudian dia potong jadi empat kaki ke, tiga kaki ke panjang. Kemudian dia masukkan dalam mesin tebu, keluar air. Dia masuk kali pertama, tebu yang kali pertama di mesin itu tidak terus dibuang. daripada tiga kaki tu dia ambil, dia lipat jadi dua kaki, masuk lagi dalam mesin. Keluar kali kedua, dia lipat lagi jadi satu kaki, masuk lagi. Sehinggakan tebu itu tidak ada apa lagi dah yang tinggal. Tidak ada setitis air lagi dah yang tinggal. Semuanya diperah. Tebu itu dimanfaatkan airnya. Begitulah perumpamaan yang kita nak faham kalau berkaitan dengan Al-A'as ini, iaitulah perahan masa kita. Di mana kita habiskan masa kita. Di mana kita gunakan manfaat masa kita ketika mana Allah berikan hayat kita selama mana kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, biasanya pendapat yang pertama yang kita sebut tadi, Al-A'as ini berkait dengan masa, yang kita akan jumpa di dalam mana-mana terjemahan Al-Quran, iaitu demi masa. Ini kerana pendapat pertama tersebut bersifat global dan ia memberikan petanda mengenai masa secara umum. Oleh sebab itu, ia agak popular di kalangan jumhur mufassirin. Dia popular di kalangan jumhur ahli tafsir. Kedua, yang kita sebutkan tadi menunjukkan petanda mengenai masa secara khusus. Ya, ad-dahri itu masa secara khusus. Manakala yang ketiga, yang sebut salatul asri, salat asar, totally berbeza dengan pertama dan kedua. Kerana ia memberikan petanda mengenai amalan itu khusus untuk salat asar saja. Walau bagaimanapun, kita akan saksikan bagaimana ketiga-tiga makna yang sangat berbeza ini boleh ada kaitan dengan satu saja tema, iaitu kerugian. Tuan-tuan, sebab itulah masa ini adalah kehidupan. Orang hidup, dia berkait rapat dengan masa. Kita tak boleh lari. Kehidupan adalah masa dan masa itu adalah kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tertarik dengan seorang pensyarah. Dia buat kira-kira tentang umur. Kita mungkin tak sempat dah nak buat kira-kira tentang umur kita. Kalau kira-kira tentang harta, tentang wang ringgit, ya betul, kita ada masa untuk tu. Tapi untuk umur kita, untuk kita buat kira-kira, untuk kita mematematikkan umur kita, mungkin tak pernah lagi lah. Jadi, ada seorang pensyarah, dia buat kira-kira. Bagaimana dia buat kira-kira tentang umur kita? Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh. Kalau seseorang itu umur dia 60 tahun, hidupnya dah 60 tahun. Mungkin ada di antara kita yang hidup dah lebih daripada 60 tahun. Ada di antara kita yang hidup mungkin tak sampai lagi 60 tahun. Kita ambil mudah umur 60 tahun. 60 tahun ini tuan-tuan, kemana kita habiskan masa kita? Sebab tu bila kita tidak bermuhasabah, kita tidak muhasabah diri kita, kita duduk rasa kita ni dah banyak buat ibadat, dah banyak kita melakukan amal kebajikan, dah banyak kita melakukan amalan-amalan soleh. Sebab kita tak pernah buat kira-kira. 60 tahun, kata seorang pensyarah, 60 tahun, masa kita, usia kita, tuan-tuan, tahukah kita 30 tahun kita habiskan masa kita untuk tidur? 30 tahun habiskan masa kita untuk tidur. Kita ada sehari 24 jam. Ada orang tidur malam 6 jam. Ada yang tidur 8 jam. Itu malam. Tak termasuk dengan siang. Kadang-kadang tunggu traffic light hijau tu, sempat lagi terlelap. Bawa bini pergi pasar, tunggu bini beli barang, sempat lagi tidur. Orang tengah buat kuliah, maghrib, duduk sandar kat tiang, dan lagi tidur. Hari Jumaat, khatib baca khutbah, kita sempat lagi tidur. Nak cukup 30 tahun yang kita habiskan untuk tidur, maka banyaklah kita tidur. Bermakna kita dah habiskan masa itu 30 tahun untuk tidur. Lagi berbaki 30 tahun di mana kita habiskan. Ada lagi 30 tahun lagi 10 tahun kita habiskan masa kita dalam tandas. 10 tahun bang dalam toilet. 10 tahun dalam tandas. Pagi kita dalam tandas, tengah hari dalam tandas, petang dalam tandas. Malam tu tak masuk yang sakit perutnya, nak buang air kecilnya. Kita bermusafir. Nak pergi semayang, kita akan cari tandas dulu. Kita bermusafir, kita berhenti untuk solat. Sebelum kita solat, kita akan cari tandas dulu. Kita berhenti dekat sesai minyak. Nak isi minyak, kita akan cari tandas dulu. 10 tahun kita habiskan masa dalam tandas. Ada baki lagi 20 tahun. Mana kita habiskan lagi 10 tahun. Kita habiskan usia kita, masa kita di tempat makan. Sama ada di meja makan di rumah kita ataupun di restoran-restoran. Habiskan masa. Betul. Ramai orang kita tengok. Minum air cawan, duduk sampai berjam-jam dekat restoran. Habiskan masa. Habiskan masa. Bakinya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok berapa banyak yang kita habiskan dan berapa banyak masa yang kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita muhasabah, kita nampak, ya Allah, banyaknya aku habiskan masa untuk tidur. 30 tahun aku tidur. Banyaknya aku habiskan masa dalam bilik air. Banyaknya aku habiskan masa dekat meja makan. Tak campur kita bermain lagi. Itu kalau ada juga orang yang mengerjakan ibadat. Kalau orang yang langsung tak ada buat ibadat, 60 tahun dia hidup dalam perkara ataupun hidup dia penuh dengan masa yang sia-sia. Tidakkah manusia merasa rugi? Ya, bila kita dah 60 tahun Allah bagikan masa kita hidup, masa kita sehat, bermacam nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiba-tiba kita habiskan masa itu dengan melakukan perkara yang sia-sia. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi mari kita kembali kepada diri kita melakukan perkara yang bermanfaat. Pertama sekali, kerana masa itu sendiri sangat ajaib. Masa itu sendiri sangat ajaib. Sebab apa? Ajaibnya adalah masa itu bagaimana? Ya, masa itu bagaimana? Sebab itu Imam Ar-Razi mengatakan bahawasanya masa ataupun zaman mempunyai tempat yang lebih tinggi berbanding dengan persoalan tempat. Di dalam Al-Quran sendiri pun. Kata Imam Ar-Razi, waktu kini adalah sesuatu yang ada. Manakala masa lalu dan masa depan adalah sesuatu yang tidak ada. Yakni kita tidak nampak masa lalu dan masa depan. Kita tak nampak. Tidak boleh dijangka dan seumpama dengannya. Sebab itu, sangat tidak realistik bila kita menganggap seseorang boleh merentas ke masa ataupun ke zaman lampau atau ke masa depan. Kerana ia jelas sesuatu yang sangat mustahil. Tidak ada siapa yang boleh bagi jaminan. Sebagai contoh, hidup kita ni ada 3 hari. Bagi kita nak mudah faham, hidup kita ada 3 hari. Yang pertama, semalam. Yang kedua, hari ini. Yang ketiga, esok. Itu je. Semalam dah berlalu. Esok belum tentu. Hari ini pasti milik kita. Jadi, jangan kita tangguh. Kalau kita nak buat baik, jangan tunggu esok. Hari ini ada masa kita, kita buat hari ini. Kita nak semayang berjemaah. Kita rasa nak berjemaah. Jangan tunggu esok, hari ini. Sebab esok belum tentu milik kita. Kita nak bersedekah, jangan tunggu esok, hari ini. Kita nak buat baik, jangan tunggu esok, hari ini. Semalam kita tak buat, dah berlalu. Kita cek semalam apa yang kita buat. Kita pergi berjemaah tak semalam? Tak pergi. Dah, benda tu dah berlalu. Masa itu dah berlalu. Kita dah melakukan satu kerugian. Semalam kita bersedekah tak? Tak bersedekah. Benda tu dah berlalu. Kita nak forward balik ke belakang, tak dapat dah. Benda tu dah berlalu. Jadi hari ini milik kita, kita segerakan melakukan amal ataupun pekerjaan yang bermanfaat itu pada hari ini. Ada orang, tak apalah, tunggu esok lah aku nak pergi jemaah. Apakah dia boleh bagi jaminan bahawa dia akan hidup pada hari esok? Tak boleh. Tidak ada siapa pun yang boleh bagi jaminan dia akan hidup esok. Ada masa Allah berikan kepadanya hari ini, Allah berikan kehidupannya pada hari ini, gunakan manfaat itu pada hari ini. Kalau kita hidup waktu pagi, kita segerakan buat perkara baik pada waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Jangan katakan esok, waktu petang pun belum tentu jadi milik kita. Jangan katakan esok, petang ini pun belum tentu kita sempat dengan waktu petang. Jadi, manfaatkan masa kita dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis berkaitan dengan masa. Nabi sebut, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ini hadis yang sangat popular. Kita biasa duk dengar ustaz-ustaz, para-para satizah duk baca hadis ni. Nabi sebut, "Syababaka qabla haramik." Jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kita nak beribadat, kita nak buat kebaikan usia muda. Kerana usia muda ni adalah usia yang baik. Semuanya baik. Dari segi fizikal kita baik, kekuatannya kita baik, mata kita dapat lihat dengan jelas, telinga kita dapat dengar dengan jelas, fikiran kita tajam kalau nak menghafal benda-benda mudah. Orang muda senang baca Al-Quran, mudah nak ingat. Tengok anak-anak kecil, budak-budak yang masuk pusat tahfiz, pengajian-pengajian pondok dan sebagainya, mudah untuk dia menghafal. Sebab apa? Usia muda. Kalau dah tua, jangan kata nak hafal Al-Quran, jangan kata nak hafal kitab. Nama anak sendiri pun kadang-kadang lupa dah nak ingat. Orang tanya, ni anak ni nama apa ni? Tak ingat dah. Jangan kata nama anak. Berapa bilangan anak pun dah tak ingat dah. Bila dah meningkat usia tua, banyak perkara yang kita tak ingat. Sebab tu usia muda penting. Ada orang, isteri dia suruh buang sampah. Bang, tolong pergi buang sampah, bang. Isteri dia pesan pada suami suruh pergi buang sampah. Setengah-setengah tempat, tong sampah ni ada dekat luar jalan, dia tidak ada depan rumah. Suami dia ambil sampah, letak atas bonet kereta. Ni kan banyak kita tengok orang yang ambil sampah, letak atas bonet kereta. Nak letak dalam kereta, takut bau busuk. Letak atas bonet kereta. Bukan jauh pun, tak sampai seminit, sampai dekat tong sampah. Tetapi dia punya lupa, akhirnya sampah itu dia bawa sampai pergi ke mana-mana pun. Ada yang sampai jatuh tengah jalan, ada. Kalau selamat, sampailah dekat pejabat dia. Dengan sampah-sampah sekali bawa. Sebab apa? Tak ingat lah. Bila dah tua, banyak benda tak ingat. Baik lelaki, baik perempuan, bila usia tu dah melangkau, dah meningkat 60 ke 70, banyak perkara yang dia tak ingat. Sebab itulah, Nabi sebut, anak kecil daripada kecil. Dia kecil daripada lahir, dia tak pandai bercakap. Ya, dia tak pandai bercakap. Tak pandai berjalan, baring. Lepas tu, usia 2 tahun, 3 tahun, dia dah mula merangkak. Lepas merangkak, dia bolehlah bercakap sikit-sikit. Ya. Kemudian, naik 5 tahun, boleh berjalan, boleh berlari. Petah bercakap. Sampai usia remaja, 15, 16, sampai ke 20, 30. Seorang remaja yang kuat, boleh berjalan, berlari, bercakap dan sebagainya. Masuk 60, 70. Dia mula dah kembali macam baby semula. Tak larat nak berjalan dah. Telinga tak berapa nak dengar, mata dah tak jelas, mulut tak boleh nak bercakap. Waktu tu rugi dah. Masa tu baru nak ngaji, rugi. Masa tu baru nak belajar, rugi. Sebab tu kita kena jaga usia muda kita sebelum datang usia tua. Yang kedua Nabi sebut, "Wasihataka qabla saqamik." Jaga masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Masa sihat kita, kita gunakan untuk apa? Masa sihat kita sibuk dengan urusan dunia, kerja, cari wang ringgit, harta. Tetapi untuk akhirat, langsung tidak ada. Orang ini adalah orang yang rugi. Kita tengok, kalau kita pergi hospital, tengok ada orang duduk baring, ada yang duduk macam-macam keadaan. Sebab sakit. Bila diuji dengan kesakitan, kita tengok. Kat hospital tu tidak ada siapa yang menemani isterinya, tidak ada suaminya, tidak ada anak-anaknya, tidak ada. Sakit. Masa tu, bila dia dengar orang azan, Bilal melaungkan azan, dia mula menangis. Bila azan, dia menangis. Asal pakcik menangis. Kalaulah Allah bagi aku kesihatan, aku nak pergi sembahyang berjemaah. Kalaulah Allah berikan aku kesihatan, aku nak pergi majlis ilmu. Kalau Allah berikan aku kesihatan, aku nak pergi dekat-dekat majlis-majlis ta'lim, dekat kuliah-kuliah dan sebagainya. Masa sihat, tak sempat untuk kita habiskan masa ke masjid, tak pernah melangkah kaki ke masjid. Bila sakit, baru nak menyesali. Masa itulah kita dah menempah kerugian. Kalau Allah berikan kesihatan, boleh balik. Kalau Allah tidak mengizinkan kesihatan itu, habis. Setakat itu je. Sebab itu nikmat sihat, kita kena jaga. Nikmat sihat, kita kena jaga betul-betul. Nak tunggu sakit baru kita nak menginsafi, nak tunggu sakit baru kita nak menyesali, pergi. Hidup sihat bukan untuk buat maksiat, tapi hidup sihat ni adalah untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ramai orang yang Allah berikan nikmat sihat, tapi untuk buat maksiat. Orang yang Allah berikan kepadanya kesihatan, tetapi dia gunakan waktu sihat itu untuk melakukan maksiat, dia adalah orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat kesihatan? Ialah melakukan perkara yang bermanfaat dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang ketiga, Nabi sebut, وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Jaga masa kayamu sebelum datangnya masa miskin. Orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tidak selamanya miskin. Orang kaya dia nak hidup kaya selama-lamanya. Dia tak nak susah. Nak hidup senang, nak hidup kaya, tenang. Bagi dia, aku tak nak hidup atas dunia ni, aku tak nak hidup susah, aku tak nak hidup miskin dan aku tak nak hidup tak senang. Nak senang je. Tuan-tuan, kalau hidup senang sepanjang masa, kalau hidup nak tenang sepanjang masa, kalau hidup nak kaya sepanjang masa, itu bukan dunia, itu syurga. Orang yang hidup dalam syurga, yes, dia kaya selama-lamanya, dia senang selama-lamanya dan dia hidup tenang selama-lamanya, itu syurga. Dunia, ada masa dia senang, ada masa dia akan susah. Ada masa dia kaya, ada masa dia akan miskin. Begitu juga dengan orang miskin. Miskin tak selamanya miskin. Sampai masa dia akan kaya. Orang susah tak selamanya susah. Sampai masa dia akan senang. Kalau hidup selamanya susah, kalau hidup selamanya menderita, itu bukan dunia, itu neraka. Dalam neraka tidak ada yang namanya kesenangan. Dalam neraka tidak ada namanya ketenangan. Tapi dunia ada masa susah, ada masa senang. Sebab tu orang kalau susah, dia tak akan selamanya susah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang kaya, jangan ingat kekayaan itu hasil daripada titik peluh usaha dia sendiri. Kamu kaya sebab apa? Sebab Allah yang berikan kekayaan. Kita kata kekayaan ini sebab hasil usaha. Hasil usaha aku sendiri. Tidak. Berapa ramai orang yang usaha tetapi tidak dapat kekayaan. Kamu berusaha tetapi dapat kekayaan kerana Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tak izin, tak akan kaya. Bila kita kaya, gunakanlah apa yang kita ada itu untuk kita bersedekah. Orang yang kaya, kalau dia bersedekah, dia dah bina masjid, dia dah bina pusat-pusat madrasah, tarbiyah, pusat tahfiz dan sebagainya. Andai kata suatu hari dia jatuh miskin pun, dia tak kisah dah. Aku dah, saat aku kaya, aku dah belanjakan jalan aku, aku dah belanjakan harta aku pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu cerita. Ada sepasang suami isteri, isteri solehah, isteri yang baik. Suami yang kaya, banyak harta. Satu malam, dalam suasana hujan, sepasang suami isteri ni duduk makan malam. Dalam seronok, dalam suka, sedang duduk makan malam, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Si isteri kata, bang, pergi tengok bang, siapa datang. Suami dia pun pergi. Suami dia kaya, banyak harta. Bila dia pergi buka pintu, dia buka pintu, terlihat ada seorang pemuda yang dalam keadaan tidak terurus. Pakaiannya lusuh. Datang untuk apa? Minta sedekah. Bukan nak minta harta pun, nak minta makanan je untuk alas perut nak makan malam. Isteri dia kata, bang, bagilah ni makanan ni pun banyak. Kita berdua je, bukannya habis nak makan ni. Apa suami dia buat? Tindakan suami dia, apa yang dia buat? Dia halau pemuda tu. Pergi daripada rumah dia, jangan ganggu dia nak makan malam. Sedih isteri dia. Isteri dia isteri yang baik, isteri solehah. Sedih. Tuan-tuan, tak lama lepas itu, beberapa tahun kemudian, pasangan suami isteri ini bercerai. Jodohnya tidak panjang, akhirnya bercerai. Selepas beberapa tahun, isteri solehah ini, isteri yang baik ini, bertemu dengan suami yang baru. Suami yang baru juga kaya. Sama macam suami dia yang lama, kaya. Ada harta. Isteri ini isteri solehah. Suatu malam, dia duduk makan. Tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Ini dengan suami baru, isteri solehah ni. Lalu, si suami kata, kepada isterinya, awak pergilah tengok siapa datang malam-malam ni. Isteri dia pun pergi tengok, buka pintu, lihat ada seorang pemuda, seorang lelaki yang tidak terurus, selekeh, pakaiannya lusuh, miskin, datang nak minta makanan. Sama seperti yang berlaku pada pada dia dulu. Lalu suami dia kata, datanglah, cakap isteri dia, datanglah yang ambil ni makanan, bawa pergi kat dia, ambil makanan pergi. Lepas dia pergi, dia masuk, kemudian si isteri tu menangis, menangis isteri tu. Suami tanya, apa yang menyebabkan kamu menangis, kan bagi makanan aja, apa yang menyebabkan sehingga kamu menangis? Kata isteri solehah ini, isteri yang baik ini, wahai suamiku, tadi tu yang datang minta makanan itu bekas suami aku dulu. Dulu dia kaya, banyak harta. Tetapi hari ini Allah ubah dia dengan sekelip mata, dia jadi miskin. Hari ini dia datang cari orang lain untuk minta sedekah. Dulu dia pernah halau orang. Isteri dia cerita, dulu dia pernah halau orang, miskin, orang susah. Akhirnya Allah balikkan kepada dia. Jawab suami dia, wahai isteriku, tahukah kamu malam itu ketika kemana suami kamu dan kamu sedang menikmati makan malam, yang datang mengemis minta makanan itu adalah aku. Dulu aku susah, sekarang Allah ubah aku jadi orang yang kaya. Tentang moral of the story, apa yang kita boleh ambil dalam kisah ni, orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tak akan selamanya miskin. Sampai masa orang miskin akan jadi kaya, orang kaya akan jadi miskin. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah waktu lapangmu sebelum datangnya waktu sempit. Jaga waktu lapang kita, manfaatkan waktu lapang kita. Kita ada masa lapang. Kalau kita sibuk mana tidak ada masa lapang, carilah masa lapang kita. Gunalah masa lapang kita untuk solat berjemaah. Sibuk kita, ambil masa untuk berjemaah. Ambil masa kita untuk baca Al-Quran. Ambil masa kita untuk kita mengaji ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Dan yang terakhir, Nabi pesan pada kita, jagalah masa, jagalah waktu hidup, masa hidupmu sebelum datangnya waktu waktu mati. Jaga waktu hidup sebelum sampainya ajal kita. Orang yang dah nak mati, baru dia nampak segala-galanya dah tak guna dah. Ya, masa tu dah tak guna dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ya, dalam Al-Quran Allah sebut, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kata Allah Ta'ala, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Allah berikan kesenangan, infaklah sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu bila kematian nak menghampiri dia, dia tahu malaikat mau datang nak cabut, nak rentak nyawa dia. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku menyesal, ya Allah, aku menyesal. Sekiranya engkau berkenan, ni minta dengan Allah Ta'ala, sekiranya engkau berkenan, tundalah kematian aku ni. Aku nak minta kamu tunda kematian aku ini sedikit masa lagi. Ya, kenapa? Untuk aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Masa tu nak mati dah, baru nak buat amal soleh. Masa tu baru nak bersedekah. Masa tu lah baru nak ibadat. Tak guna dah. Allah sebut walan. Allah tak sebut la. Allah sebut walan. Walan yuakhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan, bukan tidak, tidak akan. Walan ni maksudnya tidak akan. Kalau la, tidak. Ya la, tidak duduk. Kalau lan, aku tak akan duduk. Ha, ibaratnya begitu. Maknanya Allah berkeras dengan ayat ni, walan yuakhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan kata Allah, aku tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah menteliti, Allah teliti, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Orang yang dah nak mati, baru masa tu baru fikir nak bersedekah, masa tu baru fikir nak buat amal soleh, masa tu dah terlambat. Sebab itu bila Allah berikan kepada kita masa yang panjang, gunakanlah manfaat itu dengan sebaik-baiknya. Masa kita muda, masa kita sehat, masa kita lapang, masa kita hidup, ini semuanya kita jagalah dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita gunakan masa yang Allah berikan, masa hidup kita, masa sehat kita, masa lapang kita, masa muda kita ini, kita buat perkara yang tidak bermanfaat dan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa selepas kematian ini akan ada hari perbicaraan, dan mudah-mudahan kita semua ini terlepas daripada hari perbicaraan itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, jagalah masa yang ada ini. Hari ini Allah berikan hidup kepada kita. Hari ini Allah Taala berikan masa sihat kita. Hari ini Allah Taala berikan masa muda kita. Kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Moga-moga bermanfaat untuk diri kita dan kebaikan juga untuk diri kita apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Taala dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri, kedhaifan dan kekhilafan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

0: acap kali teguran yang dibuat yang kurang hikmah menyebabkan orang kesakit hati, marah ataupun melawan. Yes. Tetapi kita masih wajib menegur dengan hikmah yang kita mampu. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan kaedah yang sopan santun dan berimpak berkesan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengira kami ini bersalah jika kami terlupa atau tidak sengaja melakukan sesuatu. Janganlah engkau membebankan kami dengan tanggungjawab-tanggungjawab yang berat sebagaimana yang telah dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pertanggungjawabkan kepada kami dengan apa-apa yang kami tidak terdaya melakukannya. Sebaliknya, maafkanlah kami dan ampunilah segala dosa kesalahan kami serta rahmatilah kami. Engkau penolong dan pengawal kami, maka kurniakanlah pertolongan kepada kami ke atas kaum-kaum yang kafir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

FM Masyarakat Ceria, masih lagi dalam segmen Nurani. Kita dah pun tepat pukul 8.29 minit malam. Terima kasih sahabat kita, rakan-rakan kita yang kini walaupun di mana berada, duduk dalam kereta, baru pulang dari tempat kerja agaknya, ataupun mungkin baru nak pergi kerja, sedang memandu, mendengarkan Terengganu FM. Terima kasih diucapkan. Ada rakan-rakan kita yang terus memberi sokongan kepada kami waktu itu gini. Walau bagaimanapun, pukul 9 malam nanti, kita akan ikuti berita ataupun bulet utama 9 malam. Dan malam nanti ada juga yang menghantar melalui WhatsApp Terengganu FM nak tanya siapa malam ini. Tunggu-tunggu dulu. Dengarkan Terengganu FM sampai pukul 9 malam nanti. InsyaAllah malam ini kita ada Rock Arena. Siapa yang akan mengendalikan rock, lagu-lagu rock pada malam ini. Okay, cuaca Alhamdulillah di Bandaraya Kuala Terengganu baik sekali pada malam ini. Dan bacaan IPU pun, Indeks Pencemar Udara, katanya baik setakat petang tadi. Dan rakan-rakan kita yang berada di Batu Pahat, ada yang menghantarkan mesej mendengarkan melalui RTM Klik. Katanya berlaku sedikit gegaran di Batu Pahat di sebelah Johor sana. Kita doakan semoga baik-baik sahaja. Gegaran tu di tengah laut sebenarnya, tapi taklah kuat sangat. Tapi insyaAllah kita doakan segalanya baik. Kita memudahkan segala urusan rakan-rakan kita di sana. Baik, kita yang mata saya, walau macam mana dari pukul 6 petang tadi, menonton melalui channel 111 Sukan Plus ataupun 806 Astro. Siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kalau tadi, petang tadi, kita menonton badminton berpasukan lelaki tewas di tangan Indonesia dengan keputusan 3-2. Yang paling menarik, pemain persorangan kita, Lun Jianhao, menewaskan pemain utama dari Indonesia, Jonathan Christie, dengan 3 game. Manakala pasangan kita yang kita harapkan, pasangan kedua Malaysia, tewas di tangan pasukan pasangan kedua dunia dari Indonesia. Pemain ketiga kita tewas, persoalan ketiga kita tewas, tetapi bergu kedua kita memenangi 3 game kepada pasangan dari Indonesia. Dan pemain terakhir kita, pertemuan single, kita tewas dengan 2 game begitu mudah sekali kepada pemain umur 18 tahun dari Indonesia. Okey, kita tewas 3-2. Walau bagaimanapun, tahniah diucapkan kepada pasukan berpasukan lelaki kerana memberi saingan. Dan yang untuk berpasukan wanita, kita tewas di tangan Korea dengan 3-1. Okey, itu antara keputusan yang terkini dalam Sukan Asia di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Okey, kita dah pun pukul 8.32 minit petang.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas. Yang membawa maksud, berhenti kerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat. Contoh ayat, setelah kejadian fitnah di tempat kerjanya, Kamal telah meletak jawatan serta-merta kerana dia berpendapat, biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Baiklah, saudara, sampai di sini saya dah tugasan. Saya Rizal menemani rakan-rakan kita bermula 6 petang tadi. Dan jangan lupa temani rakan saya Hal malam ni dalam Selekta. Kita berrock Karina malam ni sampai pukul 11 malam. Okey, salam ceria, salam hormat dari saya, Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suli. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowan guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowan antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi Hufaz Khalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Selasa hari ini 22 September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, pukul 9.16 minit malam. Terima kasih untuk Ayuti tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. 3 jam kat sini ya. Dan 3 jam jugalah saya akan teman anda sampailah tutup siaran pukul 12 tengah malam nanti. Dan hari biasa, hari biasa lah pula, hari Selasa macam biasa, anda semua akan dapat dengarkan senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena sampailah ke 11 malam nanti. Dan kita mulakan dengan lagu ini lagu di era 90-an ni. Membara, membara, semangat tu membara ya. Daripada UKIS.

Kita ke tahun 1989 dari Mei dengan Penghuni Kota. Ada yang kata dengar lagu ni teringat masa duduk dekat kota dulu ya. Masa lagi bujang, masa lagi merantau dulu, duduk dekat kota dengan kawan-kawan, sewa rumah, sewa bilik kan. Sekarang ni dah masing-masing ada kehidupan masing-masing, kehidupan sendiri. Tapi memori tu tetap kekal sampailah ke bila-bila, selagi hayat di kandung badan, selagi kita masih lagi boleh ingat lah. Kalau dah lupa, akan lupa lah kan. Okey, 9.26 minit malam. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio sekarang ni. Anda boleh hantarkan kiriman anda. Lapor diri dulu ke 0103446632. Nama ke depan di mana anda sekarang ni. Lepas tu hantarkan ke nombor yang anda boleh kongsikan. Kalau nak bagi tahu tengah buat apa pun boleh. Tengah pandu kereta ke, tiba-tiba pandu kereta tu terhenti seketika. Sebabnya tengok ada benda yang melintas. Apa yang melintas tu? Lembu, kerbau, ular, ular sawah.

nak hantarkan kiriman anda, nak bagi tahu sedang dengar radio, boleh hantarkan ke 0103446632. Tenang ucapkan selamat malam kepada yang hantarkan kiriman ni, Cik Ismail. Apa khabar Cik Ismail? Cik Ismail kata dengar radio dekat Losong sekarang ni. Sejuk dia kata malam ni. Apa khabar DJ Hal? Khabar baik. Alhamdulillah. Dia kata suka sangat dengan lagu Penghuni Kota tadi daripada Mei. Bila dengar lagu tu teringat dekat kawan-kawan yang sama satu rumah bilik sewa. Macam DJ Hal bagi tahu tadi. Tahun 90-an katanya. Masa tu bekerja dekat sebuah kilang elektronik. Di ibu kota. Sama tugas untuk DJ Hal. Terima kasih mengembalikan memori saya. Kena dengarkanlah. Sampai pukul 11 malam nanti mungkin ada lagi lagu-lagu yang dimainkan ni, boleh mengembalikan memori ingatan masa dulu ya. Kita nak ke lagu seterusnya ni, lagu bersama daripada Khalifah dengan Rambung Si Awang. Awang mana? Awang Khan? Awang Jijik okey? Bukan.

0: Yeah. Maksudnya untuk makna saat ni?
1: Hari ni perkataan khumum saya awak eh.
0: Khumum?
1: Ya. Yeah. Hmm. Kita nak terima pemanggil yang pertama ni. Silakan.
2: Aduh, sakit kepala. Bertemu tak ada wish malah. Tak cerita.
1: Di mana perkataan khumum? Perkataan khumum kita nak wish hari ni.
0: Dah mari lagi tu.
2: Aduh, sakit kepala. Bertemu tak ada wish malah kata. Tak tengok kita drama malah. Siapa temu kita. Tengok apa? Tengok kali sangat tak ada wish. Siapa temu kata.
0: Bukan tumu, khumu.
1: Khumu.
2: Tak apa, kita cuba esok pula.
3: Okey, lagi 6 minit kita akan masuk ke jam yang kedua untuk senarai lagu rock sampailah ke 11 malam nanti. Dan saya masih lagi menantikan kita kumpul dulu kiriman yang banyak-banyak ni yang lapor diri ni. Sekejap je lagi saya akan bacakan semua yang hantarkan kiriman tu. Tapi sebelum tu, jom kita nak ke tahun 1997 dulu. Kalau sebelum ni kita tengok banyak trend dekat media sosial tu kan, pakai baju 80-an, back to 80s. Ini ke zaman 90-an, tahun 90-an. Ekspedisi dengan hentian ini, Rock Arena, Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, bersama.

0: dengan bertemu semula. Setelah segala-galanya, kembali reda. Sebab sehari dua ni, dia macam bermacam muka, berjawa sikit lah. Merajuk je. Bila kembali dah tak merajuk, dah okey tu. Keadaan kembali seperti sedia kala, reda dah ya. Barulah kita akan berjumpa semula. InsyaAllah. Gitulah contoh dia. Itu lagu bersama daripada Utopia dengan Mitali Cintaku. 10.30 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Baru sampai ke Terengganu. Terima kasih. Untuk anda semua yang mungkin sedang layan Terengganu FM. Sambil-sambil duduk. Habiskan waktu berkualiti bersama-sama dengan keluarga. Kat luar. Malam ni keluar ambil angin malam bersama-sama dengan keluarga, berekreasi, ambil apa tu, ambil angin Terengganu ke? Memang Terengganu pun, tapi biasa ambil angin kat rumah je. Tapi malam ni ambil angin kat luar pula. Nanti jangan lupa, kalau dah siap semua aktiviti tu, aktiviti riadah kita, rekreasi kita, tak kisahlah kita ampatika ke, kita makan-makan ke, dekat kawasan yang luas ataupun dekat kalau kita pergi berkelah ke, mandi-manda ke, apa yang kita bawa tu, plastik-plastik, sampah-sampah yang kita bawa makanan, bungkus makanan tu, jangan lupa untuk kita kumpulkan dekat satu tempat, lepas tu buang dalam tong sampah. Baru-baru ni pun ada viral kan, itulah baru-baru ni kat sekitar Terengganu Drawbridge tu, kat laluan kat situ, banyak betul sampah yang ditinggalkan ya. Jangan lupa ya, makan minuman, makan makanan tu, kumpul dalam satu plastik, nanti buang dalam tong sampah. Banyak tu sampah yang disediakan. Nanti kita akan harmoni kehidupan kita juga, sejahtera kehidupan kita juga, sejuk yang mata memandang kan. Okay, jom sekarang ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu, seleksi lagu yang dah pun ada dalam senarai di jam ini. Kejap je lagi ada lagu ni.
1: Hidup bagaikan pentas opera, rentaklah pun.
0: Dari Jansen dengan Pentas Opera. Tapi sebelum tu jom kita nak bercakar. Bukan bercakar. Tajuk lagu ni Cakar daripada Amok.

0: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Terima kasih yang dah cari kami di terengganufm.rtm dekat Instagram tu, dekat Facebook Terengganu FM, dekat TikTok Terengganu FM underscore. Kat TikTok ni paling panas lah, sebabnya dekat TikTok ni selalu buat live, ya. Pagi ada live, tengah hari ada live, petang ada live, maghrib ada live, lepas tu malam pun ada live juga. Sama macam sekarang ni, saya sedang live dekat TikTok live Terengganu FM underscore ni. Ramai yang ada kat sini tengah sembang-sembang pasal apa tu, ya. Oh, tadi di sembang-sembang pasal, kejap nak fikir dulu. Sembang-sembang mesra mengeratkan silaturahim. Terima kasih. Okey, selamat malam. Kita nak ucapkan kepada Abang Anzam Draman di Kampung Raja Besut. Dia kata suka sangat dengan lagu Amok tadi tu, Chaka. Sambil-sambil layan lagu rock ni. Terima kasih DJ Hal. Sama Den Khairuddin ada dengar radio waktu ni bersama dengan isteri. Puteri Khairman dalam kereta balik dari beli barang ni dekat Batu Rakit. Untuk isteri, hati-hati memandu kereta. Oh, jangan lupa bagi signal, ya. Kalau nak masuk lorong ke, nak keluar simpang ke. Nak keluar simpang pula dah. Nak tukar lorong, nak keluar simpang. Semoga selamat sampai. Kak Zu di Paka, hadir lepuh diri. Layan Terengganu FM sepanjang masa. Selamat malam semua. Hashtag radio tak pernah tutup. Bagus ni, mesti radio mahal ni. Kan? Terima kasih banyak-banyak Kak Zu. Dan juga, siapa lagi? Mazni, apa khabar Mazni? Mazni di Kuala Terengganu. Apa khabar DJ Hal? Kebaik, alhamdulillah. Sampai tugas sampai 12 tengah malam nanti. Sejuk tak tu? Sejuk. Getar ni. Gitu. Ibaratnya lah. Selamat malam Hal. Selamat malam. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Dalam kereta ni layan Terengganu FM, baru balik makan nasi kandar ni. Lepas makan nasi kandar, kenyang perut sampai menyandar. Lepak mamak dengan Terengganu FM. Oh, kedai tu buka Terengganu FM ke? Terima kasih. Okey, jom kita nak teruskan lagi dengan selesai lagu seterusnya. Ini lagu slow lah pula, ya. Kita ada macam-macam lagu. Kita ada lagu rock Melayu, rock Inggeris, rock rancak, rock jiwang, balada rock. Dan ini lagu slow sikit. Ini lagu sebenarnya daripada Left Handed dengan Ku di Halaman Rindu. Sedang merindu ke? Terus dengar dan juga lain kami di Rock Arena Terengganu FM.

Okey, pukul 11 malam kita ada utama 11 malam dan lepas tu kita jumpa lagi untuk jam yang ketiga pula lepas tu ya. Jam yang ketiga tu kita nak bagi peluang untuk Ina buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Boleh hantarkan kiriman anda bermula sekarang ke 0103446632 ataupun nanti boleh telefon kami kat sini 0962353330 dan juga 6238330. Jaga tukar frekuensi anda. Jumpa lagi untuk Rock Arena setiap hari Selasa. Hari Selasa minggu depan dan pula kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya, Datuk Adnan Husin berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
2: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri. Untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ianya piranha ataupun pacu, kita akan buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Husin. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang, Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatima Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang, bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Jam ketiga pertemuan untuk edisi hari ini, 22 September 2026. Hal masih lagi ada kat sini untuk jam yang terakhir ni, sampai 12 tengah malam nanti. Okey, apa khabar anda? Okey lagi ke? Kalau okey lagi, bagus. Alhamdulillah, adanya akan okey lah. Sampailah ke anda nak tidur lah, nak lelakkan mata malam nanti ya. Okey, jam ketiga macam biasa kita nak layan ucapan dan juga dedikasi sama malam anda. Anda boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ataupun boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330. Kerajaan akan memberikan allowan bantuan mobiliti sebanyak RM1,000 secara sekali bayar bagi pencarum yang mendapat pekerjaan baru dengan jarak lebih 100 km dari kediaman. Itu antara yang terkini. Anda boleh dapat juga baca berita penuhnya di page kami lah, di Facebook rasmi Terengganu FM yang selalu dikemas kini ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya. Lepas ni kita nak dengan ucapan dan juga dedikasi sama malam daripada anda semua dekat kiriman dan juga telefon. Tapi untuk jam yang ketiga ni, kita akan mainkan lagu bersilih ganti. Bersilih ganti macam mana tu? Maksudnya tadi lagu pembukaan kita dengarkan lagu daripada penyanyi wanita, iaitu Aida Agil. Lepas ni kita dengar lagu daripada penyanyi lelaki dah pula. Lepas tu penyanyi wanita balik, penyanyi lelaki balik, penyanyi wanita balik, penyanyi lelaki balik. Macam dialog dalam cerita Madu 3 dah. Ini Dorizah Diana, Berdiri Seorang Perindu. Terus dengar dan juga lain kami, Terengganu FM.

0: padamu. Oh, bila kali terakhir anda dengar ayat tu ya? Aku cinta padamu. Adakah orang cakap macam tu? Dengan nada yang macam tu? Ada. Kita je tak tahu. Okey, dah pukul 11.30 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi dengar dan juga layan kami di Terengganu FM. Tak kisah anda dengar kami dekat mana. Dekat Besut Setiu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu. Mana lagi? Okey, jam ni sebenarnya anda boleh telefon kami 0962353330 dan juga 62383330 lah kalau nak buat ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda. Ini pemanggil pertama kita. Daripada mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha. Selamat malam. Ha. Selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih Kak Leha. Dekat mana tu?
1: Tidur jauh.
0: Jauh pula malam ni?
1: Jauh pula.
0: Ngajuk ke?
1: Ngajuk.
0: Oh, siapa buat ngajuk tu?
1: Dari semua, tekan mehar dari semua, ngajuk.
0: Oh, ngajuk ngehar ke? Oh, biasa kalau ngajuk ngehar, awak kerah je.
1: Ajar
0: lagu raya. Oh, baik. Ha. Kak Leha, awak ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Untuk Cemi tu sayang. Jimmy dan isteri. Atu Istanbul Rading. You di Kalasto. Lepas tu, ni. Ni Kak Linda di Sabah. Lepas tu tu
0: Sarawak, Salah Negeri tu.
1: Sarawak, Aulau
0: Sarawak.
1: Lepas tu Kak Noh Dungu. Dari Ketik. Ni Mah Pablah dengan Z Bukit Bayong. Azul Dung Giga. Lepas tu ha balik hati-hati kaki jalan raya nak ujang ha.
0: Oh iya ke, terima kasih Kak Leha.
1: Sama.
0: Balik-balik lah abor lah ngajuk. Eh?
1: Tapi minum air teh Maria. Orang kerti mata dia.
0: Air teh tu manis tak?
1: Dah ni. Minum air tu manis tak?
0: Tak ingat tu. Kena pergi minum mula.
1: Ya, minum mula. Ajak awang
0: lah. Ha, nanti kita ajak awang lah.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita baca kiriman yang masuk ni. Untuk ucapan... lupa nak bagi tahu. Malam tak minum manis. Kita cut sugar. Okey, kita ada kiriman daripada Kak Mawar Keluang. Baik, kita call dulu. Okey, Kak Mawar Keluang. Dia kata, selamat berganti untuk DJ kita. Untuk Rupiah Segamat. Semangat goodbye. Abang Fadil, Ajah Lijah, Kak Linda di Sarawak. Buat semua pendengar Terengganu FM, salam kejauhan untuk semua pendengar. Selamat malam, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kak Rupiah di Segamat. Dia kata ucapan untuk Osman goodbye, Abang Fadil, Ajak Lijah, Adnil Osman, Mawar Ismail, Jumari Keluang dan juga Linda Sarawak. Selamat malam semua, terima kasih. Kita ada Puteri Khaimah untuk suami saya Din Khairuddin, Kak Ningsu, Linda Sarawak, Kimi Batu Rakit, Umi Johor dan juga semualah pendengar Terengganu FM. Lagi-lagi-lagi kita ada kiriman daripada... Cik Mi kata Abang Fadil rindu selalu. Kimi dan juga isteri Syam, Kak Leha, Mok Ngoh, Mas Polo, Mas 14 dan juga sahabat Terengganu FM yang kenal dengan Cik Mi lah. Semoga sihat dan juga bahagia selalu di samping insan yang tersayang. Untuk DJ Hal nanti tu balik kereta lah pula. Pandu kereta hati-hati balik nanti. Okey, tadi lagu daripada penyanyi wanita, kita nak selang-selikan dengan penyanyi wanita lelaki. Wanita lelaki. Ha, kalau dah tadi tu wanita, yang seterusnya ini adalah penyanyi daripada lagu daripada penyanyi lelaki lah pula. Ini daripada Anwar Zain dengan Kau Bunga Cintaku. Kalau tadi aku cinta kepadamu, kepadamu tu orang lain balas. Dia cakap aku cinta kepadamu, orang lain tu balas. Ini cakap pula kat dia, engkau sebenarnya kau bunga cintaku.

0: Ada Nurul dengan Cinta Azali 1995. 11.42 minit malam. Kita baca lagi kiriman yang masuk ni. Kiriman daripada Din Khairuddin. Salam untuk Z Mane, Kimi Putrakit, Bonda Umi, Mas Polo, Mas Pak Mak Besut, Kak Linda, dan juga untuk Puteri Kema. Kita ada Mazuki di Jabi. Nyanyian cengkrik adalah sahabat sunyi malam dan akan menyelimuti sekujur tubuhmu seketika nanti. Tariklah gebak untuk mengundang mimpi tidurmu yang membunga. Daripada Kisah Tahan di Jabi. Terima kasih. Kita ada Mekna Kiha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam awak-awak kita, pendengar semua Terengganu FM. Semoga ceria sokmo. Dan untuk yang sedang memandu tu, hati-hati balik, okey? Dan untuk DJ Hal yang sedang bertugas malam ni tu, dah makan ke belum? Kalau belum makan, ha, saya nak belanja makan. Tak apa, kita makan pagi esok deh. Balik kegi, molek-molek. Dan selamat memandu sampai ke rumah nanti. Parking elok-elok. Terima kasih. Okey, itu juga ada Kimi di Batu Rakit. Kimi kata untuk Nur Afiza, Cik Mi, Degida, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nur, Pak Omad, Kak Ma, Puji Kemam, Amina, dan juga Mas 14, itu semualah yang kenal dengan Kimi. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Dari Syam dekat Pulau Gading, untuk Kak Cik Mi tersayang, Aziz sayang, Mas 10, 14, Kimi, Abang Fadim, Kak Leha, Kak Noor, dan juga untuk semualah pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Siapa lagi yang ada dekat talian ni? Kita tengok panggilan ni pada mana ni. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, selamat malam. Ha.
0: Good night.
1: Ha, ada orang sisa senang Kak Ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Orang yang minat Kak Ha lah tu.
0: Alang, kaipak-kaipak tak ada? Kuih-kuih tak ada?
1: Kaipak, ha? Ada kuih-kuih lah. Di mana-mana ni.
0: Tepuk buku ke? Ha, nasi lemak ke? Tak ada?
1: Aduh.
0: Okeylah, buat ucapan untuk siapa tu, silakan.
1: Okey, mana ucapkan selamat malam buat Abang Fadil yang dirindui, yang disayangi selalu tu. Lepas tu dengar dekat radio tu. Lepas tu buat benda ni kat Nak Batu Nang. Lepas tu buat benda ni kat Nisa Fadil Buro. Lepas tu buat Syam Bulu Gading. Buat Deng Kerudin tu. Terima kasih banyak tadi dari Pong. Tu seorang dia. Seorang lagi mengucapkan selamat malam bapa dia kat Leha tu lah. Ingat sokmo. Oh, tu Cik Mi lah ni. Terima kasih banyak Cik Mi. Masak-masak lah ni. Ha. Mengucapkan selamat malam lah. Ha, dan Wahha tu sama habis tugas ha. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. 11.45 malam sekarang ni. Tadi lagu daripada penyanyi wanita, kita bergilir dengan penyanyi lelaki lah pula. Daripada Dato' Atan dengan Rendang Tak Berbuah.

0: datang dengan rendang tak berbuah. Sebelas 50 minit malam. Siapa lagi yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hujung-hujung lewat walaupun diri malam ni ya.
1: Azustar tak
0: tidak ni. Oh, gitulah. Berebut-rebut biasalah kan.
1: Main tak kalau
0: lagi ya. Mari lewat.
1: Main tak kalau lagi nyatam.
0: Gitulah. Tak apalah. Ada masa kita nombor pertama, ada masa kita nombor mengelah.
1: Jujur dah habis dah.
0: Okay. Sebelum nak habis ni, awak nak buat ucapan untuk siapa? Siapa dalam ingatan awak?
1: Okay. Kak Zah, Linda Sarawak, Abel Tukudio, Kak Niminja, Zulaida, yang mana satu tak tahu, Zulaida ke Juli.
0: Zulaida dengan Juli?
1: Tak,
0: mana saya nama berubah. Juraidah lain, Juli lain.
1: Juli lain?
0: Juli 83 lain, Zuraidah lain, Juli Naidah lain.
1: Juli itu apa?
0: Tak tahu kok.
1: Itu Abang Zat Setiu. Hati-hati.
0: Terima kasih. Jumpa lagi dah.
1: Ustaz nak kau.
0: Esok pula kau. Okey, sampai ke hujung dah tugas saya teman anda. Mula pukul 9 malam tadi sampailah sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi hari lain. Hari lain tetap juga di sini lah di Terengganu FM. Jadi, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM lah. Hujung-hujung ni macam biasa. Jagalah diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita baik, orang selalu boleh senang, boleh sayang dengan kita. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita ni, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa itu. Jadi hal nak undur diri untuk seketika, ya, nak tidur sama tidur, nak rehat sama rehat. Selamat beradu, selamat malam Terengganu, selamat malam Malaysia, selamat malam dunia. Wassalamualaikum.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar Nasional FM, mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okey, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan

sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hadli Muruhan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepada jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan sihat walafiat ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Itu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Oh, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu Menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit membuka Almaties kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel lah, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Rasa minum kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu Hadir GBH. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara, Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen geng burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sambung semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atau moh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji API. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okay, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Sedih hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tau? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shea KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francis Capital, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okay, sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin Sadin Sadin. Oh, nama dia Sadin Sadin Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan Kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira macam manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey, kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Datuk Fauzah, Datuk Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dah. Habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin buat akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4.06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Geng Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras Uhud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM. Yes.

0: ada je.
1: Itu dia, let's get loud. Ah, saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula, kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.
2: Hey, hey, anda semua.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini. Dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa-lupa, tak ingat nak bayar balik hutang tu ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara langsam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okay? Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okay, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasrul FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Nik Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: salam kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang. Itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Kan? Ataupun dia bukan hidup dua alam. Kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam. Dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagi telur pula ada panduan, telur itu suci. Mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan yang hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh. Ya, tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berhujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok. Ya? Yang pertamanya, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ke? Dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa? Ikan singgang. Oi, ni siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni? Memberi kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Kita kiaskan. Makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kalau kita nak buat sesuatu yang baik yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu pahala buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu Maha penyayang, ya. Kemudian, ya, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat, bacaan kita betul. Tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Ya, sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Mana kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna dengan syarat. Itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain, ya? Umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada. Ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki. Namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil, yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubhah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh wali lepas tu. Sama juga berlaku adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu, jumpa mak bapak betul. Baru tahu adik-beradik. Cara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi yang boleh tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak pasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan hantar ke kedai. Banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk, elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga, harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi selepas bagi salam mengutuk, alamak terlupa. Maka solat makmum tak sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku di 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah, dia tak sama dengan solat solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan macam mana kita nak bertindak. Ya, kalau berlaku macam ni macam sama juga, kadang-kadang imam lupa kita tegur, ya, subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat, jangan nak marah imam. Apalah imam ni lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia, ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula, tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk, kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya, kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Ada 2 cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula. Ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufaraqah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahayat awal adalah hukum dia sunat abaan. Apabila kena sunat abaan, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul, mana baru bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut, tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaat. Tak boleh. Sama juga penat hari ni, balik kampung penat, kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4 juga. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Al-Baid sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100,000 contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah. Dan hari ini sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah, senang pendengar, kita bertemu lagi pada hari ini, senang pendengar. Okey, satu cerita lagi nak sebut dengan senang pendengar yang sama hati sekalian, iaitu bahawa dalam hidup ini jangan kita suka berdendam. Allah Akbar, ni cerita-cerita mainan hati bapa ni. Mainan hati, dendam, dendam ni kan. Dendam ni sifat-sifat orang Melayu lah yang jenis-jenis gini. Ya, setengah orang tak mudah dendam. Jadi, marah ni sedang dengar. Apabila kita tahan dalam diri kita, tak reda-reda, barangkali timbul dendam dalam hati kita. Nak balas juga walau macam mana pun. Itu orang kata. Sebab itu kata pepatah Melayu. Cerita orang Melayu ni suka berdendam. Dia kata, tak dapat tanduk telinga dia pula. Nah, itu sepatah Melayu kan. Itu ceritanya, maknanya. Tak dapat nak repih, nak patahkan tanduk tu. Telinga pula pun, kita reda juga. Ini sifat kita berdendam ni. Mana boleh? Sebab itu Nabi kata, al-mu'minu laisa bihuqud. Orang-orang mukmin ini sebenarnya dia bukan pendendam. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah, kita berdendam, kita beriman pada hari akhirat, kita tak jadi orang-orang yang suka berdendam. Ya? Sebab dia kata dendam ni adalah buah kemarahan. Dan juga dendam ni boleh membuahkan perkara-perkara mungkar. Disarankan oleh para ulama, contohnya saya nak sebut apa kata ulama Syekh Muhammad Jamaluddin dalam kitabnya Mau'izatul Mu'min min Ihya'i Ulumuddin. Dia kata bahawa buah-buah kemarahan. Kemarahan ni boleh membuahkan perkara-perkara mungkar dalam hidup kita. Yang pertama, dengan sebab dendam akan lahirnya dengki. Iaitu dendam tadi boleh membawakan pada kita mengharap hilangnya nikmat, hilangnya kesenangan orang lain dan sebagainya. Sebab itu hari ni kadang-kadang bila dendam itu, kita jumpa Tok Bomo contohnya kan. Kuih tahu Tok Bomo pakai sihir lah, contohnya hantar santau lah, bagai-bagai. Bila dendam punya pasal, kadang-kadang kita dendam, kita nak dengan orang tu tak dapat kahwin dengan kita, kita dendam. Jumpa Tok Bomo, jumpa ahli sihir, kita buatlah santau dan sebagainya. Lantas bercerai orang tu. Ini dendam, tengok, boleh mendatangkan dengki. Yang keduanya, dendam pula boleh menyembunyikan dengki dalam batin kita ini, sedang mendengar. Dan kita rasa gembira kalau orang yang kita dendam itu datang bahaya. Ini bukan sifat orang Islam. Bukan sebab kita dendam dia, dengar dia accident. Oh, mojo accident. Aku memang kenal sungguh dia tu accident. Contohnya, sepatut kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Ataupun sedang mendengar, dendam juga menjadikan tidak bertegur sapa. Itu dia. Dendam juga menyebabkan sikap-sikap tak baik akan lahir.

juga boleh jadi ejek mengejek. Dendam juga akan jadi pukul memukul, bergaduh, berperang dan sebagainya. Dendam juga boleh terjadi dengan sebab tak dapat hak yang sepatutnya pada orang itu. Terputus silaturahim, laku kezaliman pada dia dan berbagai-bagai lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sebab itu ya, dendam ini kita kena jaga, jangan simpan dalam hati. Ya, jangan simpan. Pasal sesuatu yang berlaku pada kita, ya, selalulah kita maafkan. Itulah lagi mudah. Ya, lagi mudah dalam hidup ini. Sebab itu bila kita maafkan, kita kosongkan. Ibarat kata, kalau contohnya macam inilah, kalau sesuatu yang berat dalam kocek kita, kalau kita tak keluarkan apa dalam kocek itu, kan susah nak melangkah. Itu ibarat analogi gitu kan. Letak dalam kocek, wallet, beg duit, handphone, bunyi berat ke apa ke, penuh dalam kocek. Nak melangkah pun berat. Payah nak melangkah. Nak duduk pun payah. Cuba keluarkan barang-barang yang ada dalam kocek kita itu. Ha, wallet kita letak dalam beg tangan, contohnya kan. Handphone letak dalam beg tangan. Biarkan kocek itu kosong. Apa rasa pada seluar tuan-tuan? Sedang pendengar sekalian. Kan rasa seronok, nak bersila pun sedap, nak melangkah pun sedap, nak duduk pun sedap. Itulah ibarat dendam dalam hati manusia. Buanglah segala sifat-sifat buruk itu. Buanglah sifat-sifat yang tak baik itu. Supaya hidup rasa selesa. Hidup rasa aman damai. Hidup rasa seronok setiap masa dan ketika. Happy selalu insya Allah. Okey, sedang dengar. Anda lalu tak stres lah kita. Dan insya Allah bebas daripada segala

0: Kita masanya untuk makna Saning.
1: Hari ni perkataan khumum saya awak eh.
0: Khumum.
1: Ya. Kita nak terima pemanggil yang pertama ni. Silakan.
2: Aduh, sakit kepala buat temu tak di Wisma lah. Tak sedar.
1: Di mana perkataan khumum? Perkataan khumum kita nak wui hari ni.
0: Dah mari lagi tu.
2: Aduh, sakit kepala buat temu tak di Wisma lah kata. Tak tengok kita drama malah siapa temu kita. Tengok apa, tengok kali sangat tak di Wisma temu kata.
0: Bukan tumuh, khumuh.
1: Khumuh.
2: Tak apa, kita cuba esok pula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada.
0: Ya, kami kembali lagi untuk edisi hari ini 23 September 2026. Hari ini hari Rabu.
1: Hari ini hari Rabu 23 September. Selamat hari Rabu. Yeah. Bersama dengan berapa Rabiul Akhir kita?
0: 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, okay. Suara ini.
1: Biru wanita anda menemani sampai pukul 10 pagi nanti.
0: Yeah.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Dan saya AZRA, semangat kental. Lepas ni kami nak kongsikan satu info kepada anda. Terus dengarkan kami ceria pagi.
1: Terengganu FM. Let's go.

0: Garage. Terengganu
1: sana sini.
2: Okey, Terengganu sana sini. Kebelakangan ni kita ada dengarlah berkenaan dengan Masjid Terapung kan?
1: Ya. Yeah. Tak boleh mancing kan?
2: Ya, yeah, tak boleh mancing, tak boleh nak tangkap ikan dekat situ. Tambahan pula dekat situ tasik dia sudah pun dikeringkan secara berperingkat lah. Untuk kerja-kerja baik pulih tiang masjid tu kan?
1: Ya, yeah, of course lah, memang ada lah kita nampak ada tangkapan ikan yang diagihkan kepada Jatakota Masjid. Beri kena tulah poster yang tak dibenarkan melangkap tu dah mengambil ikan berikut tanpa proses pengeringan. Tapi bila dia jalan ke proses pengeringan untuk melaksanakan projek baik pulih tiang masjid tu, ikan-ikan tu sebenarnya diinfakkan ke dalam tabung.
2: Ya. Yeah. Jadi apa ni, jawatankuasa masjid bercadang lah nak infakkan hasil jualan ikan kepada golongan asnaf, terutamanya penduduk miskin. Ini satu benda yang baik, alhamdulillah. Kalau kat situ ikan gemuk-gemuk awak.
1: Ya.
2: Semua ikan obesiti kat situ.
1: Kan. Gonok kalau dulu sambil-sambil kita dah apa ni, kita usai solat kat masjid, kita keluar tengok ikan-ikan eh. Anak-anak boleh main dengan ikan ni sebab ada jual juga makanan ikan kat tepi tu.
2: Ya, untuk makluman kita semualah, tasik ni, kalau tasik dekat Masjid Terapung ni dalam dia 1.5 meter dan ini menjadi satu-satunya kali pertama lah ya, julung kali lah proses pengeringan air tasik dilakukan untuk pelaksanaan projek baik pulih tiang masjid tu.
1: Dan larangan menangkap dan mengambil ikan daripada tasik tu diambil sebabnya untuk jamin keselamatan orang ramai lah ketika baik pulih masjid dilakukan.
2: Jadi itulah yang kabarnya kami nak kongsikan kepada anda ketika ini.
0: Terengganu
1: sana sini.
2: Terus dengarkan kami Ceria Pagi.

0: Okey, untuk semasa luar negara, 6.44 minit pagi ada lagi yang kami nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, selamat pagilah untuk anda yang baru buka radio tu, dengar-dengar suara Azra dan Farah pagi ni eh.
1: Okey. Cerita kita pula kali ni. Kita cerita pasal Ring Jing Wing ke Amerika Syarikat.
0: Oh, ini atas jemputan daripada Presiden Donald Trump lah. Dia jemput Xi Jinping lah untuk pergi sana.
1: Ini Presiden China akan melakukan lawatan negara ke Amerika Syarikat dari 23 sampai ke hari ni dah bermula dah flight dah kot pagi ni.
0: Mungkin lah. Hari ni nak terbang ni. Jadi dia lawatan tu.
1: Berjam dari China ke AS ni.
0: Tak tahulah. Kita kena Google ni. Nak itulah. Juga tahu perjalanan, jarak perjalanan kan. Dan kalau orang nak tahulah, pertemuan mereka ni adalah untuk bertukar-tukar pandangan dengan Presiden Donald Trump mengenai isu utama berkaitan hubungan China dengan Amerika Syarikat lah.
1: Oh, jauh juga tu.
0: Untuk
1: dalam masa 12 jam hingga 15 jam juga.
0: Oh, lama. Tapi tak apalah kan. Saya rasa kerusi dia tu kerusi bukan macam biasa tu duduk dalam tu.
1: Sebabnya perjalanan tu melintasi lautan kan. Lautan apa tu kat situ.
0: Ya. Jadinya perbincangan mereka ni untuk memberi tumpuan kepada aspek keamanan dan juga pembangunan global jugalah. Jadi kalau kita ada dengar desas-desus mengenai apa ni, pertelingkahan antara Presiden China dan juga Amerika Syarikat, sebenarnya dia kalau dalam geopolitik macam tu lah ya.
1: Ya, dalam meeting macam kita jugalah jabatan kan.
0: Berkelahi-kelahi kalau kita ajak makan cekodok, makan boleh sama-sama makan juga.
1: Jadi hasrat dia untuk bertukar-tukar pandangan lah dengan Presiden Donald Trump ni. Isu berkaitan dengan hubungan China dan Amerika. Nak bincang kat sana.
0: Dan apa ni, dah Trump dah ajak pergi sana. Apa lagi?
1: Tak apalah, kita doa baik-baik je lah ya.
0: Jadi itu yang kami bawakan dari
2: Semasa Luar Negara.
0: Terus dengarkan kami
1: Selamat Pagi.

0: negara.
1: Mari kita pergi ke Putrajaya pula. Ini peserta Power Man Malaysia.
2: Awak nak ajak saya masuk peserta Power Man ke?
1: Tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Sebab man je.
2: Tak ada Power Girl.
1: Tak ada.
2: Okeylah. Jadi ceritanya dekat Putrajaya ni ada penyertaan Power Man Malaysia 2026 lah. Tapi kita nak ceritakan pasal teknologi kecerdasan buatan yang membolehkan peserta-peserta ni boleh dapatkan gambar diorang dengan mudah.
1: Wow.
2: Walaupun ada ribuan peserta yang ada dalam gambar tu.
1: Dia macam Face ID lah ni.
2: Face ID yang dinamakan sebagai Race Tag ya. Yang digunakan dalam Power Man Malaysia.
1: Tapi dia buat Race Tag kan. Ini untuk menyelesaikan fotografi berasaskan kecerdasan buatan oleh Checkpoint Sport ni, gunakan teknologi pengecapan wajah dan juga nombor bip peserta. Jadi senanglah dia tengok gambar tu, dia cap, dapatlah bip tu kan.
2: Ya. Jadinya menerusi teknologi AI, Race Tag kenal pasti peserta berdasarkan wajah dan nombor BIB yang awak sebut tadi tu. Kelihatan pada gambar sebelum padankannya dengan foto berkaitan. Jadi senanglah nak cari walaupun gambar tu banyak kan.
1: Kan. Sekarang ni makin banyaklah teknologi AI. Macamlah kalau convocation universiti kan.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau dulu kena beratur, lepas tu kena tengok nama satu-satu sebut kan. Sekarang dah akan siap-siap dah. AI dah cam muka kita. Terus sebut nama. Jalan je.
2: Jadi kalau kita pergi mana-mana kan, kalau dalam situasi macam ni, tak adalah macam rusa masa kampung kan.
1: Kita tahulah.
2: Okey. Jadi baguslah kepada mereka dengan adanya kecerdasan buatan ni, sedikit sebanyak membantu mereka untuk mendapatkan proses, memudahkan proses untuk bantu peserta cari gambar berdasarkan wajah ataupun nombor BIB mereka. Mana tahu kok bila-bila kita Farah tiba-tiba pergi Putrajaya tu kan.
1: Kita nak masuk lari apa-apa kan. Kita pun macam tak jakun lah.
2: Tak jakun
1: Ya.
2: Okey. Itulah benda baru yang kami kongsikan menerusi
0: Semasa Dalam Negara.
2: Sedar tak sedar, kita nak menjengah ke pukul 7 pagi sekejap je lagi.
1: Ingat kawan nak cakap sedar tak diri.
2: Sedar diri. Ku sedar diri
1: ku
2: ini.
1: Ku senandungkan lagu.
2: Belum, belum. Ku. Itu puasa tak sampai lagi tu.
1: Oh, belum.
2: Itu lagu raya tu.
1: Oh, lagu raya.
2: Sabar awak.
1: Okey.
2: Awak membuatkan saya rasa tak sabar.
1: Saya ni, biologi tubuh saya ni, saya rasa macam kita kena raikan sesuatu.
2: Raikan sesuatu?
1: Ya. Yeah.
2: Raikan cinta lah.
1: Kopi-kopi ke?
2: Oh, kopi-kopi. Yelah, tak apalah.
1: Waktu now tau.
2: Tak berdagedan tu. Dia nak sekarang juga. Kita ke berita dululah.
1: Baiklah. Berita macam biasa, 7 pagi menyusul. Kemudian terus bertemankan kami berdua. Saya Farah Haji Fauzi.
2: Dan saya AZRA.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pagi Terengganu FM, Mesra Ceria, Bidu Wanita. Anda kembali lagi untuk jam yang kedua.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi semua.
0: Ya, selamat pagi. Jemput makan mihun, mi goreng semua ada hari ini.
1: Alhamdulillah, macam-macam bau dah menusuk ke hidung. Apabila setiap kali kita lalu ke kedai-kedai restoran kan, pagi ni kan. Nak pergi kerja, nak pergi hantar, nak sekolah. Tapi belum tiba masa yang singgah ke kedai, tapi bau tu menusuk ke lubang hidung.
0: Seronok pula ya. Yeah. Orang Terengganu kan dia ada nasi minyak yang tersendiri kan. Bau dia tu, oi Allah. Hai, sedap pula rasanya.
1: Ya, yeah, dia kadang-kadang memberi kita impak juga. Oh, lepas ni pula singgah kat sini makan.
0: Kita impak tu dah sampai 6 pagi tadi lagi Farah kan?
1: Ya, yeah, tapi dia belum sampai seru lagi. Kena tunggu beberapa jam ya untuk kita dapatkan impak tu. Ini cabaran kita lah tu.
0: Ya. Yeah.
1: Cabaran awak pula pagi ni mungkin dalam kenderaan ke, kat mana-mana ke kan, kena yeah cari apa itu terapi diri kita. Kalau perempuan mungkin lah dia suka pada bunga ke kan? Tak salah dia cium bunga pagi hari sebelum pergi kerja. Yeah. Tengok bunga-bunga yang dia tanam, atau suami dia tanam, ke jiran tetangga tanam, dia tolong ambil bau.
0: Ambil bau. Yang minat bunga, minat bunga lah. Kalau mak-mak kita kat rumah ni kadang-kadang kesum lah jadinya.
1: Mak-mak kita ni kesum pelik juga kan? Ni. Dengan pokok dengan kesum dia bercakap.
0: Pokok kesum, pucuk kunyit.
1: Kesum, cepatlah, besar. Macam tu. Besar juga si kesum tu.
0: Okay, sambil-sambil tengok-tengok pokok, apa ni, memikirkan juga sarapan yang nak diingat sekejap lagi.
1: Kami bersyukurlah kita.
0: Bersyukur.
1: Ya, jangan tunggu benda-benda yang besar-besar nak bersyukur. Tapi bersyukurlah sekecil-kecil perkara. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dengan bersyukur tu.
0: Dah ucap Alhamdulillah belum?
1: Alhamdulillah.
0: Jom kita soroti tajuk-tajuk akhbar pagi ni.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Okey, paparan utama akhbar pagi ni, kita tahulah sekarang ni berlangsungnya Sukan Asia kan. Mm-hmm. Dekat Jepun sampai 10 hari bulan depan, Oktober nanti. Dan skuad karate belum puas, pemburuan pingat Sukan Asia diteruskan. Lagi berkenaan dengan ni, trending sebenarnya. Semuanya berkenaan dengan Sukan Asia lah. Kojima cetus resah bintang Perancis di LA28. Lagi cabaran skuad bola keranjang wanita negara berakhir. Dan PM ucap tahniah kepada Aideola hadiahkan emas sulung negara. Di ruangan mutakhir, pengalaman jadi senjata, dan Anwar yakin kontingen Malaysia di pertandingan World Skills Shanghai raih kemenangan. Di ruangan yang sama juga, paip bocor punca tanah runtuh berhampiran pangsa Puri Damai Perdana. Dua pelajar lelaki maut dalam perjalanan pulang sekolah. Ini berita duka juga, tanah runtuh berhampiran pangsa Puri Damai Perdana, penduduk terpaksa dipindahkan. Dan MMKN tiada kuasa gantung tugas SUK KPUU Negeri Sembilan. Ini menurut AGC, gempa bumi Batu Pahat ini juga yang tular di media semalam. Gegaran dirasai empat negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur. Imam buat laporan polis, kenderaan diconteng cat hitam. PH Negeri Sembilan anjur program solat hajat, mohon uraikan kekusutan. Di ruangan yang sama lagi, gempa bumi perairan Batu Pahat, penduduk sangka lori punca gegaran. Singapura wajibkan VEP sah untuk kenderaan berdaftar asing mulai 6 Oktober. Kita beralih ke ruangan berikutnya. Di ruangan sukan, ini sesi latihan Perancis tanpa terlibat Mbappe. Dan Abdul Ghani sasar Harimau Malaya ke final Piala ASEAN. Di sini juga cabaran skuad bola keranjang wanita negara berakhir. Di ruangan global pula, apa cerita, penjenayah buruan tumpas selepas turun bukit cari makanan. Dan tiga pesalah kembali ke penjara kerana curi patung jelly cat Labubu. Pelik tu.
1: Labubu?
0: Labubu yang ada tarik tu kan? Dan akhir sekali di ruangan global ini, kanak-kanak Maghribi sembunyi bawah bas pasukan bola untuk masuk Spanyol. Satu yang saya nak petik menerusi ruangan hiburan kepada anda pagi ini, ada kekuatan pikat pasaran Cina. Kalau nak tahu, kena tengoklah akhbar hari ini ya dalam talian. Seterusnya Farah.
1: Seterusnya, jom ikut Farah pula. Kita jengah lain-lain akhbar. Kita ke ruangan nasional. Ini pertandingan kemahiran dunia Shanghai 2026. PM yakin kontingen Malaysia raih kemenangan. Manakala penduduk berhampiran cerun di Pangsapuri Bandar Damai Perdana diarah pindah malam tadi. Ini susulan kejadian tanah runtuh berhampiran bangunan berkenaan. Masya Allah. Ini Bandar Damai Perdana di ibu kota. Manakala satu lagi nak dikongsikan berita dari ruang yang sama. PM hadir perasmian pertandingan World Skills Shanghai 2026 dan Anwar tiba di Shanghai pagi lawatan kerja 3 hari. Pencen terbitan mangsa nahas helikopter FDS disegerakan. Itu nasional, kita ke kolom sukan pula. Untuk kolom sukan, kita cerita dulu mengenai dengan Harimau Malaya. Tidak mustahil Harimau Malaya ke final Piala ASEAN FIFA dan Mongolia pula tamatkan kempen Malaysia di Sukan Asia. Arteta pula dilapor bersetuju dengan kontrak baru Arsenal. Skuad berpasukan lelaki kandas di suku akhir. Ini cerita mengenai badminton. Safawi, kisah Safawi dalam Harimau Malaya, kecewa tidak tersenarai bersama Harimau Malaya. Lain-lain sukan pula nak dikongsikan kegigihan keazaman tinggi hadiahkan buat emas buat Adiola. Itu dia untuk sukan, kita rentas ke luar negara. Cerita dari Korea Selatan, Korea Utara, dakwa lancar senjata jenis baru menyusuli ujian peluru berpandu. Manakala di Eropah pula, pilihan raya Parlimen Rusia, Parti Putin menang majoriti 2/3. Amerika lagi? Dunia semakin buruk, perpecahan kuasa besar lumpuhkan UNSC. Dan di ASEAN, muzik kuat kaki atas kerusi bas denda sehingga RM500 Singapore dollar mulai esok. Indonesia terus bergelut gagal bendung kebakaran hutan. Di Pakistan pula, dakwa bunuh 28 pejuang Taliban, PBB lapor 3 orang awam terbunuh. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini, 7:30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa untuk doa yang kami siarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wala naqwa ala naril jahim. Fahab lana taubatan waghfir dhunubana, fa innaka ghafirul dhambil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurga-Mu, takut di hati ini neraka-Mu, niat di hati ini redha-Mu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya nama-Mu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaan-Mu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Acap kali bila anak saya, saya nasihatkan dia dengar tapi kadang kurang berimpak. Saya akan buat ialah duduk ya, sebelum anak saya tidur waktu malam, duduk sebelahnya. Anak sedang tidur ni, dengan menggunakan gelombang minda saya nasihatkan anak saya. Iaitu saya fikir, saya hantar gelombang saya dengan berfikir saja agar anak saya jadi orang baik. Contohnya saya duduk sebelah anak saya yang sedang tidur ni, katalah dia tidur sebelah malam, anak yang sekolah rendah ni. Saya duduk, "Muhammad Syakir, kamu jadi budak baik, rajin belajar, hormat guru, hormat mak bapa, jangan kacau orang, bantu orang, jangan tinggal solat." Ya, saya nasihatkan anak saya yang sedang tidur nyenyak dengan berfikir saja. Dan apa yang saya perhatikan, ini Allah punya kuasa. Tiap-tiap kali kata saya mengantar nasihat dengan menggunakan gelombang minda saya, yakni saya berfikir saja, saya tidak bercakap pun, saya lihat anak saya bergerak-gerak waktu tidur. Anak saya yang tidur nyenyak, yang diam, tiba-tiba bergerak, kanan bergerak, kiri tangannya bergerak, kepalanya bergerak, seolah-olah dia mendengar nasihat saya. Bila saya lakukan tiap-tiap malam, tiap-tiap kali saya menghantar message atau nasihat dengan gelombang minda, saya nampak reaksi yang sama pada anak saya, anak perempuan, anak lelaki. Saya nasihatkan orang lain ya, beribu-ribu orang di Malaysia, saya nasihatkan untuk menasihat anak mereka semasa anak sedang tidur, dan hampir semua melaporkan respon yang sama. Artinya, lemak ayah duduk sebelah anak yang sedang tidur nyenyak. Kita nasihatkan anak dengan berfikir atau cakap perlahan-lahan, atau berfikir saja dalam kepala saja. "Kamu jadi anak soleh nak, belajar betul-betul ya. Jangan curi barang kawan nak, jangan melawan cikgu, jangan ponteng sekolah, jaga sembahyang, jangan hisap rokok." Hampir semua mak bapak yang melakukan menasihati anak dengan gelombang minda ini melaporkan pada saya, anak mereka akan bergerak. Bergerak tangan, bergerak kaki, bergerak badan. Padahal sebelum kita memberi nasihat tu, mereka tidur nyenyak, tak bergerak langsung pun, steady je. Tapi bila kita mula menasihatkan dengan cara gelombang, mereka bergerak. Ini kehebatan Allah.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Jelatih Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Ceria pagi dengan FM Masih Masra. Ceria di mana jua anda berada. Bekas cari kenderaan sambil menerawang. Tak lama-lama sangat pagi ni. Fokuskan pada pemanduan anda, okey?
1: Ya, yeah, dan jangan lepaskan steering anda dengan sebelah tangan ya. Terutamanya di kawasan berselekuh tu, nanti hilang kawalan.
2: Tak ada macunya macam tu.
1: Ya. Yeah.
2: Ha, kadang-kadang cukup lorong macu lah tu kan. Tangan sebelah kanan.
1: Ha, gitu.
2: Oh, yo.
1: bahaya macu, tu.
2: Ya, yeah. Nak macu kena bertempat juga, bang.
1: Ini kawasan lering-lering jugalah. Dia nak putar ke sebelah kan. Tangan tu kan. Risau pula kita.
2: Tak, itu buat kenderaan tau. Bila dah meningkat usia ni kan, kalau tengok ada gambar dekat media sosial ke, seorang lelaki yang bergaya tapi ada sepotong rokok di tangan dia, saya terus macam
1: macam jeng lah sikit.
2: Jeng lah. Tak ada macunya.
1: Kesihatan nombor jeng satu. Kesihatan ya, abang-abangnya. Bukan kami nak beletih sebab kami ni peduli. Peduli insan.
2: Betul. Nak cakap macam mana bila tengok gambar tu, first impression kita, kita rasa macam yelah, something lah, macam tak ada benda lain ke untuk kita bergaya.
1: Macam tu. Okay, sekejap lagi kami nak bagi satu frasa sekarang lah. Dok sendik. Jadi bina ayat dalam logat Terengganu, boleh tulis-tulis komen-komen dekat live Facebook yang kami sedang bersiaran sekarang ini. Kalau nak tahu kami pakai baju apa, tengoklah.
2: Ya, dah siaran ke?
1: Dah.
2: Ya Allah, kena duduk elok-elok ni.
1: Okeylah, sopan santun gadis
2: sopan
1: Melayu.
2: Sopan santun.
1: Tapi semuanya selepas ni. Okey, nak WhatsApp boleh juga di mana?
2: Di Terengganu FM 0103446632.

0: Maknya saat ni cakap benda panjang-panjang.
1: Kena pagi di Terengganu FM. Sekarang FM Basi Abang Serah Curi. Di mana juga anda berada?
2: Ya, masanya sudah tiba untuk kita main permainan Makna Saat Ni. Dok Sendek.
1: Dok Sendek cerita kita hari ini.
2: Saya rasa hari ini kita kena tunggu panggilan Cik Zakaria lah.
1: Oh, kenapa semalam dia salah?
2: Sebab hari ini dia nak bayar hutang.
1: Adakah dia scammer?
2: Tidak. Tidak. Halo. Alah, talian terputus. Panggilan kedua. Halo. Halo.
1: Siapa tu? Lambat kita ambil panggil lain pula lah.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak J.
2: Kapal Ladang.
1: Kak J dari Kapal Ladang. Halulah Kak J, hari ni kita buat ayat dok sendik Kak J.
3: Oh ni dok sendik semua. Apa? Sakit mu dok sendik semua.
1: Sakit tu dok sendik ada semua nyakit dia tu. Kan sakit kepala, kan sakit perut, kan sakit gigi.
2: Dia sendik. Dia kalau sakit hospital tak nak kata benda lah. Tapi kalau sakit wah malah payuh.
1: Oh ni tak ada orang nak beli ubat ni kecuali diri sendiri.
2: Tu kata.
3: Ni kena ubat diri sendiri lah.
2: Makna saat ni.
1: Terima kasih Kak J.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lagi-lagi seorang lagi.
1: Ya.
2: Halo.
1: Siapa di sana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok sendik kita.
4: Mulia nak aku kata sikit. Dok dengar. Main jatuh debuk. Dok sendik situ lagi kan.
1: Jatuh debuk. Dok sendik situ lagi.
2: Ya. Yeah, kismar ni. Dok kumur-kumur tu.
4: Dok
1: serik-serik.
4: Dok sendik.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok sendik dengan dok serik tu berbeza kan?
2: Berbeza lah.
1: Hampir lah.
2: Ya? Ni namanya, macam dok sendik ni macam seolah-olah macam tak surut.
1: Tak surut? Tak surut tu, bukan.
2: Tak surut tak boleh?
1: Tak boleh.
2: Dok sendik lagi?
1: Dok sendik tu ganis.
2: Tak berkurang?
1: Macam tu lebih kurang lah.
2: Tak berkurang.
1: Dok sendik budak ni. Orang kata A je kata B macam tu. Dia bukan masalah kurang ni.
2: Tak cukup ya.
1: Dia tak cukup wayar ke cana.
2: Tak tahulah. Dia bergantung kepada apa yang kita situasi. Nak istilahkan situasi tu ya.
1: Dia boleh jadi belum cocam lah. Boleh jadi tak cukup kan.
2: Orang faham lah.
1: Boleh jadi tak selesa. Faham. Ada faham kita bertapa kemudian hari.
2: Okey. Dekat Facebook pun ni Zuraida Muhammad ni ada juga dia kata.
1: Ya. Yeah.
2: Mu ni lah dok sendik sungguh. Orang kabur banyak kali. Wah dok duli gitu lah.
1: Dok duli pula ayat dia.
2: Itu ayat daripada Facebook.
1: Lagi kita ada siapa ni? Kita ada dekat WhatsApp kita. Nama dia Kimi. Dia kata mana hilang dah.
2: Hilang dah.
1: Dok sendik mana mu ni? Kita telefon cari bagangai. Paling kengai sahaja.
2: Kaki kumpau ni.
1: Ya. Agaknya mungkin handphone sekarang pun ada app untuk cara ngai dengan cepat. Tip. Tak mustahil akan wujud nanti.
2: Zafaka?
1: Ya.
2: Muni. Asari Rabu je mari selalu nyakit dah sendik apa lah.
1: Duduk. Rasai kami gitu.
2: Rasai kami hok? Bukan kita lah air Rabu.
1: Bukan kita.
2: Belum masanya.
1: Lagi-lagi kita tengok siapa ini.
2: Dekat Facebook ada lagi
1: dekat
2: Mas Tura.
1: Mas Tura cakap apa?
2: Bak apalah yang dok sendik-sendik kaki ni. Dok cakap nak buat minyak obat tu.
1: Nyakit tang sungguh.
2: Banyak nyakit pagi ni.
1: Banyak nyakit dok sendik ni. Sakit sungguh lah. Ni pula siapa ni? Yati Padang Meeting. Selamat bertugas. Terima kasih. Dok sendik-sendik sakit lutut. Puas makan ubat tu. Kamona pula. Mu ni sakit penda tau. Dok sendik pala ni.
2: Ya. Ni Sobri Ismail
1: Dekat
2: Facebook dia kata jaga molek piung blimbing jangan kacau dia takut dok sendik pulak kat gigi ngajuk.
1: Pulak. Dok ngajuknya penyu wahai lah penyu. You kalau stop pulak dok sendik lagi tangan hok rebah baru ni.
2: Banyak tu kata banyak nyakit pagi ni.
1: Banyak nyakit.
2: Mak guan ni eh.
1: Abang J pulak mu ni dok minum ubat ke yang dok sendik-sendik batuk tu. Dok sihat boleh juga sendik ni.
2: Motan sekali jong kereta tu gohik ke kereta.
1: Jong mana?
2: Dia kata krim raga perih ni ayuk ya ayak gitu.
1: Jangan sebut jong-jong gitu. Ada orang rindu kat gitu.
2: Jong-jong. Dok sendik pesenga. Dok pun bahan ubat batuk. Dok la ilaha illallah keri.
1: Aduh keri kau. Apa jadi gitu. Batuk? Syahrul, bapa dapak mu dok sendik je pagi ni?
2: Bapa nampak mu dok sendik pagi ni?
1: Dia kata kau.
2: Boneh hibah puji.
1: Harus mabak pula. Dok sendik lah kaki aku ni bekasan gelecoh hari tu.
2: Lepas tu banyak nyakit pagi ni. Ada arah lah.
1: Assalamualaikum. Ni untuk Puan Farah.
2: Okey.
1: Zul Aziz. Terima kasih. Dia bagi apa ni?
2: Dapat tu.
1: Saya nak kelik dah.
2: Dia bagi mana bagi gift ke?
1: Tak tahu. Bukan ni. Gambar ni.
2: Farid Ali. Dok sendik lah budak ni. Orang kata A, dia kata B. Parok.
1: Parok Nisan ni.
2: Uh-uh.
1: Kita nak Facebook lah ni.
2: Facebook tak baca lagi Suriani.
1: Okey Suriani. Hilang dah Facebook ni. Tak ada.
2: Tak ada. Ambil ambil baca lah.
1: Baca baca.
2: Mana namanya Suriani ni. Kata Dok sendik aku belah tu. Belah mana Dok tahu?
1: Belah.
2: Okey. Soleha Jalil.
1: Ya Soleha.
2: Jenis Dok sendik.
1: Ha.
2: Ha, Dok Puk. Oh, dia mungkin bagi terjemahan kot ni.
1: Oh, Dok Puk, Dok Sendik boleh. Dia boleh digabungkan eh. Bukan saja masalah penyakit ni Dok Sendik ni. Benda tu pun boleh juga.
2: Ada orang tumpang lalu pagi ni Farah.
1: Apa pula tumpang lalu?
2: Longsong.
1: Langlai.
2: Longsong, dia kata rindu kampung, rindu buah gemia.
1: Oh, makan buah gemia je nak balik kampung.
2: Tu kata dia dah buat ayah, dia tumpang.
1: Cerita dia ni, yang kan nak dengar radio ke benda.
2: Wani Mama.
1: Wani, ni Nazirah. Dok sendik sama. Demang dok kebah-kebah lagi ni.
2: Yeah.
1: Dekat Facebook kita.
2: Oh, Wani Mama tu atas tu.
1: Yes. Wani Mama. Dua hari dah dok nyeti motor ni. Dok sendik-sendik. Benda dok kena dah tahu.
2: Wani Mama puang kan?
1: Wani. Biar Wani biasa puang lah.
2: Jadi dia mekanik puang.
1: Kecuali dia Zul Wani. Mungkin lah.
2: Ni Nur Wani kot ni.
1: Nur Wani.
2: Jarang ada mekanik puang ni.
1: Oh, ya dah.
2: Bagi motor.
1: Tibet sama tibet lah ni kan.
2: Yelah, bijak lah.
1: Hebat.
2: Okay.
1: Oh ni baca ada ni pilot. Bukan pilot, pemandu lori perempuan. Kalau kalau mandu bas perempuan banyak dah kan?
2: Banyak dah.
1: Zaman sekolah dah ada bas sekolah. Kalau kita tengok ada bas sekolah siapa, kita berkata Mac siapa dah, Mac siapa dah. Dia Chinese kan.
2: Sebab orang puan bawa.
1: Sebab tu dia buat bah. Kita panggil bah Mac.
2: Oh bah Mac eh. Lain ni rasa macam kita nak ambil lesen ni lah pula.
1: Lesen ni pula.
2: Lesen yang bawa trailer.
1: Bawa trailer.
2: Mari lah.
1: Bisa kot kita bersiaran dari atas trailer. Trailer pula ni lapang eh. Lapang dia panggil
2: 18 tayar.
1: 18 tayar. Atas bawah.
2: Atas bawah.
1: Kita duduk tengah.
2: Dah tahulah.
1: Dia macam robotik lah.
2: Maknanya
1: tayar kita ni boleh bergerak 360 darjah.
2: Kita sampai Pluto dah ni rasa.
1: Kita betul lah sikit
2: kita
1: lagi.
2: Kita kalau koyak memang sampai Pluto.
1: Masuk ke Marif pula. Ada apa dah lah.
2: Pok Bay rungung. Pok Bay kabun apa Pok Bay?
1: Pok Bay.
5: Dok sendik sungguh lah mu ni. Nyenopak situ, nyenopak sini. Hey.
1: Jaligah dia panggil Pok Bay.
5: Macam Mak Ye.
1: Jaligah tu.
2: Ya. Yeah.
1: Oh ni masuk Zilia Ayub baca dah ke?
2: Dah lagi baru masuk.
1: Masuk Zilia Ayub ni dekat Facebook kita. Dok sendik mana butir mata aku terik ni.
2: Ngatuk lah tu.
1: Ngatuk lah tu. Lebih kurang lah kita pun.
2: Dok sendik bukan malang luar.
1: Kadang tengah cakap kejar mata ni.
2: Microsleep.
1: Masa ni jangan sorong bantal. jangan sorong bantal.
2: Ya reboh lalu.
1: Ya
2: tiba-tiba ya bunyi senyap.
1: Ya bing. Dok bunyi dah. Ataupun kadang-kadang adalah kesunyian tu bunyi.
2: Hei, bunyi tu janganlah.
1: Jangan-jangan.
2: Keliru kita. Ni Pak Mang eh?
1: Ni.
2: Dok sendik lah Pak Motor ni. Pak Bek Aki rosak pulak baru. Sungguh nak beli motor baru.
1: Beli baru je lah gitu.
2: Orang kabur jangan sungguh.
1: Jangan-jangan.
2: Lagi
1: dia motor lah kereta dengar macam-macam hal orang ni.
2: Yeah.
1: Buat debor kita je. Nak beli kereta baru jangan sebut depan kereta. Dia kata gitu.
2: Sebut depan basikal.
1: Betul kedor lah hau ni. Macam kereta ada perasaan. Kan ada perasaan.
2: Tak tahu lah. Mei Sara.
1: Ya.
2: Tak sendik sama mu ni. Sakit tu makan lah ubat.
1: Nak kereta tu kata gini.
2: Amda.
1: Muju nak jual aku. Lama sangat dah muda mandi aku.
2: Allah. Amda cerita Optimus Prime tu. Set robot kereta hidup.
1: Tu.
2: Aduh lah.
1: Okay, itu dia kita.
2: Kita nak beri tepuk tangan belakang ini. Ayat-ayat bisa-bisa
1: Mak Wang aku ada baca kat dia ni. Ada Mak Wang atur ni.
2: Kena baca tu.
1: Baca kat Mak Wang ajak usah kita ni. Mak Wang tak boleh ni. Ratu Malaysia ni.
2: Janganlah. Kita dengar dah benda di kabur ni.
6: Sebeknya. Dia akan notok punya obat. Obat tu.
1: Obat dia kena kahwin.
6: Pusing
1: Mak
6: sini
1: Wang.
6: Dok kena. Pusing sini dok kena. Cakap benda panjang. Lengah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama macam George yang sakit pinggang kat mall.
2: Sakit pinggang. Tak ada arah lah kalau dia sakit pinggang tau.
1: Dia nak buat guana. Kalau sakit gigi, cabut gigi, sakit pinggang, dia kena cabut pinggang.
2: Tak boleh lah. Jadi kita wui tepukan belaka. Makna saat ni cakap benda panjang-panjang.
1: Lengah.
0: Maknya sak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Selepas ini pukul 8 pagi.
1: 8 pagi macam biasa kami nak bawakan anda buletin pagi Terengganu FM. Hari ini disampaikan oleh siapa hari ini?
2: Hari ini? Ha. Mana kelibat dia? Tadi dia duduk tak nampak.
1: Oh, menutup mukanya dengan malu-malu.
2: Ceria pagi
1: Terengganu FM.
2: Mesra ceria.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, video tular tahan pendatang JPJ nasihat jangan ambil tindakan sendiri, dan lelaki meninggal dunia selepas terjatuh dari bumbung rumah di Felda Tenang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurhani Zamaye dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu menasihatkan orang ramai supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap individu yang disyaki melakukan kesalahan undang-undang. Pengarahnya Zamri Samion berkata, tindakan menahan individu tanpa kuasa boleh mengundang implikasi perundangan sekiranya berlaku perkara tidak diingini. Nasihat itu susulan video tular menunjukkan sekumpulan lelaki menahan seorang pelarian Myanmar yang didapati dakwa memandu kereta secara haram di Kuala Terengganu. Orang ramai sebaliknya diminta merakam bukti dan membuat aduan kepada agensi penguatkuasa untuk tindakan lanjut. Pemantauan berterusan dilaksanakan di tapak pengeraman Pusat Penyu dan Ekosistem Marin TCIC Rantau Abang Dungun bagi memastikan keselamatan telur penyu belimbing yang dipindahkan. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, pemantauan itu penting bagi memastikan proses pengeraman terkawal selain pelindungan kawasan pendaratan penyu terus diberi perhatian. Ia susulan penemuan 70 biji telur di pantai Kuala Abang yang dipindahkan ke tapak pengeraman TCIC. Tempoh pengeraman dianggarkan antara 55 hingga 70 hari bergantung kepada suhu pasir. Orang ramai diminta melaporkan segera sekiranya menemukan penyu mendarat bagi membolehkan tindakan pelindungan dilaksanakan. Seorang tukang rumah berusia 56 tahun maut selepas terjatuh dari bumbung sebuah rumah yang sedang dalam pembinaan di peringkat 2 Felda Tenang Besut tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Besut Superintenden Muhammad Ruzaimi Abdul Rahim memaklumkan kejadian kira-kira pukul 12.45 tengah hari itu berlaku ketika mangsa Zulkarnain alias sedang memasak atap. Mangsa dipercayai mengalami pening dan pita sebelum terjatuh ke bahagian dalam rumah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bedah siasat mendapati mangsa maut akibat kecederaan pada dada dan abdomen susulan jatuh dari tempat tinggi. Polis mengesahkan tiada unsur jenayah dikesan. Terengganu bakal menjadi tumpuan peminat bowling padang apabila Malaysian Open Long Balls The Royal Patron Cup 2026 berlangsung di Arena Long Balls Kompleks Sukan Negeri Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober ini. Presiden Persatuan Bowling Padang Negeri Terengganu, Datuk Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak berkata, kira-kira 250 peserta termasuk hampir 100 pemain dari 11 negara luar dijangka menyertai kejohanan sulung itu. Penganjuran berkenaan turut membuka peluang kepada atlet tempatan beraksi bersama pemain bertaraf dunia. Tiga anak Terengganu turut terpilih mewakili skuad bowling padang negara. Sekian buletin pagi disediakan Marina Ahmad. Assalamualaikum.